0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, halo sobat ya. Ini tadi baru saja tuh dua lagu yang berbeda banget. Ini dari Setiaku Requestan Kak Salmonigiri itu mulai agak semi-semi melo dikit, tapi ya lumayan ya untuk pagi hari itu bisa bikin gugah semangat lagi lah. Apalagi ditambah sama lagu baru saja Bloody Paradise ya, ini requestan dari Kak Ais, luar biasa. Kamu pasti joget-joget di sana gitu ya sobat ya. Dan masih nanti kita banyak playlist lagu yang siap menemani kamu di pagi hari ini, juga ada requestan dari mana cua ya. Masih aku cariin Mbak-mbak habis ini. Ditunggu. Kalian stay tune terus aja sobat ya. Kalau misal mau request dari WhatsApp Rame Suara juga boleh banget di 0812-302-1039 sob. Dan sobat, ngomongin seputaran perundungan di Sekolah Rakyat Pati ya. Itu ada 16 tahun anak, usia 16 tahun, ya ini usianya bukan jumlahnya ya. Mereka ini harus mendapati perawatan medis. Dan terkait ini ada 14 siswa ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Waduh, 14 loh sobat. Ini gak kaleng-kaleng ya, bukan hanya dibully oleh satu orang, tapi 14 orang, bayangin. Waduh, aku dirundung dengan 5 orang aja aku udah mikir, kayaknya aku udah gak betah untuk di sana, apalagi 14 ya. Kondisi kondisi ini tuh sangat miris sobat. Sorry banget kalau misal lihat tipu-tipu ya. Kondisi ini tuh sangat miris. Pada akhirnya kita yang punya anak di sekolah, kemudian kita yang kiranya jauh, apalagi yang ngerantau anak kita. Nah ini tuh kayak mikir, mereka ini aman gak ya? Takutnya mereka ini jadi diem, kemudian gak berani karena ada, biasanya ada tanda kutip ancaman-ancamannya. Nah kayak gitu, kalau misal ngelaporin ke siapa gitu ya sob. Tapi lagi-lagi seputaran ini tuh bikin geleng-geleng kepala kalau ngomongin soal kasus perundungan. Karena sebelumnya di Pemalang itu sampai meninggal dunia ya. Itu sangat-sangat miris. Jadi lagi-lagi bukan hanya dampaknya di mentalnya orang aja, bukan hanya di pikirannya orang aja, tapi nyawa dong sobat. Nah waduh, aku gak habis pikir lagi sobat. Kamu ada gak pendapat seputaran kasus perundungan di Sekolah Rakyat Pati ini? Menurut kamu gimana? Kalau kamu ternyata dibully barengan sama 14 orang sekaligus, kamu gimana sob? Kak Fajar, kamu gimana? Kalau misalnya na'udzubillah kamu dibully sama 14 orang sekaligus, kamu ngelawan? Atau kayaknya aku pergi dari lingkungan itu aja deh ya. Atau Mbak Najwa, kamu kiranya na'udzubillah dibully sama 14 orang di sekitaran kamu? Wah, gimana tuh sobat? Sobat, kamu yang join di Express Radio juga boleh banget nimbrung. Pun kamu yang di live TikTok juga boleh banget langsung komen-komen aja ya. Bakal aku sampaikan di RR pula untuk komenan kamu. Dan jangan lupa, kamu juga boleh banget komen-komen di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Misal kamu dibully, dirundung barengan sama 14 orang, kamu gimana tuh? Gitu ya. Aku tunggu komenan kamu. Dan habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Mbak Najwa. Ini mirip ya namanya tadi Mbak Najwa ya. Nah ya mirip, tapi ini Mbak Najwa yang lain ya. Ini dari WhatsApp tadi Prame Suara. Hi Five, sama-sama tahu ini dia. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah ya. Ini udah jam 7, mau masuk jam 7:30 nih. Kamu udah pada bangun gak? Kalau baru bangun ya, masih pada ngantuk, coba kamu bisa duduk dulu, cuci muka, coba cek mama lagi masak apa tuh di dapur gitu ya. Dan ini baru saja aku lihat komenan yang ada di SPS Radio ya, ada Mbak Ainur Rohma. Mbak Lia, Mbak Lia. Halo Mbak Ainur Rohma, salam kenal. Mbak Ainur Rohma, ini aku ada sih dari orang terdekat ya, tapi siapa kamu ini nih kak? Ayo, mau request-request lagu boleh, atau seputaran topik boleh banget gitu ya. Langsung sapa-sapa nih sobat. Dan ini udah ada komen-komen masuk nih, tadi dari Mbak Najwa ya, satu orang yang bully aja udah bingung, menghindari lah ya gitu. Nah ini ada juga Kak Fajar, kalau misal itu tadi Mbak Najwa, kemudian Kak Fajar juga, yoi pergi saja host gitu. Luar biasa bener-bener. Ya mending daripada lingkungannya gak sehat ya, mending dihindari, jangan sampai kamu gak enakan ya. Daripada kamu gak enakan terus kamu malah kamu yang jadi korbannya, kemudian kamu malah yang ngerasain dampak negatifnya gitu ya. Ini ada juga hostnya beda, malah ditantang versus 1:14. Ya benar-benar. Kalau aku nantangin sih sob. Tapi lihat-lihat ya, kalau ternyata 14 ini tuh mereka punya dekengan kuat, tanda kutip, ini aku bisik-bisik aja. Sobat, biasanya ada privilege yang kiranya kamu anaknya orang have, itu ada, disimpan, dijaga sama keluarga, sekalipun kamu ini pelaku dari kasus bullying. Nah, kamu ada ya, momen-momen kayak gini tuh kemarin juga ada isu-isu kalau misal beberapa pelaku bullying itu dilarikan keluar kota oleh orang tuanya. Ini kemarin juga dibahas ya, terkait kondisi bullying yang ada di Pemalang. Kalau kasus bullying itu sebenarnya agak 11-12 sulit lah untuk penyelesaiannya, karena ada beberapa pihak yang ternyata orang tuanya ini tuh, atau pihak di sekitarannya itu malah ngedukung, ya udah sih, mana ada uang pelicin nih gitu. Aduh, aku langsung to the point aja nih, ada uang pelicin nih, diem gitu. Nah lo, kalau ngomongin soal ini aku udah angkat tangan sih sob, tapi semoga na'udzubillah, kondisi kayak gini kan kita bawahu alam ya, coba serahin ke yang di atas, nanti bakal ada karmanya gitu ya sobat, karena ini lagi-lagi ngerugiin orang lain. Ini ada komen lainnya, ini dari Mas Budi nih di Lamongan Kota. Mbak Lia, baca berita Pati ya, sesak banget rasanya, 14 orang lawan 1 itu gak mudah, dan ini bukan bercandaan lain, memang harus kena sanksi hukum, dikeluarkan dari sekolah lah, biar ada efek jera buat yang lain. Wah, kalau misal dikeluarkan dari sekolah itu kadang gak cukup ya Mas Budi, biasanya udah dikeluarin nih, ternyata di sekolah yang baru sama aja kelakuannya. Wah, ini jadi mungkin kiranya dapat pasal-pasal plus-plus sih lainnya. Tapi ya sobat, kalau misal ternyata pelaku bullying ini di bawah umur, mereka ini aman, ada momentum tidak mendapatkan hukum yang berlaku. Wah, menurut kamu gimana kalau misal ternyata mereka ini diamankan karena usia umur yang belum mencukupi? Setuju nggak kalau mereka ini tidak ditindaklanjuti? Nah, aku pertanyaannya itu dulu ya sob, kamu boleh banget dalam pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prabes Suara di 0812-302-1039. Gimana sih pendapat kamu, kiranya kasus perundungan pelakunya ini dilindungi oleh hukum karena memang belum cukup usianya? Kak Fajar, Mbak Najwa, kalau misal kamu punya komen-komen boleh banget langsung drop aja. Mbak Ainur Rohma, kalau misal kamu punya komen-komen juga boleh banget drop aja langsung di Espes Radio. Aku tunggu sobat ya. Dan habis ini aku setelin lagu di kawasan dari Mbak Najwa 2. Tadi ada Mbak Najwa 1 ya, sekarang Mbak Najwa 2. Ini dari Lala Huta, hebat. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara koalisi pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah sob ya. Dan sobat, kalau udah masuk jam 7 itu gak afdal kalau kita gak calling-calling sama paman. Dan ini aku mau rapiin dulu kameranya agak miring gitu ya sobat, biar lebih cantiknya kelihatan gitu. Dan sobat, ini aku coba terhubung terlebih dahulu barengan sama paman. Bakar soal siapa lagi? Barengan sama Rasi FM Magetan. Oke, ini aku coba terhubung terlebih dahulu.
4: Lagi batuk ya. Kabupaten.
3: Pagi, paman.
4: Selamat pagi.
3: Paman, apa kabar ya hari ini?
4: I'm fine, fine, Sanjua.
3: Waduh, luar biasa ya. Energinya tuh selalu bagus loh. Kok bisa, paman? Tip, kasih tipsnya
4: deh. Oh, saya setiap pagi minum ramuan tradisional.
3: Apa tuh? Apa tuh?
4: Ya rahasia. Itu ada serai dicampur jahe, dicampur gula merah, terus dikasih madu.
3: Waduh, enak tuh, paman.
4: Wah, enak sekali. Kamu belum coba kan?
3: Belum. Kalau aku coba. Pagi-pagi selalu ditemenin sama air bening.
4: Air bening. Air towo.
3: Oh iya, iya, benar-benar air towo.
4: Air towo, tidak ada rasanya.
3: Iya. Tapi paman, itu dibalik yang tadi ramuan paginya itu emang bisa bikin mood jadi bagus ya, benar ya?
4: Iya, jadi booster. Iya, apalagi banget. Ketemu keponakanku, boosternya saya.
3: Iya, benar banget. Apalagi kalau ketemu sama Lia gitu ya. Paman.
4: Betul, gimana?
3: Paman, ngomongin soal air towo ya. Kemarin itu setelah aku cek, ternyata air mineral itu ada expirednya. Ayo, kenapa menurut paman?
4: Padahal iya, karena aja. kalau menurut Mbah Karso ya, apalagi yang tempatnya itu-itu aja dan juga ada apa namanya sedikit terbuka itu bisa ada jentik-jentik nyamuknya kayak gitu.
3: Okay. Bener gak? No, salah Mas Ian. Karena ternyata di sini tuh ada sedikit banyak pengawet apa gitu namanya. Pokoknya masih dikasih pengawet tambahan, paman, biar juga makin aman. Tapi berarti kalau kayak gitu, apakah mineral dalam kemasan itu tidak baik? Menurut paman gimana, paman?
4: Ya, baik, karena biasanya kalau minuman mineral memang ada expirednya ya. Itu benar, tertulis benar. Berapa sampai tahun berapa itu ada. Benar. Tapi ada juga, saya itu pernah mencoba juga, Lia. Itu dari lebaran tahun 2022 sampai sekarang lupa nggak tak buka. Itu ternyata rasanya juga nggak enak sekali.
3: Oh iya? Waduh, ini jadi catatan khusus ya. Nanti bakal cek detailnya deh, paman, biar sobat PMS Warta pada tahu juga gitu ya.
4: Jadi kalau punya gawe ya? Itu kalau memang dipastikan dulu kalau menyediakan apa minuman mineral kayak gitu ya kan, apalagi yang punya hajat-hajat itu loh.
3: Yeah.
4: Itu harus dilihat dulu kadaluarsanya juga. Kok banyu putih ra ning kadaluarsa ning.
3: Benar. Kadang kalau tipe-tipe yang nakalan ini ditutup paman untuk kadaluarsanya, airnya pokoknya ditaruh di air tempat air yang besar, wah biar enggak ketahuan ya kalau misal fire.
4: Iya, betul. Hmm. Betul jadi sekali nih ya. Tapi alhamdulillahnya saya selalu beli anu air mineralnya ya kemasan. Jadi aman, ya, ada segelnya.
3: Waduh, luar biasa nih, paman. Paman-paman ngomong-ngomong soal hari Kamis, ini rasanya minggu ini paman lambat apa cepet nih ngerasain minggu ini?
4: Lambat sekali menurut.
3: Benar-benar sama. Kenapa tuh paman? Kalau versinya paman sendiri?
4: Mungkin karena banyaknya pekerjaan, mungkin juga terus banyaknya tuntutan.
3: Iya. Jangan di-spill paman. Nanti sobat paman suara sama getan jadi tahu paman ya.
4: Iya, betul.
3: Benar. Paman, ada update apa nih di Magetan?
4: Pagi ini ada rilisan dari BPD Kabupaten Magetan, ya. Ternyata selama September sampai sekarang pun data dari Kabupaten Magetan untuk kebakaran hutan dan hutan rakyat itu mencapai 42.
3: Waduh. Terus gimana tuh, Paman? Detailnya?
4: Ya, detailnya masyarakat diimbau lebih hati-hatilah saat membakar lahan pribadi atau mungkin yang punya lahan hutan kayak gitu, yang pegunungan-pegunungan itu, karena membakar itu kan berdampaknya sangat besar sekali, udaranya tidak baik, ya toh. Terus dampaknya kalau kita nggak bisa lari, kobong anenggon, kemarin juga ada terjadi di mana itu Lia, membakar dedaunan jati itu nggak bisa keluar terus kebakar meninggal.
3: Oh iya.
4: Iya.
3: Waduh.
4: Karena jadi faktor usia. Kalau usianya sudah nggak bisa lari, kayak makanya bakar so kalau membakar pakai jauh, jaraknya jauh sama titik api.
3: LDR lah an.
4: Loh, itu kan hubunganmu sama hubungannya LDR.
3: Ah, paman ini jangan dispil di sini, paman. Iya, benar-benar. Jadi kalau kita membakar apapun itu ya kiranya LDR enggak apa-apa gitu. Dan dipastiin dijaga, jangan sampai ditinggal, paman ya. Takutnya malah membakar lain-lainnya. Apa?
4: Lia, ini saya mau minta pendapatmu, Lia.
3: Iya, apa
4: tuh? Ini di tempatnya membakar so itu lagi ramai membuang sampah, Lia. Karena banyak orang yang membuat sampah itu di selokan atau di kali. Nah, ini kemarin tuh ada imbauan bahwasanya harus sampah plastik kalau bisa diolah ya dikasihkan tukang rongsok. Terus kalau yang tidak bisa diolah itu dibakar. Nah, menurut Lia kalau dibakar bagus nggak?
3: No, tentu saja no ya.
4: Soalnya,
3: iya benar-benar.
4: Soalnya terus kalau, solusinya gimana? Kalau menurut dia
3: dipilah paman ya. Jadi kayak organiknya mana aja, yang masuk ke B3 mana saja, kemudian masuk yang non organik mana saja. Kalau yang dari kertas-kertas itu bisa dimanfaatkan lagi, paman. Misal jadi kertas coretan atau bungkus lombok kalau orang-orang Lamongan bilang itu.
4: Iya, betul.
3: Terus kalau misal ternyata udah lusuh banget, ini direndam paman, kalau yang kertas ya, karena kalau direndam itu dia kan mudah terurai barengan sama lingkungan. Kalau yang kalau yang tipe-tipenya plastik, ini juga sekarang udah banyak nih beberapa TPA-TPA, TPS. Ya tempat pembuangan akhir gitu ya, itu
4: ya, udah TPS loh ya.
3: Ya, itu udah dapat beberapa. Lumayan lah, barang-barang plastik rongsokannya nggak terpakai itu bisa mendapatkan cuan. Nah, kapan lagi?
4: Oh, bisa dapat uang kembali untuk beli lagi ya.
3: Benar-benar.
4: Tapi kalau sampah mantan gimana cara buangnya?
3: Kalau mantan, aku jadi, aduh, jangan ya, paman, mantan itu ya udah jangan di otak hati, kecuali kalau mantannya masih oke, masih bisa dimakan.
4: Oke.
3: Gitu, paman.
4: Anyway,
3: ini aku bawa update dari Lamongan. Kemarin itu ada anak-anak mainan di telaga, kemudian tenggelam dan menghilang. Tapi semalam ditemukan di jam 9 malam udah dalam kondisi meninggal dunia gitu.
4: Aku kemarin juga baca berita gitu juga. Kemarin itu di Ponorogo juga, Lia. Orang yang mencari ikan juga menemukan jasad anak-anak yang tenggelam.
3: Perempuan.
4: Cowok.
3: Oke. Wah, ini jangan sampai ya, Sobat Pelepas Fata, kalau punya anak kecil ataupun usia lansia biasanya.
4: Pengawasan ya Lia ya, pengawasannya harus diperketat ya Lia ya, apalagi usia-usia kayak SD kan biasanya hal yang menarik menjadi apa ya, tantangan untuk mencoba begitu ya kan.
3: Benar-benar. Biasanya ada temennya yang gini, ayo kamu Lia, berani berarti tuh, kamu nggak jago gitu.
4: Jangan sampai Lia, kamu ya, jangan carikan ya Lia ya, aku takut loh.
3: Enggak, aku standby di sini, aku kan setia sama paman.
4: Oh iya, ya udah.
3: Paman-paman, sama kalau ngomongin soal perhatian khusus itu nggak hanya di untuk anak-anak aja, biasanya orang tua lansia itu juga perlu dicek ya, karena kapan hari itu ada berita beliau ini stroke sakit, kemudian ternyata menghilang, dicari ternyata jatuh dari ketinggian 10 meteran turun. Jadi
4: ya itu di Magetan Lia.
3: Iya iya iya.
4: Di Magetan kemarin itu ada lansia yang gejala stroke jatuh ke jurang.
3: Nah, kayak gini. Jadi untuk yang membutuhkan pengawasan enggak melulu anak kecil, tapi siapa saja di sekitar kita yang butuh pengawasan itu gitu,
4: Pak. Makanya kamu awasi saya terus ya.
3: Waduh-waduh, berat-berat ya gitu. Nanti kalau ngawasi paman ini harus ada totalan di belakang. Totalan.
4: Oke, baik, berapa nomornya? Berapa nomornya?
3: Enggak mau, nanti aku spill. Tapi sama aja, lo paman kok gak ada info ini, notifikasi mana gitu.
4: Oke Lia, semangat terus ya. Semoga ini kabar baiknya bahwasannya pekerja yang gajinya di bawah 3 juta ini akan mendapatkan BSU.
3: Amin. Ya, gimana tuh
4: ya, semoga kamu dapat juga ya. Karena gaji kita kurang dari 3 juta ya.
3: Nah ini suara jadi tahu nih paman ya, semoga teman-teman ya.
4: Iya.
3: Kawan-kawan paman, karena ini habis ini Lia bakal ada calling juga barengan sama pembahasan kasus bullying di Pati paman.
4: Oh gitu.
3: Paman, setelah aku cek Pati ini ternyata kasus bullyingnya bukan hanya satu orang nih pelakunya, tapi 14 pelaku bullying.
4: 14 gini loh, 1 sama 4 bukan gini.
3: Iya ya, sorry. Paman, kalau paman dari 14. Kalau paman jadi korbannya gimana tuh menghadapi 14 pelaku bullying?
4: Wah, kalau menurut Mbah Karso wis tidak ada ampun pokoknya.
3: Benar. Dan semoga segera diberikan hukuman ya. Tapi hukumannya karena ini faktor umur yang belum mencukupi katanya. Ini dibiarkan paman. Menurut paman gimana?
4: Aduh. Ini.
3: Udah, Sobat Suara dan Magetan juga udah tahu ya respon paman gimana. Ini lagi-lagi bikin kita jadi geleng kepala gitu. Paman, mungkin itu ya untuk update-update.
4: Ya. Oke, thank you Lia.
3: Ketemu lagi salam di jam yang sama. Salam buat siapa?
4: Buat si teman-teman di situ maksudnya.
3: Oke, nanti salamnya Lia sampein. Gitu ya, paman.
4: Oke, siap.
3: Selamat
4: pagi. Dadah.
3: Oke, Sobat Pelepas Suara ya, energinya paman itu benar-benar apa ya, luar biasa banget. Dan kalau ngomongin soal kasus perundungan, informasi dari paman ya, waduh gitu aja responnya. Ya kamu udah bisa sedikit banyak nebak lah gimana kondisinya kalau misal kasus perundungan 14 orang ternyata pelakunya dan tidak diberikan hukuman apapun. Ya, ini kayak aneh sih sobat gitu ya. Dan sobat, kalau misal kamu punya pendapat seputaran kasus yang satu ini juga boleh banget kita drop aja di WhatsApp Radio Pelepas Suara di 0812-302-1039 buat kamu yang join di SP Radio maupun di live TikTok Pelepas Suara juga boleh banget langsung komen-komen aja di sana. Mas Fajar ya, menurut kamu gimana tuh kalau misal kondisinya ini, apakah sama kayak paman? Waduh gitu ya. Drop aja komen kamu, habis ini bakal aku bacain sobat ya. Dan habis ini masih ada beberapa iklan bakal masuk, tapi sebelum iklan bakal ada lagu dari Demi Lovato, Heart Attack. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wow.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi.

0: Maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: 103,9 Prameswara FM.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Love. 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, ini menuju jam 8 pagi ya. Aku mau cek CCTV terlebih dahulu sob. Seperti biasa, kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, boleh banget kamu langsung ke Express Radio ya. Buat kamu yang barusan join di live TikTok sobat, ataupun di masih di WhatsApp ya, ataupun di radio analog, kalian bisa moving di Express Radio ataupun website rameswarafm.com. Dan Express Radio itu aplikasi visual radio, download sekarang juga kalau misal kamu belum punya aplikasinya. Oke, titik pertama yang mau aku cek sobat, ini ada di Simpang 3 Sukodadi. Waduh, kelihatannya pagi ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan sesekali kendaraan besar nih sobat. Ini jalan pantura ya, jadi cenderung lebih ramai. Buat kamu yang mau melintas di Simpang 3 Sukodadi, hati-hati. Dan ini ada mobil yang nakalan nih sobat. Ayo, siapa tahu kamu ada yang dengerin juga di sana. Jangan berhenti di depan pertigaan pas ya, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Better kamu berhenti di belakang rambu-rambu yang ada gitu ya. Kalau lampu merah ya berhenti di belakang lampu merahnya, biar kamu juga makin aman. Titik kedua, sobat, ini ada di simpang titik 0 ya. Ini sekitaran alun-alun Lamongan. Waduh, kelihatannya ramai lancar dan udah ada bapak tukang kue leker yang udah standby di sana nunggu kamu para pembeli ya. Buat kamu yang mau melintas, ada sabar, gak usah buru-buru. Dan kalau di perempatan ya, apalagi kalau simpang titik 0 ini tuh semi-semi agak sepi kadang sob. Buat kamu yang mau melintas, toleh-toleh dulu. Takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas yang nyelonong gitu aja. Jadi kamu better lebih hati-hati. Kamu jangan sampai gerusak-gerusuk itu ya sob. Dan seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada sobat, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Delane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat pasti barengan sama kuliah, sob. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik utama ya, aku mau sapa-sapa dulu nih. Kamu jam 8 ini udah pada sarapan belum? Pagi-pagi kayak gini tuh makan perkedel ya, barengan sama sayur sob tuh enak banget sobat. Siapa tahu bisa jadi ide inspirasi sarapan pagi buat kamu di hari ini. Apalagi kalau misal ditambah nasi anget, kemudian semuanya serba anget baru selesai mateng. Wah enak banget tuh gitu ya sob. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik utama, ngebahas seputaran perundungan yang ada di Pati, ini aku bawa update pula dari info nasional maupun mancanegara sobat. Untuk di nasional ini tuh selain kasus di Pati ya, KPAI itu juga menyoroti dugaan perundungan siswa SD sebelumnya yang ada di Pemalang yang sampai menghilangkan nyawa korban. Wakil Ketua MPR RI Lestari Mudijat ini tuh menegaskan kasus-kasus ini itu jadi alarm keras bagi sistem perlindungan anak di sekolah. Tapi pertanyaannya ya sob, apakah dengan anak-anak yang usianya itu belum masuk ke ranah hukum ya, katanya ini tuh mereka dilindungi karena faktor umur yang belum mencukupi. Kalian setuju gak dengan hal ini? Kalau aku ditanya ya sebenarnya tidak setuju sih sob. Tapi ya biasanya ada orang yang berlindung di balik kata ataupun kalimat namanya anak kecil. Waduh ini aku kayak sampai kapan mau alasan namanya anak kecil? Harusnya kita sebagai orang tua, kita sebagai orang di sekitaran juga udah ngasih reminder awal, berhati-hati gitu ya. Jangan sampai aneh-aneh gitu. Dan terkait ini sobat ya, tentu saja semoga ini jadi alarm khusus buat sistem perlindungan di sekolah, biar dipastiin anak-anaknya pada aman semuanya gitu ya sob. Dan selain informasi nasional, ada dunia internasional itu saat ini juga sedang meletakkan perhatian yang ketat di keamanan sekolah. Salah satunya Perancis nih, ini sedang menyelidiki kasus penembakan sekolah yang disinyalir ada keterkaitan dengan klaim perundungan ataupun konten kekerasan digital. Dan ini sebenarnya relate banget sama diskusi kita pagi hari ini nanti barengan sama Pak Reza nih sobat. Dan tapi ya sebelum kita detail ke Pak Rezanya, dari Prancis itu juga ada Meksiko dan Polandia itu juga sedang memperketat aturan platform digital serta keamanan fisik sekolah. Jadi ngomongin soal kasus perundungan itu lekat banget yang namanya media sosial, era digital ya, dan juga ada realnya kondisi di lapangan. Dan ini bakal relate banget sama Pak Reza pagi hari ini. Kita bakal ada calling-calling, diskusi, aku gak sendirian, aku ditemenin sama Pak Reza, Ketua Damai BNPT Jatim ya. Dan luar biasa sobat, beliau ini banyak di bidang gimana caranya biar aman pula untuk kondisi-kondisi kedamaian di Jatim, di Lamongan. Dan beliau ini sekarang domisili Lamongan sendiri sob. Dan buat kamu yang kiranya baru dengar BNPT itu apa sih Lia? Itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan ini juga larinya nanti lebih gimana caranya biar kita semua juga apa ya, kayak bertanggung jawab atas kondisi-kondisi yang ada. Semoga juga tidak ada kondisi, dulu Lamongan kan ada peledakan bom ya, kamu udah pernah dengar gak sob? Terkait sejarah Lamongan ada bom. Nah, bakal aku spill setelah yang satu ini sobat ya. Kamu jangan kemana-mana, bakal aku setelin lagu requestan dari Mbak Rahel, Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: Suara.
1: Music FM Information, Promes Suara.
2: 103,9 FM Music and Information. Selamat pagi barengan sama aku Lia. Dan gak terasa ya udah jam 8 lebih 7 menit. Buat kamu yang belum sarapan, ayo biar kamu gak pingsan ya kalau misal kegiatan kamu banyak pagi hari ini. Sobat, dan seperti janji aku tadi ya, pagi ini kita bakal ditemenin. Aku gak sendirian, ditemenin sama Pak Ahmad Reza Safsanjani, SPD MPD. Beliau merupakan Ketua Duta Damai BNPT Jatim, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Biar kamu juga makin tahu ya gimana sih caranya buat melindungi korban, menangani pelaku misal ada dan terjadi perundungan di sekitaran kita, sobat. Ini aku coba terhubung terlebih dahulu barengan sama Pak Reza, sobat ya. Oke. Masih coba terhubung, sobat. Buat kamu yang mau tanya, boleh banget langsung drop aja di live TikTok ataupun di SP Radio. Bentar ya, Kak Reza ini sudah terhubung, tapi aku mau ngerimain dari Sobat Prabes Suara nih. Kak, kalau misal Sobat Prabes Suara mau tanya-tanya, boleh banget langsung di WhatsApp Radio Prabes Suara pula di 0812-302-1039. Halo pagi, Kak Reza. Aku manggilnya kakak aja ya, masih muda banget nih.
3: Selamat pagi.
2: Oke, waduh kelihatannya segar banget pagi hari ini ya Sobat Prabes Suara Kak Rezanya. Kakak, tadi sempat aku spill juga barengan sama backgroundnya Kak Reza ini di Ketua Duta Damai BNPT Jatim. Tapi ya, biar lebih afdol bisa diulang, disapa dulu Sobat Prabes Suaranya gimana ya. Kemudian bisa diperkenalan diri juga, silakan.
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Lia. Yeah. Selamat pagi sahabat-sahabat Prames Suara yang saat ini masih melakukan aktivitas kerja, masih hari aktif.
2: Yeah, benar-benar.
3: Seharusnya ini enak weekend gak ya?
2: Yeah.
3: Sambil dengerin obrolan-obrolan santai ini. Semoga senantiasa sehat semua para pendengar sahabat radio Prames Suara.
2: Amin.
3: Jadi perkenalkan, saya Reza, lebih sering disapa Reza. Kalau nama lengkap Ahmad Reza Rafsanjani, selaku Ketua Duta Damai BNPT Jawa Timur. Ini volunteer atau organisasi yang dibentuk oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Nah, ini akan relate nanti, akan membahas juga tentang bagaimana kasus-kasus bullying, perundungan, ataupun kekerasan, atau paham intoleran yang mengarah pada paham ekstrim nantinya. Ini akan kita spill sedikit-sedikit nanti. Sambil santai aja.
2: Iya, luar biasa nih. Ya, suara-suara, Kak Reza ini padat banget pagi ini. Jadi mungkin kita agak sedikit terburu-buru, tapi tetap dari sisi diskusinya tetap daging gitu ya, Kak Reza ya. Kak Reza, yeah. Kak Reza, kemarin ini setelah aku cek lebih detail ya, ternyata perundungan di Sekolah Rakyat Pati itu ada 14 tersangka. Banyak segini-gini, 14 tersangka. Kak Reza, menurut kakak gimana sih setelah mendengar kasus ini tuh?
3: Yang pertama, saya mengucapkan ya prihatin dan turut berduka cita. Yeah. Pastinya pihak keluarga korban juga merasakan sedih yang mendalam, karena ini sangat viral juga, udah tersorot di berbagai media, entah itu berita ataupun di kanal YouTube atau di Instagram, pokoknya di semua media sosial. Ini juga bentuk reaktif, tapi ini juga menjadi PR bagi kita. Reaktifnya kita itu terkadang cepat viral, bukan penanganannya.
2: Iya, nah, benar-benar.
3: Ini juga menjadi salah satu yang nanti kita bahas. Seharusnya sekolah itu seperti apa sih penanganannya ketika ada perundungan. Nah, ini sangat memprihatinkan bagi kita semua ya, selaku mungkin pendidik ataupun orang tua, karena nggak ada selesainya kasus-kasus perundungan ini. Setelah di Sekolah Rakyat, ada di Pemalang, terus nggak jauh juga kemarin ada di Jawa Timur juga. Ini kasus terus-menerus, apa yang salah pada pendidikan kita?
2: Dipertanyakan.
3: Pastinya gitu. Sangat prihatin nggak melihat kasus tersebut.
2: Benar-benar. Nah, Kak Reza tadi kan sempat disinggung juga ya, kalau misal ternyata sekolah menerima laporan dugaan perundungan itu, apa sih hal yang harus dilakuin pertama kali?
3: Nah, menurut saya ketika sekolah menerima laporan, ketika ada dugaan perundungan, langkah pertama bukan mencari pelaku ataupun mencari siapa yang harus dihukum, tapi melainkan memastikan keselamatan korban itu mendapatkan hak yang aman, perlindungan yang aman, dan menghentikan kemungkinan terjadinya kekerasan lanjutan. Karena kalau perundungan itu ya akan berlanjut secara terus-menerus. Inilah nanti bedanya candaan ataupun perundungan. Nah, sekolah harus menerima laporan secara serius. Nggak boleh abai. Anak yang melapor perlu didengarkan tanpa diintervensi ataupun diintimidasi atau dipaksa sekolah untuk berdamai juga. Itu nggak bisa. Nah, langkah berikutnya, sekolah harus memeriksa sesuai bukti-bukti. Ini nggak, kita nggak bisa apa ya,
2: langsung percaya
3: dengan berasumsi A, ya, berasumsi, harus mencari bukti secara objektif. Sekolah perlu menyusun kronologi, meminta keterangan secara dua arah, entah itu korban ataupun pelaku. Nah, ini harus objektif. Pada intinya, jangan menunggu kasus itu menjadi viral untuk bertindak. Begitu ada laporan, sekolah harus memastikan keselamatan pelaku ataupun korban dan mengambil langkah perlindungan yang nyata.
2: Iya, benar-benar. Jadi kuncinya ya dari eksekusinya, real gitu ya, bukan hanya apa ya, ikut isu sana sini, kemudian apalagi
3: ya.
2: Biasanya ya, Kak Reza itu ada beberapa alah gitu aja kok dibawa baperan. Menurut Kakak gimana nih kalau misal ya?
3: Nah, itu kan sekolah ataupun pertemanan itu kan spontan reaktif aja itu. Nah, itu nggak bisa. Karena perundungan itu akan berulang-ulang secara terus-menerus.
2: Iya, bakal terjadi.
3: Dan itu nggak bisa dibiarkan gitu.
2: Nah, ini nih, biar tidak terjadi kondisi di mana kita menganggap, alah gitu aja baper. Dan biar kita bisa membedakan mana sih yang real perundungan sama ini konflik biasa aja antar siswa. Menurut Kakak gimana cara bedanya?
3: Nah, kita perlu membedakan ya, konflik biasa atau perilaku agresif atau perundungan. Nah, karena ketiganya ini tidak semua sama. Konflik biasa itu dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, ini pun sudah terbiasa kalau Kak Lia biasanya tidak setuju dengan temannya. Nah, ini selesai, ya udah selesai gitu. Mampu menyelesaikan, tidak ada ketimpangan secara relasi atau sosial. Nah, ini kalau selesai-selesai lah itu. Nah, itu konflik sosial atau konflik biasa lah. Nah, tapi kalau perundungan itu ada ketimpangan relasi, entah itu kekuasaan atau senioritas ataupun status sosial atau pengaruh dalam kelompok. Nah, ini diulang secara terus-menerus, apalagi dengan keterbukaan informasi hari ini juga itu akan mempengaruhi, semisal diviralkan. Nah, ini akan terus-menerus perundungan ini akan terjadi lah, itu perundungan. Dia akan terulang terus secara menerus. Nah, kita juga harus memahami bahwa tidak semua kekerasan menunggu sampai terjadi berulang kali. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal. Harus segera dihentikan, harus secara cepat mencari permasalahannya, sumber permasalahan, supaya ini tidak terjadi terulang-ulang gitu.
2: Nah, benar banget.
3: Pada intinya, tidak semua konflik adalah bullying, tetapi semua tindakan yang membahayakan anak harus ditangani secara cepat agar tidak terulang terulang-ulang lagi. Ya.
2: Jadi kuncinya yang pertama banget tadi dilakuin sama sekolah, pihak siapapun yang mendapatkan laporan adalah memastikan perlindungan ke korban dulu. Baru kalau dipastikan dia ini aman, baru mencari pelaku gitu ya Kak, berarti ya?
3: Iya.
2: Oke. Dan terkait ini, gimana caranya biar kita itu bisa mengantisipasi ini adil, objektif, tanpa ngabain hak-hak anak? Menurut Kakak gimana?
3: Nah, dalam penanganan perundungan, korban harus menjadi prioritas perlindungan, Kak.
2: Iya.
3: Nah, ini kan kita kalau sering melihat itu kan, korban itu malah diviralkan, media juga terkadang tidak menjaga privasi korban. Ya, kita seringlah lihat di media sosial itu tanpa melihat etika. Bagaimana kondisi korban ini? Nah, bagaimana empati kita sebelum kita mau memberitakan ini? Nah, khususnya di apa ya, media mainstream Instagram atau Facebook itu tanpa sedikit punya empati ya, minimal menjaga privasi korban lah. Nah, ini harus menjadi prioritas perlindungan. Nah, akan tetapi perlindungan bukan hanya sekedar apa ya, memisahkan korban dari pelaku ataupun meminta korban lebih kuat menghadapi masalah. Yeah. Terkadang kan ya udah,
2: yang sabar.
3: Jangan sabar lah, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Yeah. Nah, perlindungan harus memastikan bahwa anak itu merasa aman secara fisik, psikologis, sama sosialnya. Nah, ini tugas guru BK ini memastikan itu. Yeah, pertama-tama, yeah, sekolah itu harus mendengarkan korban dengan secara empati. Nah, makanya BK itu hari ini harus menjadi ruang aman dan nyaman, harus mampu mendengarkan bagaimana permasalahannya. Nah, hindari pertanyaan yang menyudutkan. Terkadang orang itu kan malah menyudutkan, kamu kok bisa kayak gini, apa lah, itu malah menambahkan beban korban kalau menyudutkan. Nah, kedua, sekolah perlu menyusun langkah keselamatan yang konkret, misalnya meningkatkan pengawasan setelah tahu. Nah, ini pengawasannya di ruang-ruang yang rawan, misal di pojok kelas atau di kantin atau apa lah, ini juga langkah konkretnya ya. Nah, ya tidak terulang lagi. Nah, yang ketiga itu korban perlu mendapatkan dukungan psikologi sosial kebutuhannya. Nah, tidak semua korban membutuhkan intervensi, tapi sekolah perlu memperhatikan perubahan perilaku, kecemasan, gangguan tidur, pola apa ya, pola perilakunya di sekolah itu seperti apa. Nah, ini supaya anak tidak mengalami trauma. Ada apa ya tadi, dukungan psikologi dari pihak sekolah.
2: Oke.
3: Nah, keempat itu sekolah harus mencegah terjadinya viktimisasi sekunder. Artinya anak jangan sampai mengalami penderitaan tambahan akibat respon lingkungan. Contohnya, nah tadi korban disuruh damai, itu kan menambah apa ya, psikologinya malah tertekan. Yeah. Disuruh damai kan rata-rata. Baru-baru aja kita kemarin lihat juga ada perundungan itu juga si anak juga disuruh damai, juga diviralkan, diberitakan tanpa menjaga privasinya anak tersebut. Ini juga menurut saya salah gitu. Nah, pada intinya sih kak, korban tidak cukup hanya diberi nasihat agar kuat. Iya. Korban membutuhkan rasa aman, nyaman, pendampingan, benar-benar, dan kepastian hukum.
2: Iya.
3: Sehingga sekolah itu tidak membiarkan kekerasan itu terulang-ulang lagi.
2: Oke, mungkin setelah dikasih tahu seminggu, dua minggu berhenti, ternyata selanjutnya terjadi lagi di luar sekolah bahkan ya.
3: Misalnya, iya, benar.
2: Dan terkait ini kak, kemarin ini ada isu-isu yang... ternyata isu sih kak, bukan hoax, tapi ya ada berita sejenis, misal ada perundungan ataupun kondisi-kondisi bullying yang ternyata justru di pihak orang tua yang harusnya mendukung ya, mereka ini mendukung dari sisi lainnya, bertolak belakang lah dengan hukum yang ada. Maksudnya kayak malah memberikan privilege, ah gitu aja, berapa sih kerugiannya pakai uang pelicin. Kemudian ada yang menyembunyikan anaknya keluar kota. Menurut kakak gimana?
3: Nah, benar. Iya, iya. Nah, makanya itu nggak bisa menyelesaikan masalah ya. Bukan hanya sekedar jargon stop bullying di sekolah ataupun statement para pemangku kepentingan itu supaya ini meredam. Ini bukan menyelesaikan masalah, karena ini ada faktor yang mendasar. Itu harus ada keterlibatan bersama, entah itu guru, entah itu komite sekolah, ataupun orang tua, ataupun siswa, ataupun lingkungan. Nah, itu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini, nggak bisa sepihak, apalagi dengan cara tadi ya udahlah damai. Nah, ini kan sering terjadi untuk menutup masalah. Itu nggak bisa menyelesaikan masalah.
2: Benar-benar, apalagi kalau misal ternyata orang tuanya itu di pihak anaknya yang pelaku bullying, dilindungi.
3: Nah,
2: nggak boleh ya gitu.
3: Itu nggak boleh, nggak akan menyelesaikan masalah kasus bullying atau perundungan kak.
2: Iya benar-benar. Nah kakak, kiranya ya, karena kakak juga sobat suara ya, kak Reza ini sibuk banget nih, banyak banget kegiatannya. Kakak kiranya mungkin ini jadi apa ya, kalau statement lah, kakak ada nggak tips biar kita kalau melihat kasus bullying di sekitaran gimana, atau kita sebagai calon korban naudzubillah ya, itu apa saja yang perlu kita lakuin, tipsnya biar terhindar juga bisa menangani juga. Silakan.
3: Nah, menurut saya ya, kali ya, kalau melihat kasus kemarin itu kan di Pati ya ini, karena temanya tadi kita menyinggung soal sekolah rakyat di Pati. Nah, mereka ini kan masih di bawah umur semua, anak berhadapan dengan hukum lah. Makanya tadi saya bilang harus objektif antara korban sama pelaku. Pelaku juga kita harus menjaga privasinya juga, karena mereka ini masih di bawah umur juga. Tetap prosedur hukumnya nanti ada. Secara objektif nanti. Nah, ini kita pasrahkan dengan penegak hukum. Kita nggak boleh apa ya istilahnya itu menyimpulkan A B C D E F G karena kita netizen ini ya. Nah, itu nggak bisa. Nah, nanti itu penegak hukum, kita pasrahkan ke penegak hukum. Saya kira itu pasti akan ditangani lah, karena sekarang juga peraturan-peraturan dari Mendikbud ataupun Kemenag soal sekolah menjadikan ruang aman dan nyaman itu juga sudah dikejarkan. Nah, menurut saya juga kali ya, kasus dugaan perundungan di lingkungan pendidikan harus menjadi momentum untuk memperbaiki cara kita melindungi anak. Kita tidak boleh meremehkan laporan secara sepihak, ataupun kita juga tidak boleh menjatuhkan vonis sebelum fakta diperiksa secara objektif tadi. Nah, kita nggak boleh menyimpulkan sejak awal vonisnya. Nah, kita harus memahami bahwa perundungan bukan semata-mata persoalan individu, tapi ada faktor lingkungan ataupun faktor pendidikan keluarga di situ. Nah, ataupun ini kan soal mental anak. Nah, artinya semua ini keterlibatan, Kak Liana. Karena itu pendekatan kita harus menyeluruh, korban harus dilindungi dan didampingi, juga orang tua dan masyarakat juga perlu membangun lingkungan yang aman dan nyaman. Bagi saya, keberhasilan penanganan bukan hanya ketika kita mengetahui siapa yang menjadi pelaku, tapi kita harus bisa menyelesaikan akar permasalahannya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sosial.
2: Waduh.
3: Nah, itu kali ya.
2: Iya, benar banget nih. Jadi siapapun kita sob ya, jadi kita itu punya hak untuk melindungi, kiranya kita nemuin kasus di sekitaran kita ya, membantu pendampingan lah untuk ngelindungi.
3: Dan kalau apalagi sama teman sebaya itu harus bisa lapor kali ya.
2: Benar.
3: Harus bisa lapor. Terkadang kan malah teman sebaya itu memviralkan ataupun malah mendukung kekerasan tersebut, padahal teman sebaya itu harus berani melaporkan. Terkadang itu yang menjadi kesalahan juga, nggak berani melapor.
2: Dan sebisa itu, mungkin harus berani melapor ya, karena kita juga negara hukum ya, pasti ada perlindungannya di balik itu ya gitu. Tapi ngomongin soal ini, tentu saja ini jadi PR buat kita semua nih Sobat Pramil Suara, dimanapun kamu berada. Semoga kita juga dihindarkan dari orang sekitar ataupun kita sendiri sebagai pelaku. Naudzubillah ya, gitu kan. Dan terkait ini Kak Reza, mungkin itu untuk diskusi pagi hari ini ya. Kak Reza, makasih banyak untuk kesediaannya.
3: Terima kasih juga kesempatannya Kak Lia sudah diundang untuk berdiskusi di Prame Suara.
2: Kak Reza, mungkin nanti kita diskusi lebih detail lainnya dengan topik yang relate ataupun di luar lain ya, yang masih backgroundnya kakak, di kesempatan
3: lainnya.
2: Kakak
3: boleh.
2: Nanti kalau mau main-main ke kantor juga sampaikan aja. Selamat beraktivitas kembali kakak, sukses selalu ya Kak Reza.
3: Baik, terima kasih.
2: Kita ketemu lagi, terima kasih, dadah, selamat beraktivitas kembali. Waduh Sobat Prame Suara, baru saja kita udah calling-calling ya, diskusi barengan sama Kak Reza. Wah, Kak Reza ini seniorku, so beliau itu merupakan Ketua Duta Damai BNPT Jatim, luar biasa tadi disampaikan. Kita ya, dimanapun kita berada itu masih beresiko, dan sebisa mungkin, naudzubillah, kita jangan sampai jadi pelaku. Dan kalau misal kita menemukan kecurigaan awal di sekitar, kayaknya ini orangnya lagi kena perundungan deh, kayaknya ini pelaku perundungan deh, coba kita seminimalisir, berani melapor ya, berani nyampein ke pihak-pihak berwajib, biar itu segera digeledah, segera dicek gitu ya sobat. Dan masih barengan sama kuliah sobat, kita masih ngomongin seputaran dugaan perundungan yang ada di sekolah rakyat Pati. Ini tuh 14 tersangka pelakunya. Aku masih tanya sobat, kalau misal kamu naudzubillah ternyata dibully barengan 14 orang sekaligus, kamu gimana tuh cara hadapinnya ya? Kamu boleh banget drop aja komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang join di SP Radio juga boleh banget langsung komen-komen di sana aja. Express Radio itu visual radio kita sob ya. Kamu boleh banget langsung download aplikasinya di Play Store kamu sekarang juga. Dan ini juga ada join di live TikTok ya. Boleh banget langsung komen-komen aja di sana, aku tunggu. Sambil nunggu kamu komen, kemudian kamu download aplikasinya. Habis ini bakal aku setelin requestan dari Mas Tendra. Lagu Rhyme Laude Abangku ini dia. Selamat mendengarkan.

0: hem kita.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM Prames Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
5: gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare
3: Prames Suara 103,9 FM.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
12: Aku mau tea juice lemon.
13: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
13: Mau melati.
12: Aku lapar.
10: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
11: Asik.
10: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
13: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
10: Mau tea juice lagi?
11: Mau.
10: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
13: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
10: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food
3: 103,9 Prames Suara FM.
5: Guys, itu Mohan ya?
14: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
15: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
15: Spill dong.
14: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
14: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
14: Nah, soal nyaman nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
15: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
14: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
15: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
14: Nih, gue bawain buat kalian. Sok lain pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 103,9 FM Brahma Suara.
0: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal Poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
3: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, Sobat Papa Suara ya, tadi kita udah calling-calling barengan sama Kak Reza. Kak Reza ini luar biasa, beliau ini dari Ketua Duta Damai BNPT Jatim, dan disampaikan kalau misal ngomongin soal perundungan itu lagi-lagi ini kasus yang masih kerap terjadi dan miris banget gitu ya sobat. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik utama sob ya, sebelum aku bacain komen-komen yang masuk dari kamu, baru saja ini lagunya cukup nostalgia ya, requestan dari Kak Aan nih. Kak Aan terkait lagu Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh. Waduh, deep ya Sobat Penampil Suara, jangan sampai di live ya kamu ngejar seseorang ternyata dia makin jauh, no no ya, semoga tidak terjadi di live. Dan masih ngomongin seputaran kondisi perundungan sobat, ini ada komen-komen dari Bu Henny di Tikung. Dengar topik pagi hari ini tuh cukup jadi was-was ya sebagai orang tua Mbak Lia. Anak saya baru masuk SMP nih, kadang ditanya di rumah juga gak ngaku, kadang bilangnya ya gak apa-apa, gak ada apa-apa juga mah gitu. Gimana ya caranya biar anak kita sebenarnya korban perundungan buat tahu gitu. Waduh, kalau misal aku ditanya gimana caranya buat ngecek ya, biasanya orang-orang yang terkena perundungan mereka ini lebih jadi apa ya, pendiam sobat. Jadi mereka ini apa ya, gak terlalu suka sosialisasi, kemudian tipe-tipe kayak gini juga bakal diem, dan biasanya dari gerak-geriknya juga ketahuan. Sama coba cek dari sekujur tubuhnya ya, apakah ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Misal ternyata ada sayatan apa gitu, kemudian ada luka apa ditanyai gitu ya. Karena biasanya tipe-tipe perundungan kayak gini tuh kadang gak berhenti dari ucapan aja tapi juga tindakan. Kalau ucapan aja biasanya larinya ke mentalnya, dia bakal lebih pendiam, kemudian dia entah dari sisi makannya juga jadi gak teratur, jadi kayak gak mood-mood gitu. Dan ada juga yang dari sisi fisik dari tubuhnya, kiranya bisa dicek apakah ada luka-luka gitu ya Bu Henny. Bu Henny mungkin itu bisa sedikit banyak ngasih sudut pandang baru buat Bu Henny, kiranya buat ngidentifikasi apakah anak kita ya, anak Bu Henny juga sebagai korban perundungan apa enggak gitu ya Bu Henny. Bu Henny, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini, sukses selalu Bu Henny. Dan sobat ya, ini juga ada komen dari Mas Aris di Sukodadi. Aku pernah di posisi korban saat sekolah dulu Mbak Lia. Kunci utama memang jangan dipendam sendiri sih, kita harus berani melapor ke guru ataupun orang tua. Mental para pelaku itu sebenarnya juga bisa langsung drop kalau mereka ketahuan. Bener, bener banget. Ini juga momentumnya relate barengan sama diskusi Kak Reza tadi ya. Disampaikan kalau jangan sampai kamu takut ngelapor ke siapapun itu, sampaikan aja gitu ya. Dan sebisa mungkin sobat ya, kita kan berada di lingkungan yang kita bersinggungan sama siapapun, kita juga makhluk sosial, kita butuh bantuan orang lain. Sebisa mungkin, kiranya kita udah mengantisipasi dan mencurigai sesuatu, kita sebagai orang yang nolong lah, awal bolanya bantu ngelaporin gitu ya. Dan terkait ini, biasanya ada orang, aduh males lah nanti malah ribet, aduh aku gak mau ikut campur deh. Dan terkait ini, ya mungkin kadang posisi amannya adalah dengan tidak ikut campur orang lain. Tapi ketika orang lain itu kitanya tidak ada siapa-siapa yang bisa dimintai bantuan, siapa lagi kalau bukan kita gitu ya sobat. Dan sobat masih ngomongin soal perundungan di sekolah rakyat Pati, 14 orang tersangka. Kalau misal kamu menjadi naudzubillah korbannya ya sobat ya, kamu apa yang kamu lakuin di 14 orang yang ngebully ataupun ngerundung kamu? Dan aku masih nunggu komen kamu di WhatsApp Radio Prabes Suara di 0812-302-1039 sobat. Buat kamu yang join di live TikTok juga boleh banget ya, kalau mau request-request lagu atau jawab pertanyaanku barusan boleh banget juga. Pun yang join di SP Radio, jangan lupa kita udah punya visual radio, kamu bisa langsung download SP Radio di Playstore kamu sekarang juga kalau misal kamu belum punya aplikasinya. Kalau sudah, langsung ke sana dan komen-komen aja, bakal aku bacain sobat ya. Dan masih barengan sama aku sob, kamu jangan kemana-mana, habis ini bakal aku setelin requestan lagu dari Mbak Lia. Waduh, nama kita sama nih Mbak. Ini dari Olivia Rodrigo, The Cure. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah dan gak terasa sob ya. Ini udah jam 9 pagi nih. Kak Fajar, buat kamu yang standby di sana ya. Kak Fajar, kamu udah sarapan belum jam 9 pagi? Yuk sarapan. Ayo, aku ajakin sarapan Kak Fajar. Sobat, gak terasa udah kurang lebih 3 jam aja dari obrolan kita yang cukup panjang. Ngomongin seputaran perundungan di sekolah dan beberapa catatan penting yang perlu direnungkan ya. Tadi udah calling-calling juga barengan sama... terkait Kak Reza nih, dari Ketua Duta Damai BNPT Jatim, diinfokan kalau ngomongin soal yang satu ini tuh yang pasti sekolah harus jadi tempat aman, keluarga juga, ini sebagai orang tua, guru, orang-orang di sekitaran itu juga sedikit banyak lah, kita harus peka sama perubahan perilaku orang-orang di sekitar, bukan hanya anak ya sob. Kalau misal ternyata perundungan ini itu bisa terjadi ke siapa saja. Dan tentu saja kalau misal kita sejauh ini gak aware sama diri sendiri, coba cek apakah perilaku kamu sejauh ini tuh bisa membawa ke aksi-aksi perundungan yang kamu kiranya cuma bercanda aja, tapi kok berkelanjutan. Ternyata kamu pelaku nih sobat, coba kamu mulai sadar diri. Dan tentu saja dari sekian banyak kasus perundungan itu ditentukannya adalah dengan adanya penanganan yang seimbang. Jadi kondisi terkait ini tentu saja dari sekian banyak pihak itu menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga kita juga terhindar dari sebagai pelaku perundungan gitu ya sobat, baik-baik diri gitu ya. Dan tentu saja semoga baik-baik untuk lingkungan kita. Sobat, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan nimbrung sejak pagi tadi, yang standby di TikTok salah satunya di Kak Fajar, makasih banyak. Ini tadi aku kenalin sama Mbak Lina nih. Kalau Mbak Lina itu dari tim media nih sobat, katanya tak kudoi Kak Lia aja, waduh kamu nakal banget gitu ya. Dan sobat, buat kamu yang join di SP Radio juga makasih banyak udah nimbrung. Buat kamu yang udah komen-komen di kos lagu juga makasih banyak. Mungkin itu barengan sama aku Lia. Dan sebelum aku pamit, aku mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, karena nanti di jam 10 kamu bakal ditemenin sama Kak Sherly sampai jam 2 siang. Dan akan ada Kak Rahil di jam 4 sore hingga jam 8 malam dengan topik-topik yang gak kalah penting dan relate ataupun menarik buat kamu semua gitu ya sobat. Sob, untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini bakal aku setelin lagu dari Bon Jovi, It's My Life. Dan kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 6 hingga jam 9 pagi. Itu dari aku Lia, terima kasih. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
6: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: 103,9 Brama Suara FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. You call me all friendly.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: and information. Brawa Suara.
1: Brawa Suara.
0: Music hits and information. Brawa Suara.
1: Brawa Suara.
0: Music hits and information. Brawa Suara.
1: Brawa Suara.
0: Music hits and information. Brawa Suara.
1: Brawa Suara.
0: Music hits and information. Brawa Suara.
1: Brawa Suara.
0: Music hits and information. Brawa Suara.
1: Brawa Suara.
0: Music hits and information. Brawa Suara.
1: Brawa Suara.
0: Music hits and information. Brawa Suara.
1: Brawa Suara.
0: Music hits and information. Brawa Suara.
1: Brawa Suara.
0: Music hits and information. Brawa Suara.
1: Brawa Suara.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pravesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Gresik tangkap pemeras berkedok debt collector. Pinjol fiktif di Lampung, uang korban dikembalikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Jajaran Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus seorang pria berinisial S, 29 tahun, di Kecamatan Getapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas kasus pemerasan berkedok penagihan pinjaman online atau pinjol fiktif. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Manyar berinisial BPS yang sempat mengalami trauma setelah diperas hingga mentransfer uang 2,9 juta dan diancam penyebaran data pribadi berupa foto KTP serta editan konten pornografi. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Ransution didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Prasetyo mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat dari program 100 hari kerja atau Quick Win Kapolri dalam memberantas penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
2: Kami telah menetapkan satu orang tersangka. Kami mengamankan yang bersangkutan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat kami mendatangi lokasi, yang bersangkutan sedang melakukan pemerasan menggunakan alat komunikasinya. Pada saat di lokasi juga bersama dengan rekan-rekan yang lain, namun pada saat kami lakukan penangkapan, para DPO melarikan diri. Sampai saat ini, kami di Polres Gresik baru menerima laporan satu korban. Namun kami tidak menutup kemungkinan kami membuka ruang kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Gresik. Silakan melapor ke kami apabila menjadi korban pemerasan dari pinjaman online.
1: Setelah pelaku berhasil dibeku, pihak kepolisian langsung mengembalikan uang korban secara utuh sebesar 2,9 juta. Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Undang-Undang ITE sebagaimana disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Sementara polisi terus mengembangkan penyidikan untuk mengejar pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah berinisial AG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Laut DS proses perpanjangan kerjasama. Satu destinasi wisata kafe dipastikan ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPA Laut DS memproses perpanjangan kerjasama pengelolaan tiga tempat wisata yang masa perjanjiannya telah berakhir. Proses tersebut masih berjalan dan menunggu penyelesaian administrasi sebelum para pihak menandatangani perjanjian baru. Wakil Administrator Perhutani KPA Laut DS Hermawan mengatakan sejumlah pengelola wisata masih menjalani proses perpanjangan kerjasama. Setelah tahapan administrasi selesai, Perhutani dan pengelola akan melanjutkan ke tahapan penandatangan perjanjian. Hermawan menjelaskan, tidak semua tempat wisata yang bekerja sama dengan Perhutani sudah memasuki masa perpanjangan. Jumlah lokasi masih memiliki masa perjanjian yang berlaku hingga pengelolaannya tetap berjalan sesuai ketentuan kerjasama sebelumnya. Adapun tiga tempat wisata yang masa kerjasamanya telah berakhir, saat ini masih dalam proses perpanjangan. Perhutani masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum memastikan kelanjutan kerjasama dengan masing-masing pengelola.
4: Jadi ada beberapa yang masih proses perpanjangan. Jadi ada yang kayak di langit ini tinggal sudah proses, tinggal nanti ada draft legal dan ilegal masih diproses. Nanti kalau sudah turun tinggal kita menandatangani. Terus ada lagi yang dua masih proses ini. Jadi yang dua itu proses perpanjangan dengan mekanisme perdirikan dinas.
3: Di sisi lain, terdapat pengelola yang diperkirakan tidak melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut salah satu lokasi yang belum pernah dibuka untuk kegiatan wisata tersebut kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena pengelolanya telah menyampaikan informasi mengenai rencana itu.
4: Kalau ada yang satu yang tidak diperpanjang, apa namanya, yang kayak kafe tapi tidak pernah buka itu, itu kayaknya orangnya sudah tidak melanjutkan, jadi belum pernah buka dan tidak akan buka kan. kayaknya, bukan mau dibongkarin.
3: Meski demikian, Hermawan belum dapat memastikan jumlah keseluruhan tempat wisata yang saat ini menjalin kerjasama dengan Perhutani KPLA UDS. Ia menyatakan data tersebut masih perlu diperbarui. Perpanjangan kerjasama menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pengelola wisata di kawasan Perhutani memiliki dasar administrasi yang jelas. Adapun kepastian kelanjutan masing-masing lokasi akan mengikuti hasil proses perpanjangan yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran lamboran.
6: Rebit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin itu sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari instansi kejaksaan.
7: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
6: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
8: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
6: Untuk anggaran variatif tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan penerap bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
7: Ini tetap swakelola atau gimana?
6: Swakelola, Pak. Yang jelas untuk pelaksanaan revit di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
5: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pinjam motor teman malah digadekan, pria Peterongan Jombang dibekuk polisi Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, jajaran Polres Lamongan berhasil membekuk pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Muhammad Soleh, pria berusia 38 tahun asal Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Aksi nekat ini bermula saat pelaku meminjam motor Honda Beat milik temannya dengan alasan ada urusan pribadi sebentar. Namun, bukannya dikembalikan, kendaraan milik korban justru digadaikan oleh pelaku secara sepihak tanpa izin. Merasa ditipu karena keberadaan pelaku hilang kontak, korban langsung melapor ke kepolisian. Tim Satreskrim Polres Lamongan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak dan membekuk pelaku beserta barang bukti motor yang sempat digadaikan. Atas aksinya, pria asal Jombang ini kini resmi mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan dan terancam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ini menjadi pengingat penting buat kita semua, tetap waspada dan ekstra hati-hati saat meminjamkan barang berharga bahkan ke orang yang sudah dikenal. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, halo saudara suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara tentunya, di pagi hari ini ya, di hari Kamis yang cukup terik ini ya, panasin nyelekit kayak omongannya Tonggo ya. Dan tentunya kita akan kembali lagi ya di sini di channelnya Frekuensi Prameswara tentunya ya. Kita akan ngebahas apa share hari ini? Tentunya kita akan ngebahas terkait kehidupan kita boleh semrawut tapi kita tetap harus tetap justice ya. Dan tentunya kenapa harus justice kalau kita, intinya kita gak boleh memperlihatkan kalau kita tuh lagi budek pikir, lagi bingung, lagi semrawut, itu gak boleh ya. Kita harus tetap profesional dalam pekerjaan, profesional dalam kegiatan apapun selama kita hidup ya. Karena apa? Kita gak boleh memperlihatkan kalau kita itu lagi down ya. Pokoknya kita harus tetap semangat dan bersemangat ya, walaupun di belakang banyak sekali hal-hal yang ngeruwet ya, tapi gak apa-apa, wes skip dulu, fokus ke depan dulu ya. Dan tentunya setelah ini seri bakal kembali lagi ya, kita coba update juga situasi arus lalu lintas yang ada di Lamongan ya. Pokoknya buat kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio, dan di download sekarang. Lek belum ya, lek belum download, di download sekarang, dibuka HP-nya ya, dibuka Playstore-nya, dan diketik X-Space Radio, ikonnya itu warna oranye be hijau ya, ngejreng dewe ya. Dan tentunya buat kamu, lek misalkan HP kamu penuh gak apa-apa, lewat websitenya prameswarafm.com aja. Dan misalkan kalau kamu udah punya X-Space, gak apa-apa ya, wis lang dibuka juga di TikTok-nya Prameswara, karena kita sekarang itu lagi live ya. Jadi buat kamu yang mau titip salam ya, kirim pesan buat orang-orang tersayang, boleh banget, atau update terkait berita Kalimantan atau yang lain, boleh banget, udah langsung komen aja di WhatsApp-nya Prameswara ya, di 0812-302-1039. Dan setelah ini saya bakal kembali lagi, pokoknya setelah terus aja di Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.
4: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penemu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya, kita update dulu arus lalu lintas yang ada di Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko ya. Di Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko ini terpantau ramai lancar. Dan tentunya pas hari tadi berangkat kerja juga ramai banget. Ini hari apa sih? Hari Kamis ya. Ya wajar sih hari Kamis, biasanya tuh truk gede-gede tuh pada keluar dari kandang gitu loh ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko ya, entah kamu yang dari arah Babat ke Lamongan, itu bisa jauh lebih berhati-hati. Karena apa? Kalau lewat sini, jalannya itu bergelombang ya, seperti lika-liku hidup aku dan hidup kamu gitu lah ya. Dan harus pakai helm, supaya apa? Supaya tidak kepanasan dan bisa menjaga kamu dari apa ya? Ya pokoknya itu standarnya harus pakai helm gitu loh. Pakai masker, pakai sunscreen, pakai kacamata, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki supaya tidak kepanasan ya buat ciwi-ciwi. Tapi buat mas-masnya cuma cukup pakai helm, terus pakai jaket ya. Setelah itu mau pakai sunscreen juga sakarep aja sih. Dan tentunya buat dari kamu ya yang dari arah Lamongan ingin ke Babat ya, buat kamu yang ingin arahnya dari Lamongan ke Babat, supaya tetap waspada dimanapun kamu berada ya. Dan jangan lupa di hari Kamis ini tetap bersemangat menjalani aktivitas walaupun terlihat sangat semerawut dan sangat pusing sekali hidup ini ya. Tapi gak apa-apa, harus tetap semangat dan tersenyum ya. Apalagi kamu yang mantau aku dari sini, dari sana, dari mobil, dari sini juga oke banget lah ya. Dan tentunya buat kamu yang melintas dari Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko, ya itu tadi harus hati-hati karena kalau lewat rel itu pasti lunyu gitu loh, wis lunyu, dalannya bergelombang di sini itu, jadi ya wis was-was aja ya, jangan ngawur. Lek kamu gopo kabeh budal sobo, jok budal yamene, karena kalau budal yamene kabeh wis aduh semerawut, tambah semerawut, malah mengganggu kenyamanan orang lain dan itu tidak boleh ya. Coba kita geser dulu, kali ini kita geser kemana ya? Oh iya, kesini aja, ke Palang Pintu. Ya. Palang Pintu Kereta Api Barat Terminal. Nah, buat kamu yang setiap hari lewatnya riwariwi kesini ya, riwariwi lewat Palang Kereta Api Barat Terminal, ngerti dewe ya, lek no kene ku rel kereta apinya miringnya miring banget ya. Dan itu was-was dan wanti-wanti, hati-hati kepleset dan kecantol motore ya. Masih awan wes ngono ku wes ati-ati ku sih ono ais. Kayak wingine aku mulai ku nak sebelahku ono mas-mas iku yo. Iki apa motore tergelincir dari rel sini. Untungnya masnya enggak kenapa-kenapa sih, cuma ke iki ae. Ke apa? Kepleset gitu ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di palang kereta api Barat Terminal harus tetap berhati-hati ya. Tengok kanan kiri dulu, ojo ngawur lek nyebrang, ojo ngawur lek kate menggo ya, lek rating dhisik jauh-jauh 50 meter gitu loh rating dhisik. Ojo kok wis menggo lah gak rating yuk kasep bos ya. Tolonglah jaga kenyamanan bersama, ojo karepe dhewe, iki dalan umum bukan jalanmu dhewe ya. Dan tentunya buat kamu yang punya keluh kesah apapun boleh langsung curhat aja sama Shirley ya di WhatsApp-nya Prameswara ya. Kita sharing-sharing supaya kita tidak hidup kita itu tidak semrawut ya. Dan kita geser dulu ke simpang titik 0 nih. Oke. Di simpang titik 0 ini ya terpantau sepi ya, tapi di sana ada Bapak Leker yang selalu setia menunggu kamu ya dan nemenin kamu di jam-jam istirahat kamu. Dan di simpang titik 0 ini walaupun sepi tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kendaraan roda 2 ya, dan lebih didominasi sama kendaraan roda 2 sih ya, karena jam-jam segini juga masih jam-jamnya anak sekolah, orang kerja juga ada yang siang baru berangkat, ada yang jam segini udah pulang, apalagi ada yang jam segini masih tidur ya. Namanya juga orang kan beda-beda seperti itu. Dan kita geser dulu kemana ya? Okay, baik, kita geser di simpang 4 Dinsos. Nah, ya yang biasanya kamu melewati sini ya di simpang 4 Dinsos seperti aku setiap hari lewat sini ya. Depannya Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata ya. Terpantau sepi tapi lebih didominasi sama kendaraan roda 2 aja. Sepinya itu enggak sepi koyok sepi ngono, enggak gitu. Maksudnya sepi itu ya masih ada lalu lalang kendaraan yang lewat gitu ya. Dan buat kamu lek pengen lewat di simpang 4 Dinas Sosial ya, deketi Dinsos ini harus tetap berhati-hati ya. Masya kamu yang pengen terminal kudu hati-hati, ojo ngawur karepmu dhewe. Di sini banyak sekali rambu-rambu lalu lintas, tolong dipatuhi ya. Tolong dipatuhi demi kenyamanan bersama ya. Dan buat kamu yang lagi dengan Shirley lewat radio mobil kamu, enggak apa-apa kamu sambil senyum-senyum ya, atau pengen kirim salam juga buat orang-orang tersayang juga boleh banget ya. Yang penting walaupun kamu senyum-senyum sendiri tetap fokus untuk melihat ke depan, lihat jalan ya. Wes hilang fokusnya ya, mending ngopi dulu aja gitu ya. Dan tentunya setelah ini seri bakal kembali lagi ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.
4: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Drama suara.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
11: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespons serangan tersebut.
10: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prames Suara.
14: News, hits, and information. Prames Suara.
11: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Pernama Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Pernama Suara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait ini nih ya. Ketika semua terasa begitu semrawut ya hidup ini, aku akan tetap menjajal atau mencoba untuk boten wat-wat atau boten nopo-nopo ya. Dan alias pura-pura oke, tenang dan bilang gak apa-apa padahal di sekitar kita tuh dunia lagi jungkir balik ya. Apakah hidup kita lagi jungkir balik? Udah langsung komen aja ya, jungkir baliknya seperti apa, share. Ya namanya juga hidup, lika-likunya seperti apa, paham sendirilah ya. Gak apa-apa kalau hidup tanpa cobaan itu gak enak ya. Bener enggak? Ya bener lah, enggak mungkin enggak. Tapi enggak tahu sih ya, statement orang itu beda-beda. Kalau menurut kamu gimana sob? Apakah hidup itu perlu yang biasa-biasa aja atau yang perlu gedebak-gedebuk? Wah, ya. Kalau di zona nyaman aja kayaknya sih enggak terlalu menantang ya, tidak menantang ya karena hidup di zona nyaman. Tapi kalau zonamu di luar zona nyaman. Wah, rintangan, hambatan, wis, wah kayak pokoknya wis. Semrawutnya itu benar-benar semrawut ya, tapi nggak apa-apa ya, bener nggak Pak Takim ya. Dan ini juga ada komen juga nih dari Mas Rizky nih yang udah WhatsApp di nomornya Pramus Suara nih ya. Sumpah topik hari ini tuh mewakili batin banget sih, share. Luar kalau di luar kelihatannya santai, dalam hati udah ambrol, share. Waduh, betul banget ya. Yang penting hatinya ambrol ini perkara apa dhisik? Lah perkara hati kayaknya cukup kemarin aja, sekarang jangan ya Mas Rizky ya. Yang ambrol atau ambiar dulu hatinya, yang kemarin udah dihilangkan dulu ya. Kita happy-happy dulu, kita fokus ke depan ya dan menata masa depan, oke? Dan ini juga ada komen juga nih dari Mbak Dewi Lestari nih ya. Bener banget share, hidup emang harus tetap jalan walau kepala pusing 7 keliling. Waduh, ojo 7 keliling mbak, 1 keliling aja tuh pusing banget ya. Kita diem aja tuh kayak kepala tuh pusing banget ya, apalagi kita keliling-keliling, wah keliling-keliling kemana tuh ya, keliling-keliling bersama kamu gitu loh ya, boleh lah ya. Dan ini juga ada komen juga nih dari Mas Eko Prasetya nih ya. Fix pertahanan terakhir anak Gen Z, anak-anak Gen Z ya, pas capek ya ngomongnya boten wat-wat, boten nopo-nopo, maksudnya boten wat-wat itu wat kan apa, wat-wat ya apa-apa, jadi boten apa-apa gitu loh, gak kenapa-kenapa maksudnya gitu ya. Dan ini juga ada statement pakar ya dari Dr. H.A. Muhtadi ya, yang merupakan sosiolog dan pengamat budaya juga, yang memberikan statement bahwa penggunaan humor ya, humor lokal dan hal-hal seperti ini itu, apalagi udah ngomongin soal boten wat-wat di ruang digital, merupakan bentuk hal-hal yang kolektif dan efektif bagi anak muda dalam meredam ya kecemasan sosial. Nah, betul banget ya. Para Gen Z, para Gen Milenial ya, atau Gen Alpha juga ya lagi dengerin Shirley nih ya. Kalau soal udah ngomongin soal kecemasan sosial itu ngomongin apa sih? Ayo, apa ya? Ngomongin apa ya? Kecemasan. Kecemasan tuh hal-hal yang kita khawatirkan. Nah, mengkhawatirkan tentang apa? Ya hidup lah, gak mungkin tentang kamu doang gitu loh. Hidup itu banyak gitu loh. Ketambahan kamu ya lebih banyak gitu loh problemnya gitu ya. Tapi gak apa-apa sih ya. Dan juga ini juga ada komen juga ya dari Mbak Maya Sari nih ya. Pernah selalu pasang muka senyum manis ya di depan atasan, padahal baru aja kena semprot gara-gara salah ketik laporan. Waduh, kayak siapa nih? Wah, yo kayak siapa? Apakah kamu kayak gitu juga atau cuma Mbak Maya? Kayaknya ya hampir semua juga begitu, namanya juga manusia ya, banyak salahnya ya. Walaupun udah laporan dilihat tuh kayaknya bener, ngono kok sih salah aja ya, nggak tahu sih namanya juga. Namanya juga kita udah usaha, kalau tetap salah ya ya udah mau gimana lagi, udah berusaha memperbaiki, salah lagi ya udahlah ya wis. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi ya, pas banget dengan judulnya I'm good. Wah, pokoknya tetap good ya, tetap senyum manis kamu tuh harus tetap on point gitu ya, jangan sampai cemberut atau mencurang, nggak boleh, nggak baik ya. Pokoknya setelah ini saya bakal kembali lagi, dan buat kamu yang belum download aplikasi Xpress Radio, segera di download supaya kamu tidak ketinggalan senyum manis dari aku dan berita-berita menarik terkait Lamongan nasional maupun internasional ya. Dan buat kamu yang belum join di TikToknya Prama Suara, dan join sekarang walaupun kamu baru selesai pulang kerja ya, tetap mendahulukan gitu ya, mendahulukan untuk melihat siaran aku di siang hari ini. Terima kasih banyak ya. Dan buat kamu lek belum komen, wis nang komen nimbrung di WhatsAppnya Prameswara. Dan buat kamu misalkan HP-nya penuh, nggak apa-apa, lewat websitenya prameswarafm.com. Pokoknya setelah ini saya bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang. Kali ini bertemu lagi dengan Rahil di podcast On The Spot kali ini. Dan sekarang Rahil bersama dengan narasumber kita ya, namanya Pak Erik, selaku General Manager di Grassmall. Jadi buat Sobat Prameswara yang biasanya sukanya nge-mall tuh ya, nanti kita bisa obrolin sedikit gitu. Dan sebelum ngobrolin, Rahil bisa sapa ya sama Pak Erik. Assalamualaikum Pak Erik.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah ya? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak, sebelum Rahil mau ngobrol sama Pak Erik, Bapak bisa sapa Sobat Prameswara dulu.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, jadi Pak Erik ini selaku General Manager di
2: Grassmall, Gresik.
1: Kita ya. Hari ini suka nge-mall ya.
2: Alhamdulillah suka nge-mall.
1: Jadi sering banget di Grassmall.
2: Okay.
1: Pak, kalau dilihat dari Grassmall, pengamatan selama ini pengunjung yang paling banyak itu dari kalangan mana?
2: Okay. Kalau pengunjung mall biasa ya, seperti Mbak tadi ya, kalangannya pasti banyak remaja. Ya, cuma kalau sudah menuju ke weekend biasanya yang banyak di family, keluarga bermain-main gitu.
1: Tapi lebih dari daerah mana Pak? Gresik sendiri lebih banyak apa justru dari luar Gresik sendiri?
2: Okay. Tetap paling banyak dari Gresik. Ya, cuma tadi saya juga sampaikan juga di awal, di Surabaya juga ada, dari Lamongan juga banyak. Jadi memang Lamongan juga salah satu target marketing kami sebenarnya gitu.
1: Karena Lamongan dekat ya Pak?
2: Dekat banget. Ya, dekat banget. Jadi memang rata-rata juga dari teman-teman dari Lamongan tuh datang, apalagi waktu liburan weekend, kemudian lebaran, puasa itu juga cukup banyak datang gitu.
1: Iya, iya. Karena kalau Rahil sendiri itu justru lebih dekat dari Lamongan Pak, daripada ke Gresik, ke rumahnya Rahil.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, lebih sering, waktu ke Lamongan lebih sering nge-mall.
2: Iya, jadi sebelum ke rumah nge-mall dulu gitu mungkin.
1: Iya. Terus untuk itu Pak, biasanya pengunjung itu sering ke Grassmall itu ngapain? Kayak mungkin jalan-jalan aja atau justru kalau ada event-event yang besar gitu?
2: Iya, mungkin semuanya hampir semuanya benar ya. Jadi kalau event tergantung dengan eventnya, eventnya kalau berhubungan sama biasanya kuliner nih, itu juga menghadirkan cukup banyak customer yang datang. Kemudian kalau ada film baru biasanya, film-film baru yang berhubungan biasa senangnya horor-horor komedi, begitu pasti cukup banyak datang. Kemudian ada juga waktu ada meet and greet, ada artisnya juga yang datang, gitu juga biasanya juga banyak yang datang. Jadi kalau secara reguler biasanya ya kuliner lah, kuliner, makan gitu kan, kemudian main, ada permainan juga di Grassmall, kemudian nonton. Itu yang sering banyak dikunjungi sih sebenarnya.
1: Jadi lebih banyak pengunjungnya kalau akhir pekan ya, kalau kayak weekend gitu.
2: Benar ya. Kalau di weekend biasanya cukup banyak campur ya, remaja dari pagi sampai siang, kemudian menuju sore ke malam biasa di family gitu.
1: Tapi kalau untuk akhir-akhir ini Pak, ada event-event kayak yang menarik pengunjung gitu?
2: Ya, event-event biasanya kami kuliner ya, kemarin di bulan Agustus kemarin juga kami ada event reguler setiap tahun, kami pasti bikin di Pasar Jadul namanya, itu khusus makanan jadul Gresik lah, itu kami buat setiap bulan Agustus, itu juga antusiasnya cukup luar biasa, karena memang event makanan memang membuat apa ya, membuat banyak customer itu cukup penasaran lah, begitu.
1: Iya, karena orang Indonesia ini kayaknya suka makan.
2: Makan jajan, iya.
1: Iya, suka kalau nggak makan jajan, stres pun makan, mau ya Pak, biasanya gitu. Karena saya sendiri pun biasanya gitu.
2: Iya, sama berarti kita.
1: Berarti ada perubahan nggak Pak? Tapi kebiasaan pengunjung tiap tahun ke tahun kan biasanya beda. Ada nggak tapi perubahannya? Kebiasaan gitu.
2: Perubahan tidak signifikan ya, memang cuma memang secara produk memang lebih banyak ke kuliner sama main, itu yang mungkin hal yang tidak bisa, walaupun fashion banyak berubah tapi kalau kuliner memang banyak yang datang, mereka lebih senang datang untuk jajan. Ya kalau memang biasanya orang beli online gitu adalah di baju biasanya fashion.
1: Iya.
2: Tapi kok nonton orang walaupun banyak aplikasi film di apa digital, mereka lebih senang nonton. Nonton bareng sama teman-temannya gitu. Kemudian jajan bareng sama teman-temannya, itu yang enggak bisa mereka dapetin di rumah gitu biasanya. Ketemu sama teman-teman sosial lah gitu.
1: Kalau untuk meet and kan katanya Bapak kan ada meet and kayak aktif gitu. Tapi beberapa hari ini ada
2: Ada hampir setiap bulan kami dapat sebenarnya gitu. Di bulan ini juga ada, di bulan depan juga ada. Jadi alhamdulillah semua juga dari teman-teman marketing juga itu hubungan dengan PH-nya juga cukup baik, sehingga apabila ada launching film-film baru gitu, kami pasti kedapatan untuk bisa dapetin artis datang ke Gresik gitu.
1: Tapi bulan ini ada Pak?
2: Ada. Jadi nanti filmnya nanti kita bisa publish lah dalam waktu dekat pasti.
1: Jadi itu setiap satu bulan sekali ada meet and greet apa memang kalau ada sesuai kebutuhan aja Pak?
2: Sesuai sama PH-nya ya, sesuai sama jenis filmnya. Kalau memang kami kedapatan di Jawa Timur pasti Gresik kami disamperin sih gitu, karena itu mereka tour ya dari Gresik kemudian ke Surabaya ke Sidoarjo gitu, pasti kami kedapatan sih gitu.
1: Lumayan ini ya, salah lagi sering-sering ya Pak ya, boleh juga di diskon nanti. Yeah. Tapi itu Pak, kalau misal ini kan udah dunia digital ya. Sepengaruh itu nggak Pak, medsos dari Gresmallnya sendiri buat menarik pengunjung supaya datangnya itu lebih banyak gitu, lebih antusias.
2: Banget ya, saya bilang sosial media banget pengaruh ya. Jadi makanya dari tim marketing kami itu kami sangat memperhatikan sosmed ini. Jadi promosi itu kan dimulai dari sosial media ya. Jadi mungkin dulu menggunakan banner, menggunakan poster, sekarang menggunakan di sosial media. Saya bilang di promosi sosial media sangat berpengaruh dan kami juga cukup serius di situ gitu.
1: Pak, kalau beritahu mungkin sobat Pramusia ini masih belum tahu Gresmall apa, nggak pernah tuh. Gresmall itu bukanya jam berapa Pak? Sama tutupnya jam berapa? Tutupnya nanti ada yang jam 6 udah ke Gresmall.
2: Oke. Ya, jadi Gresmall ini bukanya normal ya seperti mall di kota-kota besar yang lainnya. Kita buka jam 10 sampai jam 22. Ada stand yang buka lebih awal yaitu di Fit Hub. Memang mereka lebih berbeda di jam operasionalnya. Mereka buka lebih pagi, buka jam 6, jam 5 pagi sampai mungkin jam 8 malam, karena kebiasaan dari customer mereka itu biasanya sebelum bekerja mereka fitness terlebih dahulu.
1: Oh, ada begitu.
2: Kita punya outlet khusus fitness gitu. Itu biasanya mereka buka lebih awal, juga mungkin tutupnya menyesuaikan, kadang jam 8, jam 9 malam sudah tutup gitu.
1: Tapi kalau bioskopnya sendiri tutupnya sampai jam?
2: Tutupnya mungkin sampai jam 11 ya, jam 11 malam. Tapi mereka jam tayangnya mulai jam 9:30. Nah, mungkin selesainya ya sekitar jam 11:30.
1: Tapi kalau di bioskop sendiri sampai jam 11 malam itu masih ada Pak? Maksudnya kan kebanyakan orang nonton tuh kayak ya asam sampai maghrib.
2: Ada Mbak. Ya kembali lagi ya, mereka biasanya rata-rata memilih jam-jam yang tidak ramai gitu. Kadang mungkin teman-teman yang kuliah ataupun bekerja pulang jam 5, jam 4 itu paling rame gitu. Mereka malah milih yang jam 9 malam gitu, mungkin lebih sepi gitu.
1: Ya berarti cocok banget ya Pak.
2: Bisa, jadi memang kebutuhan cukup banyak. Memang kalau mau nonton juga ada, mau di kesehatan fitness kami juga ada gitu. Jadi alhamdulillah di Gresmall cukup lengkap sih gitu.
1: Oke, terakhir Pak ya, sebelum closing ini, bagaimana Gresmall itu tahu kebutuhan dan keinginan para pengunjung Pak setiap bulannya?
2: Oke, cukup menarik pertanyaannya. Jadi memang saya cukup banyak interest dengan tim marketing ini yang di mana sosial media itu juga cukup berpengaruh gitu. Kami sering melakukan polling juga gitu, seperti tenan apa sih yang dipinginin sama teman-teman di Gresik seperti itu juga kami juga sering melakukan. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu kami sering mendapatkan dari sosial media gitu, dengan komen-komen. Mbak Salsa sebagai tim Markon kami juga melakukan polling-polling juga, apa yang dibutuhin, apa yang diinginkan gitu. Akhirnya kita bisa merangkum, kita kemudian briefing, kita kumpulkan, kemudian kita bisa fokus, oh ternyata mereka butuh event seperti ini, ternyata butuh tenan seperti itu gitu. Jadi itu yang bisa kami lakukan, karena itu mungkin bagi kami yang paling cepat ya, paling mudah, dan itu mungkin paling real lah, yaitu benar komen-komen di sosial media itu yang bisa kami kumpulkan gitu.
1: Oke, menarik sekali Pak Erick. Yeah. Ya, udah ikut di pengunjung obrolan Pak Erick. Dan saya mau ucapin terima kasih Pak yang mau sharing edukasi buat penonton seperti
2: Pak. Oke, okay, terima kasih.
1: Semoga
2: juga
1: Pak Erick ini lancar selalu.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin. Ditunggu di Gresmall.
1: Amin. Semoga garis lurus semakin besar ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Oke, Sobat Promes Suara, itu tadi ya apa yang disampaikan sama Pak Erik. Semoga Sobat Promes Suara yang mau ke Grace Mall ya silakan. Grace Mall terbuka lebar ya Pak ya.
2: Ya.
1: Dan untuk itu Rahim pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di podcast On The Spot selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM. Prames Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prames Suara 103,9 FM.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penama Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara tentunya ya. Kita kan tadi udah ngebahas terkait hidup itu boleh semrawut, tetapi kita juga harus tetap one point ya. Wes pokoknya hadapi hidup ini semrawut apapun tetap jos-jos pokoknya ya. Dan jangan pernah memperlihatkan kalau kita itu sedang ada masalah, tapi harus perlihatkan kalau kita itu tidak ada masalah gitu ya. Dan kita geser dulu berita ya yang ada di Kabupaten Lamongan yang terupdate. Telah ditemukan ya bocah 10 tahun yang tewas diduga tenggelam. Nah, dari pihak kepolisian dari Polres Lamongan juga sedang menyelidiki kejadian tersebut juga. Dan tentunya ya, seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun berinisial MRS ya, ditemukan meninggal dunia diduga akibat tenggelam di telogo Desa Sukodadi. Nah, buat kamu nih warga Sukodadi pasti tahu lah terkait berita ini ya. Dan tepatnya di Dusun Sumlaran, Kecamatan Sukodadi. Pada hari Rabu kemarin jam 8 lewat 45 menit setengah songo lah, hampir jam songo sih. Dan dari Kapolsek Sukodadi juga bersama anggota mendatangi lokasi kejadian bersama tim Inavis Satreskrim Polres Lamongan. Dan dari Kasihumas Polres Lamongan juga telah membenarkan adanya kejadian tersebut. Dan tentunya ya, Polres Lamongan sangat menghimbau sekali untuk para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, terutama saat bermain di sekitar telaga, sungai maupun tempat lain yang tentunya mempunyai resiko yang membahayakan keselamatan anak gitu ya. Tentunya guna untuk mencegah kejadian seperti ini gitu. Jadi lek punya anak kecil kayak masih SD, jangankan SD, sik balita, sik bayi ya, kudu didepi gitu loh, enggak bisa ditinggal ya. Nah, ditinggal harus ada yang nungguin gitu loh. Enggak bisa, benar-benar enggak bisa ditinggal gitu loh, harus stay, benar-benar stay. Apalagi anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, pokoknya lek usia anak-anak itu jelas kudu di pantau juga. Dan biasanya remaja ya masih dipantau, sampai sekarang aja seri begini aja masih dipantau sama mama gitu, karena cewek gitu ya, wajar sih ya, namanya juga mama-mama, ibu-ibu pasti kan khawatir sama anaknya ya. Jadi seperti itu nge, mungkin bisa dihimbau untuk para orang tua supaya lebih meningkatkan dalam segi pengawasannya terhadap anak, apalagi lek rumahku pinggire telogo, pinggire iki pinggir sawah, biasanya nek sawah ono pasang iki ya, ono pasang apa dik namanya itu, setrum. Nah, jangankan orang lain, kadang ngapunten yang punya sawah sendiri aja tuh kalau udah lupa dan kledor ya, namanya orang lupa enggak sengaja ke injek ae wis langsung wis bablas gitu ya. Dan tentunya buat, apalagi buat kamu nih ya, daerah Laren pinggire Bengawan Solo iku, hati-hati ojo ngawur karepmu dhewe ya. Karena aku rumahnya dekat situ juga, jadi sedikit tahu kondisi di sana ya. Dan tentunya di balik kejadian ini, semoga dari pihak kedua orang tua ya, semoga bisa lebih mawas diri dan menjaga anak-anaknya supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Dan tentunya kita sama-sama mendoakan semoga keluarga juga yang ditinggalkan ini bisa tabah gitu ya. Dan Sherly mau geser dulu ya, tadi kan beritanya dari Lamongan, kali ini Sherly geser ke ini nih, ke salah satu lingkungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang kemarin Sherly singgung, sekarang tak singgung lagi. Oke, sebentar ya. Dan tentunya ini juga dari BNPB yang seharusnya dia adalah merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang harusnya sigap siaga ya, buat memberantas dan mengkoordinir semua ya bencana-bencana yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Kalimantan, yang memang Kalimantan ini menurutku memang harus siaga, dan memang ini bencana yang apa ya dibuat-buat? Ada yang membuat kah? Wah, paham sendirilah siapa ulahnya ya. Dan tentunya teman-teman, tapi nggak tahu ya, kita cari tahu dulu. Kita nggak boleh memberikan statement seperti itu ya. Namanya juga orang berprasangka ya. Ya tergantung dengan sudut pandang masing-masing gitu ya. Dan dari KPK sendiri ya, telah menyita 3,3 miliar berupa emas hingga kripto terkait OTT BNPB. Yang dimana ya, Komisi Pemberantasan Korupsi ini telah menginformasikan juga penambahan nilai barang bukti uang yang disita dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan korupsi suap proyek penggandaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bencana iki gak mari-mari ya. Kalimantan itu nang diurus, kok malah iki kepoloe dhewe iki sing korupsi iki. Kepoloe apa sak lingkungan korupsi kabeh iki apa? Tolong, masyarakat ini sudah resah, dengan asap kabut asap yang ada di Kalimantan ya. Seharusnya itu ditanggulangi. Harusnya tuh di ini gitu loh, dilakukan pencegahan. Walaupun sudah ada pencegahan, kurang pencegahannya, kurang satset gitu ya. Ini malah kok korupsi teman. Korupsinya 3,3 miliar juga ya. Aduh, gimana ini ya? Pemerintah ini gimana sih? Kok bisa kayak gitu? Ya bisa lah, buktinya ada buktinya. Dan tentunya ya, buat KPK ya, segera diatasi, segera diselesaikan ya. Dan tolong buat Bapak Presiden ini yang ada di Kalimantan ini sudah benar-benar apinya masih membara ya, hingga asap itu tebal, benar-benar tebal dan masih tebal. Dan tentunya ya, dari kronologi asap tebal yang ada di Kalimantan ya, ada 3 kakak beradik di Malaysia tewas kecelakaan saat sekolah libur akibat kabut asap. Nah, Kalimantan ini kan dekete ini ya dek, dekete Malaysia ya, dekat negara tetangga ya, itu malah mendapat apa, ada imbasnya gitu loh, sampai ke negara tetangga gitu loh, sampai karena kabut asapnya yang saking tebelnya sampai ditemukan korban. Belum lagi nanti korban ini yang dari balitanya juga ya, imbas dari kartula sendiri ya. Di total ada 227 ribu orang terkena ISPA dan 62 ribu diantaranya adalah dari balita. Ya Allah, gitu loh ya. Dan tentunya semoga pemerintah ini segera dan cepat bertindak ya. Jangan kok gonta-ganti menteri terus. Tolong diselesaikan ini problem yang ada di Kalimantan ya. Ya gak mungkin, kalau gak ada arahan itu pasti ada arahan. Yang di bawah ini melakukan gak gitu loh. Maksudnya kalau ini terus terjadi nantinya ya, pasti imbas dari ini juga bakal meningkat orang yang terkena ISPA dan entah itu gangguan pernapasan, penglihatan ya, belum nanti mengganggu kesehatan yang lainnya juga. Apalagi ini juga 62 ribu balita. Jadi gimana kalau mau menjadi Indonesia emas gitu tahun 2045 kalau anak-anak kecil yang sekarang aja udah terkena ISPA juga, dan memang banyak sekali gangguan kesehatan lainnya ya. Dan sangat prihatin, jujur kalau saya sendiri sangat prihatin. Apalagi kamu ya Sobat Teman Suara, kalau kamu sendiri gimana, gak prihatin gak dengan situasi seperti ini ya? Kita kalau bayangin asap aja tebel itu, kalau di mata, kalau gak tebel aja di mata udah perih, itu tebelnya benar-benar tebel. Dan sampai kalau misalkan ada yang berkendara ya, aku lihat story-nya temanku yang asli dari Palangkaraya, itu benar-benar tebel dan jarak pandang itu benar-benar nggak kelihatan gitu. Sedangkan aktivitas warga di sana setiap harinya harus ada yang naik motor, ada yang naik mobil, apalagi ya walaupun sudah ada lampu penerangan yang ada di mobil ya maupun di sepeda motor juga nggak ngatasi gitu loh, saking tebelnya. Dan tentunya juga untuk kegiatan dan aktivitas lainnya juga sangat terganggu sekali ya. Dan semoga pemerintah segera sigap menangani kasus ini yang ada di Kalimantan ya, agar saudara-saudara kita yang di sana itu bisa melakukan aktivitasnya kembali dengan lancar dan dengan nyaman ya, tidak ada problem kabut asap, apalagi bisa mengganggu penglihatan juga. Di mata itu perih kalau kena asap gitu ya. Dan tentunya setelah ini seri bakal kembali lagi ya, jangan kemana-mana, karena setelah ini seri bakal muterin lagu dari Alesha dan Astrid nih dengan judul Jadikan Aku Yang Kedua. Waduh, kalau aku gak mau ya, cukup satu aja. Kalau Jadikan Aku Yang Kedua ya, cukup yang lain aja, jangan aku ya. Pokoknya setelah ini seri bakal kembali lagi. Pokoknya setelah terus aja di Prameswara. Suara

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Ramai suara 103,9 FM.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prambe Suara.
10: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Event.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Each Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Brahma Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Brahma Suara. Dan tentunya di siang hari ini kita masih ngebahas terkait sebagaimanapun hidup kamu, semrawut apapun ya hidup kamu atau pagi kamu tadi ya, pokoknya harus tetap one point ya, pokoknya tetap semangat. Jangan perlihatkan kalau kita lagi ada problem, tapi harus kita lihatkan kalau kita tuh selalu bahagia gitu ya. Walaupun sangat sulit ya, walaupun kelihatannya selalu bahagia, aslinya ini sangat mencoba untuk meredam masalah ya. Masalah apa share ya? Masalah semuanya lah. Gak mungkin masalah buat kamu aja ya, masalah-masalah yang lain gitu loh ya. Dan itu yang sob ya, kalau udah ngomongin soal Gen Z nih ya, sekarang itu sadar gak sih kalau kamu sendiri ya, kalau panik itu ya, kalau sebenarnya itu, kalau panik itu sebenarnya gak bakal menyelesaikan masalah gak sih ya. Bener gak? Ya bener lah. Apa gimana? Wah, kamu komen-komen aja ya. Dan tentunya katanya sih ya, aku dapat dengar-dengar nih katanya sih ya, kalau panik itu gak bakal bisa nyelesain masalah. Karena apa? Ya karena kalau kita panik itu masalah bukannya malah cepat selesai, malah bikin tambah mumet gitu loh ya. Seharusnya kalau ada masalah itu diselesaikan baik-baik ya, seperti gimana, gimana gitu, supaya nggak ke distract ke hal-hal lain gitu loh. Jadi fokus dulu, selesaikan masalah kamu dulu yang ini kayak gimana, dicari dulu jalan keluarnya, solusinya, baru nanti next lagi problem yang ini kayak gimana nih enaknya nih. Kalau memang nggak bisa menyelesaikan problem secara sendiri ya, udah barangkali yang menjadi problem ini ya ketemu aja, diselesaikan baik-baik, diobrolin gitulah, gitu ya. Kalau dari kamu sendiri gimana Sob? Tipe orang yang suka menyelesaikan masalah dipendem atau panik dhisik yang penting semrawut, apa semrawut dhisik tapi gak panik ya apa? Wah, udah langsung komen-komen aja ya di WhatsAppnya Pramaswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi Express Radio, segera download. Karena apa? Kalau kamu gak download Express, nanti kamu bakal ketinggalan senyum manis dari aku nih ya. Apalagi jam-jam 12 lewat 41 menit, biasanya jam-jam segini tuh jam-jam istirahat ya. Betul gak? Nah, ya betul dong Mas Angga. Biasanya jam-jam 12 sampai jam 1 tuh biasanya jam-jam orang istirahat ya. Apalagi buat kamu yang kemarin jaga malam, shift malam, tadi baru pulang, terus langsung join di TikTok ya buat lihat aku siaran. Aduh, kok kamu kok gak ada capek-capeknya, istirahat dulu. Nanti juga besok lagi kan bisa gitu loh ya, kan WA-an bisa, kenapa gitu loh, kenapa? Oh iya ya, ngode dia, dia ngodenya kasih love-love begini nih, ngode dia. Oke baik, gak usah dipaksa ya buat kamu yang lelah setelah bekerja ya, misalkan jaga malam ya sampai pagi, gak usah dipaksa. Kalau memang ngantuk-ngantuk aja, istirahat aja supaya badannya tuh fit lagi, nanti juga pasti kerja lagi kan ya. Dibandingkan kamu di tempat kerja ngantuk ya, lebih baik kamu ngopi dhisik. Ngopi dhisik lek memang wis gak iso ngopi, yus langsung turu ae ngopi kene. Jam-jam aku siaran ae ya mene iki sik iso ngopi iki. Biasanya break aku ngopi dulu ya, sambil kamu temani virtual gitu ya, dan aku juga nemenin kamu ya. Dan tentunya Sob ya, ini juga ada komen juga yang sudah masuk di WhatsAppnya Pramaswara. Kali ini dari Mas Budi Santoso nih. Setuju Paul share, daripada stres bikin jantungan, mending dibawa santai walau dompet sedang menangis. Waduh, ini tanggal berapa ini Mas Budi kok udah menangis aja dompetnya. Aduh kayaknya sama nih dompetnya, Sherry juga menangis sekarang ya. Tapi gak apa-apa ya, nanti besok kita cari uang lagi ya. Tenang aja, rezeki tuh gak bakal kemana kalau kita mau usaha ya, dan berdoa tentunya ya. Ini juga ada komen juga dari Mbak Anissa nih ya. Kearifan lokal emang paling juara sih Sherry buat anak kos-kosan, apalagi di akhir bulan. Jadi walaupun banyak sekali semrawutnya kayak apa, yang penting orang tua di sana di kampung itu nggak tahu kalau anaknya kayak gini. Waduh ya apa iki kayak ngene iki Mbak Anissa nih ya. Tapi kebanyakan dari temanku sendiri ya, temanku nggak kebanyakan sih, maksudnya dari temanku sendiri itu biasanya cerita kalau dia itu kalau ngekos gitu tuh ya wes. Terus misalkan dapat jatah uang dari orang tua misalkan 2 juta misalkan 1 bulan sak kos-kosane, sak maeme, sak liyane, kebutuhannya dia, apalagi perempuan kan butuhannya banyak ya. Lek wis entek ya wis entek, monggo ngono ya. Katanya lek koncone ya wis gak ngomong wong tuane, apa mana nek ngomong kan sampai kepikiran gitu. Walaupun orang tua kita juga kalau paling suka, sebenarnya tuh orang tua itu paling suka kalau anaknya itu terbuka. Terbuka dalam artian kalau ada problem apa cerita ke orang tua. Tapi di sisi lain ada anak yang memang gak suka cerita dan problem masalahnya seperti apa sama orang tua, karena takut malah bikin beban kepikiran gitu ya. Ya apa rek, nek kamu gitu toh gak? Nek gak ya, coba komen, nek iya ya komen ya, alasannya apa ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Hendra nih ya. Sebuah humor adalah penyelamat share untuk kewarasan di tengah kerasnya tekanan hidup saat ini. Betul banget, betul. Kalau aku relate banget sih ya, tapi gak tahu kalau kamu ya Sob ya. Kalau selera humor atau kamu suka guyon, terus wes guyu-guyu wes lepaskan semua stres kamu ya. Jangan dibuat suntuk, karena apa? Kalau hidup dibuat suntuk itu malah nanti tambah suntuk, tambah budek, mau budek mau ngono kayak bingung kape, wes gak enak kape buat menjalani aktivitas ya. Lebih baik banyak-banyak bercanda sama orang gitu ya. Tapi buat kamu yang introvert ya, ya mungkin kamu butuh waktu me time lebih banyak dibandingkan kita-kita ini yang extrovert ya, yang tentunya energinya tuh ada kalau kita ketemu orang. Apalagi kalau virtual gini juga berasa ada yang menemani, karena biasanya sendiri gitu loh, gitu ya. Dan tentunya ini juga ya, ada statement nih dari Profesor Dr. Satrio Budiman, yang merupakan beliau adalah ahli filsafat dan budaya Nusantara, yang memberikan statement bahwa kearifan lokal dalam memandang kesusahan hidup dengan senyuman menunjukkan ketahanan mental masyarakat kita yang diwariskan secara turun-menurun. Nah, betul banget. Kalau dari Jawa apalagi ya, namanya Jawa juga banyak sekali adat istiadatnya. Di luar Jawa pun banyak sekali adat istiadatnya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali adat istiadat ya, yang nantinya next bakal kita kupas tuntas apa aja sih adat istiadat yang ada di Indonesia ya, supaya hari-hari kamu itu lebih menyenangkan. Jadi kalau bahas negoro tok iki ya pusing, nek gak dibahas yang lainnya gitu ya. Salah satunya adalah bahas kearifan lokal dan keanekaragaman. Tapi saat ini kita masih ngebahas terkait senyuman. Senyuman manis kamu bisa mengubah mood kamu ataupun mood orang lain ya, dalam artian bisa mengubah rasa atau perasaan yang memang seharusnya dia sedang galau gak jadi galau karena melihat senyuman manis dari kamu ya. Kamu apa aku nih? Udah kamu langsung join aja di Express Radio ya, supaya kamu gak ketinggalan senyum manis dari aku. Supaya apa? Supaya hidup kamu itu walaupun lagi semrawut kayak gini tetap happy dan tetap tenang ya. Walaupun kamu gak suka sama aku gak apa-apa, yang penting aku, yang penting aku apa adanya gitu aja. Orang suka gak suka itu urusan belakang, yang penting kita selalu berbuat baik. Itu adalah kata-kata hari ini ya. Dan tentunya setelah ini Seri bakal kembali lagi ya. Tentunya Seri bakal muterin lagu dari Bertan Putra Onsu nih, Bila Memang Kamu. Wah, kamu yang mana nih? Yang ini nih yang lagi lihat di TikTok nih ya. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xpay, segera download ya. Seri tunggu ya. Dan buat kamu, like, misalkan memorinya, HP-nya penuh, gak apa-apa, lewat websitenya prameswarafm.com. Atau kalau kamu juga udah join di Xpay, join juga di mana?

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawira Suara.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prawira Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya, kita geser dulu nih. Kali ini ada info menarik. Apa tuh share? Nah, tentunya ya, ada nih juru parkir liar ya. Dia itu asal Surabaya, yang tentunya kemarin tuh habis ditangkep. Kenapa sih ditangkep? Ya, baru aja tadi setengah satu ditangkep ya. Juru parkir liar asal Surabaya ditangkap karena bentak pengunjung toko retail Lamongan yang tak beri uang parkir. Ya ojo ngono rek ya. Kamu ini udah juru parkirnya liar ya. Enggak ada izinnya. Terus membentak para pengunjung yang mengunjungi toko buat beli sesuatu ya, gara-gara enggak ngasih uang gitu. Seharusnya kan, kalau soal itu tuh sebenarnya gimana sih sob? Kalau udah ngomongin soal juru parkir ya, sebenarnya itu kalau menurut kamu ya opo? Seharusnya memang kita ngasih itu kan memang biasanya seikhlasnya, atau memang biasanya 2.000, 3.000 ada yang seikhlasnya juga. Tapi kalau seperti ini seperti malak nggak sih? Tapi nggak tahu sih ya. Kalau dari sudut pandang kamu gimana tuh? Udah langsung komen aja ya. Dan tentunya ya, dari Polres Lamongan juga telah mengamankan seorang juru parkir liar ini berinisial Hit ya, 26 tahun, warga Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur pada hari Rabu. Oh, ditangkap hari Rabu malam ternyata ya. Dan penangkapan tersebut juga dilakukan setelah pelaku dilaporkan membentak dan memaksakan uang parkir kepada pengunjung toko retail di Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan. Nah, wong Karanglangit jelas sih ngerti Giono hal-hal kayak gini penangkapan nih ya. Dan usai ditangkap di tempat kejadian, pelaku juga langsung dibawa ke Mapolres Lamongan untuk menjalani penanganan hukum lebih lanjut. Dan tentunya ya, dari Kepala Sesi Bidang Humas Polres Lamongan juga telah mengungkapkan laporan awal diterima petugas melalui layanan call center 110. Nah, kan ya. Wis pokoknya pihak kepolisian itu memudahkan kita. Wis tinggal calling-calling aja di 110, nanti pak polisinya langsung bergerak ke sana ya. Kalau memang lokasi kamu lebih dekat dengan Polres ya, langsung aja ke Polres ya, atau RT RW wis pokoknya satset pokoknya ya. Dan pria berambut pirang tersebut dilaporkan telah meresahkan pengunjung karena selalu membentak pelanggan yang tidak memberikan uang parkir dari pelanggan toko retail di wilayah Karanglangit. Nah, lek wis koyo ngene kuwi ya berarti korbannya enggak 1 2 3 yang kena sentak yo. Seharusnya kan ramah. Kalau kita ramah tuh sebenarnya orang juga akan lebih ramah loh kalau sama kita sebenarnya. Tapi ya nggak tahu ya, persepsi orang beda-beda. Tapi umumnya kayak ngono biasa nih gitu ya. Jadi kalau kita baik, orang juga belum tentu baik sih memang. Tapi kalau kita sudah ramah sama orang, orang pasti oh iya iki wong kok ini ya ternyata gini ya gitu. Bukan berarti harus mencari hal-hal atau mencari muka biar lihat baik. Oh enggak, maksudnya sama siapapun kita harus berbuat baik ya, dengan sikap kita, dengan tutur ucapan kita ya. Walaupun namanya juga manusia, kadang banyak salahnya, namanya juga berusaha ya. Ya enggak apa-apa gitu, namanya juga usaha kan. Siapa sih salah gitu, enggak ada yang salah kalau kita berusaha menjadi yang lebih baik ya. Dan tentunya ya, buat kamu para juru parkir ya, ya mungkin dari kejadian ini juga bisa lebih introspeksi ya. Ya walaupun memang itu adalah salah satu pekerjaan kita ya, walaupun sekarang juga cari kerja sulit ya, jadi juru parkir aja gitu. Tapi kalau dengan cara membentak pengunjung yang mengunjungi toko retail ya, bukan satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, ya nggak mungkin sampai dilaporin kalau nggak bikin resah banget gitu ya. Jadi ya, apapun pekerjaan kamu ya, disyukuri, dan tentunya harus tetap berbuat baik, memperlakukan orang itu dengan baik. Jadi kamu akan timbal baliknya untuk kamu sendiri, seperti itu ya. Dan tentunya selain ini, Sari bakal kembali lagi ya sesuai dengan lagu yang bakal Sherly puterin kali ini ya. Judulnya Bernafas Tanpamu dari Last Child. Wah, Bernafas Tanpamu nih ya. Ya benar sih, kalau bernafas tanpamu itu kayaknya kurang, hidup ini tuh kurang bersama gitu, kayak kurang sempurna gitu. Tapi kalau ada kamu tuh kayaknya hidup ini makin sempurna gitu ya. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xpress Radio, segera download. Setelah ini Sherly bakal kembali lagi ya. Dan buat kamu yang belum join di TikToknya Prameswara ya, udah join sekarang, boleh banget request lagu, mau request lagu apapun juga boleh, mau titip salam juga boleh banget. Dan buat kamu kalau mau nimbrung di WhatsAppnya Prameswara juga boleh banget ya, di 0812-302-1039. Setelah ini Sherly bakal kembali lagi, pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawes Suara.
2: Oke, balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prawes Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prawes Suara. Dan tentunya di siang hari ini ya, di jam 1 lewat 11 menit ini, gimana nih hari-hari kamu ya, Sob ya? Semoga tidak semerawut seperti topik kita hari ini ya. Hidup boleh semerawut, tapi kita harus tetap on point dan tetap bahagia dimanapun kita berada ya. Dan harus senyum ya, walaupun banyak sekali tekanan, hambatan, rintangan, badai menerpa, tapi kita harus tetap senyum seakan tidak ada apa-apa ya. Dan tentunya ya, ini juga ada komen juga nih dari Mas Ali Fauzi nih ya. Kalau udah ngomongin soal semerawut ya, share ya, hidup ini sebenarnya udah semerawut sih, share, cuma bagaimana cara kita menyikapi aja. Betul banget ya Mas Alif ya. Dan tentunya ya, dalam menyikapi ini juga harus tentunya harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Kalau semerawut itu gak bakal ada di zona nyaman, karena kalau zonanya nyaman itu ya berarti nyaman-nyaman aja, gak ada problem gitu. Tapi kalau namanya juga semerawut, pasti keluar dari zona nyaman kamu ya. Dan tentunya kalau pengen upgrade ya, ingin lebih semangat dan lebih untuk bisa menyikapi rintangan-rintangan hidup kamu, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu ya. Atau gimana? Atau kamu punya sisi lain lagi atau punya tips lain, udah langsung kamu komen aja di WhatsApp-nya Prawes Suara ya. Di 0812-302-1039. Dan setelah ini saya bakal ya muterin lagu requestan dari para pendengar setia Prawes Suara ya. Di TikTok ya Prawes Suara ini udah rame banget ya. Jangan lupa, yo, kalau mau kirim salam juga boleh banget ya, atau kirim-kirim makanan juga boleh banget ke sini ya. Atau kirim apa lagi? Kirim puisi juga boleh banget ya. Atau kamu yang suka syair-syair puisi kayak Mas Ardi, boleh banget, udah langsung kamu komen aja di WhatsApp-nya Prawes Suara. Di 0812-302-1039. Dan buat kamu ya, tak ingetin terus tiap hari ini ya, lek belum download aplikasi Xspace, segera download biar kamu gak ketinggalan info-info menarik yang ada di Lamongan terkait isu nasional maupun isu-isu yang ada di internasional bareng Shirley tentunya ya. Dan tentunya Shirley juga, dan kamu bisa banget sharing-sharing bareng Shirley di sini ya. Pokoknya Shirley akan selalu ada di jam 10 hingga jam 2 siang tentunya ya. Dan tentunya sekarang, dan downloadin dulu aplikasi Xspace di HP kamu ya sekarang ya. Nanti kalau sudah di-download, nanti ada tuh ikonnya warnanya orange sama hijau, ngejreng pokoknya ya, seperti hari-hari aku yang selalu ngejreng. Dan tentunya buat kamu kalau misalkan ya HP kamu penuh, nggak apa-apa, pakai websitenya Prawes Suara FM ya, biar kamu juga bisa mantau aku di sini siaran hari ini. Kenapa sih, kenapa, terkait apa, share? Nah ya, terkait semerawutnya hidup ini, tapi hidup harus tetap happy gitu ya. Dan buat kamu juga kalau udah punya download dan udah punya atau udah download aplikasi Xspace Radio, bisa banget juga kamu langsung join di TikToknya Prawes Suara nih, udah rame banget nih ya. Waduh, terima kasih banyak buat kamu pendengar setia aku ya. Terima kasih buat like-nya juga, dan terima kasih banyak juga buat kamu yang selalu menemani hari-hari aku dimanapun aku berada ya, walaupun virtual. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal muterin lagu ya sesuai requestan dari Ade Azra nih, dari Last Child ya, Percayalah. Waduh ya, tentunya kita pertama harus percaya pada diri sendiri kalau kita bisa, yang kedua percaya sama Tuhan ya, percaya Tuhan dulu, dan percaya sama hal-hal baik yang akan kita hadapi ke depannya. Oke, pokoknya setelah ini Shirley bakal muterin lagunya, pokoknya stay tune terus aja di Prawes Suara dan Xspace Radio maupun di TikTok. Oke, stay tune terus.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, saudara suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya di jam 1 lewat 26 menit ini kebersamaan kita ya, sob ya. Waduh, enggak terasa sekali ya, ya walaupun tadi pagi sangat semrawut sekali, ada sedikit problem ya. Terkait wifi-nya, terkait koneksinya juga, tapi sekarang kita kembali lagi tentunya ya barengan sama Sherry di sini ya. Dan kita geser dulu ya, kali ini dari Ditjenpas Jawa Timur yang tentunya ya habis panen jagung nih dan tentunya telah mengapresiasi kolaborasi Rutan Sitobondo dan Perhutani dalam ketahanan pangan. Dan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mendukung kemandirian pangan. Nah, tentunya dampaknya juga sangat bermanfaat sekali ya bagi warga binaan. Mereka bisa memperoleh keahlian tentang cara bagaimana sih cara menanam jagung yang baik dan tentunya bisa mendapatkan premi ya dari hasil pekerjaan mereka. Dan tentunya dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menjelaskan kalau program ini juga diharapkan bisa mampu memberikan keterampilan produktif sekaligus membantu warga binaan mempersiapkan kehidupan setelah bebas nanti dari lapas gitu ya. Dan tentunya mengacu pada arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana disampaikan juga, sebagian premi dapat diterima warga binaan sedangkan sebagian lainnya wajib disimpan atau ditabung melalui bank rakyat atau dari bank gitu ya. Dan tentunya tabungan tersebut nantinya dapat diberikan ketika warga binaan telah bebas dan tentunya bisa menjadi modal awal untuk merintis usaha. Jadi saat ada di lapas ya masih dibina, diberikan pelatihan-pelatihan dan tentunya banyak sekali ilmu yang didapat di sana. Nanti setelah bebas dari lapas nanti seluruh warga binaan ini kalau bebas kan nanti udah dapat modal. Jadi kayak dibina dulu di lapas ya, terus sampai ada tabungannya juga, dibuatkan tabungan juga buat nantinya bisa menjadi modal awal usaha untuk merintis usaha setelah bebas gitu ya. Masya Allah banget ya. Dan tentunya dengan skema ini juga warga binaan diharapkan tidak hanya membawa keterampilan dalam bertani setelah menjalani masa pidana, tetapi juga memiliki bekal finansial untuk melalui atau memulai kehidupan barunya nanti. Alhamdulillah ya, jadi ada sisi baiknya gitu ya. Dan tentunya semoga keberhasilan program di Rutan Sitobondo tidak terlepas dari kolaborasinya juga ya dengan sejumlah pihak, salah satunya dari Perum Perhutani melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Bondowoso. Dan dalam sistem tersebut juga lahan dapat dimanfaatkan untuk tanaman kehutanan, tanaman buah-buahan serta tanaman pertanian seperti jagung ya, tanpa mengabaikan fungsi tanaman pokok kehutanan. Masya Allah banget ya, inovasinya banyak sekali ya. Dan tentunya kalau warga binaan di lapas tentunya biar gak boring diberikan pelatihan-pelatihan supaya nanti apa? Supaya nanti kedepannya itu bisa punya usaha dan bisnis baru gitu loh ya. Walaupun sebelumnya pernah melakukan kegiatan atau menyalahi aturan hukum ya, pelanggaran hukum gitu, tapi nanti kedepannya juga pasti setiap orang itu mempunyai kesempatan buat untuk hidup lebih baik lagi, apalagi kalau sudah dibina di lapas ya, nanti setelah bebas nanti bisa langsung buat usaha sendiri gitu. Jadi nanti UMKM juga banyak banget, makin banyak UMKM-nya, para pembisnis juga makin banyak, Masya Allah, tarabarakallah ya. Masya Allah, tabarakallah, ganteng ge. Dan tentunya setelah ini seri bakal kembali lagi ya. Dan sesuai requestan dari Ade Azra nih ya, kayaknya ini Ade Azra ini ada lagu yang memang mengingatkan masa lalu ya, dari Niki Tirta ya, Indah Cintaku. Waduh, Indah Cintaku sama siapa Ade? Pokoknya setelah ini seri bakal kembali lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di 103.9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara. CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Brahma Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Brahma Suara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 1 lewat 38 menit ini kebersamaan kita ya. Gimana nih hari kamu di hari Kamis kamu ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan atau sangat menyenangkan? Kan udah langsung sharing-sharing bareng Shirley aja ya, komen-komen aja di TikTok juga boleh, komen di X-Space juga boleh, atau komen di WhatsApp-nya Brahma Suara juga boleh ya. Dan buat kamu ya, kita lihat dulu nih ya arus lalu lintas yang ada di Palang Kereta Api Timur. Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko ya, buat kamu yang ingin melintas di Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko, supaya jauh lebih berhati-hati karena ini keretanya mau lewat nih, palang pintunya mau ditutup, jadi nggak boleh nerobos ya, harus tertib ya. Karena apa? Demi kenyamanan dan kebaikan kita semua tentunya ya. Dan dari palang pintu kereta api Kadet Suwoko terpantau sangat ini ya, sangat sepi. Tidak sepi-sepi banget, tapi masih ada mobil ya. 1, 2, 3 nih, mobil putih nih. Mobil putih ada 3 nih ya, dan motornya juga baru 4. Oh, nambah lagi 1 nih, ada mobilnya 4, motornya juga 4 nih ya. Jadi balance gitu ya. Dan tentunya dari arah Lamongan menuju ke Babat nih, lebih sepi ya dibandingkan dari arah dari Babat ke Lamongan, lumayan ramai sih ya. Dan tentunya kalau kamu ingin melintas dan nanti pas palang pintunya udah dibuka, kamu melintas palang kereta api timur Kadet Suwoko, harus tetap berhati-hati ya. Karena kalau lewat sini, lewat rel kereta itu biasanya licin, sangat berbahaya. Jadi ya, jadi kalau kamu gak hati-hati tuh wis iki nanti kepleset, nanti kalau sekalipun kamu motoran juga nanti kepleset gitu loh ya. Soalnya jalannya licin, rel itu licin ya. Dan apalagi di sini tuh jalannya tuh bergelombang, nanti seperti lika-liku hidup kamu dan hidup aku gitu loh, bergelombang. Jadi kalau gak hati-hati nanti wis buyar gitu ya. Oke, kita geser dulu ke Simpang 3 Semasa nih ya. Waduh, terpantau ramai lancar ya, tapi lebih didominasi sama kendaraan roda 2 sih. Biasanya jam-jam 1 lewat 40 menit ini nih orang ada yang masih nyari sarapan ya, makan siang ya, apalagi buat kamu yang belum sarapan dari tadi pagi ya, kayaknya kelihatan banget kalau hari ini tuh ngantuk-ngantuk panas gitu ya, panasnya di luar tapi di dalam sini enggak sih, ada AC soalnya ya. Dan tentunya buat kamu sobat Promosuara yang ingin melintasi Simpang 3 Semasa ya, tetap dan selalu berhati-hati, gunakan sabuk pengaman kalau kamu sedang berkendara naik mobil, dan gunakan helm kalau kamu sukanya naik motor ya. Dan jangan lupa pakai sunscreen buat ciwi-ciwi, pakai masker, pakai kacamata, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai jaket supaya tidak kepanasan ya, walaupun sih panas tapi nggak apa-apa ya, pakai sunscreen biar nggak kepanasan wajahnya ya. Dan buat para cowok-cowok boleh banget kalau lagi naik motor jangan lupa pakai helm. Wajib pakai helm buat cowok ciwi, boleh, harus dan wajib pakai helm ya, pakai jaket juga ya. Apalagi jam-jam segini tuh panasnya itu nyelekit banget kayak omongannya tonggo gitu ya. Dan kalau ingin nyebrang, lihat kanan kiri dulu, tengok kanan kiri, jangan lupa sennya, ratingnya itu dinyalakno, ojo ndodok. Lek bisa itu 10 meter atau 15 meter atau 50 meter itu ya. Ratingnya itu wis dinyalakno, ojo kok wis menggok lagi rating ya, buyar ya, bahaya gitu. Jangan begitulah, tolong saling menjaga kenyamanan dan keamanan bersama ya. Dan kita geser dulu kali ini di palang pintu kereta api timur kadet, oh terminal, iya kadet Suwoko tadi sudah, sekarang yang palang kereta api barat, bukan timur, barat terminal ya. Waduh, jam-jam ngantuk nih ya, kayaknya kurang ngopi, padahal aku udah beli kopi ini ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di palang kereta api barat terminal ya, apalagi di sini nih, tahu sendiri relnya itu miringnya miring banget gitu ya. Dan kapan lalu juga aku pas lewat sini sebelahan sama mas-mas pulang kerja, kuya pulang kerja, malah masih ini ketergelincir dek sini. Untungnya alhamdulillah gak kenapa-kenapa, cuma apa sih jeneng kepleset gitu loh ya, padahal masih kualun, padahal kuaya sih kepleset, apalagi yang buanter karepe dhewe gitu ya. Dan dari palang kereta api barat terminal terpantau ini palang pintu kereta apinya ditutup ya, karena ada dan ingin dilintasi sama kereta api. Nah, kalau udah ngomongin kereta api, siapa sih yang gak tahu kereta api? Tutut gitu ya biasanya ya. Biasanya kalau dulu waktu TK itu pasti suka banget tuh ya kalau nyanyi-nyanyi kereta api. Biasanya tak setel terus, biasanya dulu itu sama kaset gitu ya, ada kaset ya. Kalau sekarang udah gak ada YouTube gitu ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di palang kereta api barat terminal ya, tentunya tetap berhati-hati karena di sini relnya itu licin dan sangat miring ya. Jangan ngawur, kamu lek gopo mending kamu kabarin atasan kamu, izino lek telat, lebih baik seperti itu ya. Atau jangan tidur malam-malam, jangan bergadang supaya kamu gak kesiangan kalau kate budal kerja yo. Apalagi jam-jam segini tuh biasanya sip siang baru OTW gitu ya, dan sip pagi udah pulang gitu ya. Dan tentunya kalau kamu ingin melintasi palang kereta api barat terminal ya, tetap gunakan sabuk pengaman, tolong jaga keselamatan bersama, kenyamanan bersama, jangan ngebut, ini jalan umum bukan jalanmu dewe gitu ya, tolonglah, tolong kebersamaan dan kenyamanan bersamanya ya. Dan tentunya tetap hati-hati di jalan, karena walaupun kita sudah hati-hati, namanya musibah gak ada yang tahu, tapi tetap selalu utamakan doa dan kehati-hatian supaya hidup kita tuh lebih nyaman untuk dilakukan ya. Dan kita geser dulu di Simpang 4 Pegadaian ya. Dari Simpang 4 Pegadaian terpantau sepi ya, jam-jam segini juga anak-anak sekolah juga belum pulang, tapi sepinya gak sepi pol, tapi malah lebih didominasi sama kendaraan roda 2 yang lalu lalang sih ya. Dan tentunya terpantau sangat disiplin sekali, apalagi pakai helm semua ya. Biasanya kalau udah jam-jam sore itu ada yang kebanyakan juga nggak ada yang pakai helm gitu loh, Bogo pomboy opo wis pokoknya gitu. Padahal udah tak ingetin setiap hari gitu loh. Tolong pakai helm lah supaya kita tuh sama-sama selamat gitu loh ya. Dan tentunya harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan arus lalu lintasnya juga harus dijaga kenyamanan bersama gitu ya. Dan setelah ini Seri bakal kembali lagi ya sesuai requestan dari ini nih. Sesuai requestan dari Ade Azra nih ya, dari Armada, mau dibawa kemana? Waduh, mau dibawa kemana nih Ade? Wah, mau dibawa kemana ya kira-kira ya? Wes pokoknya stay tune terus aja ya. Dan buat kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio, segera download ya, biar kamu gak ketinggalan nih. Sherly mau closing, kamu kalau ketinggalan senyum manis aku tuh eman banget gitu ya. Apalagi hari-hari ini tuh hari-hari yang sangat panas ongkep ya. Tapi gak apa-apa, sepanas apapun, seongkep apapun hawa hari ini, cuaca hari ini, dan semerawut apapun hidup kamu, tetaplah happy dan on point terus untuk menjalani hari-hari kamu ya. Pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini Seri bakal kembali lagi, stay tune terus aja di Prameswara.
8: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Brahma Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Brahma Suara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 1 lewat 58 menit ini ya, tinggal 2 menit lagi kebersamaan kita. Waduh, enggak terasa sekali ya, apalagi dari tadi pagi tuh benar-benar semerawut banget ya, walaupun banyak sekali kendalanya sesuai dengan topik. Kok relate banget dengan topik kita hari ini adalah semerawut apapun hidup kamu, jangan pernah memperlihatkan kalau kamu itu lagi gedebak-gedebuk gitu ya. Pokoknya tetap on point terus dan tetap semangat, dan jangan lupa selalu tersenyum ya. Kalau senyum adalah ibadah, jadi perbanyak senyum. Tapi kalau senyum-senyum sendiri bahaya. Dan tentunya ya, sesuai dengan pembahasan kita di pagi tadi terkait hal-hal yang semerawut apapun itu ya yang ada di hidup kita, mari kita semangat ya, semangat untuk mengapresiasi untuk diri kita sendiri, semangat juga untuk mengapresiasi di orang lain ya. Dan tentunya jadilah penyemangat untuk diri sendiri dan orang lain gitu ya. Maksudnya aura itu pasti ini kok, aura itu menyebar ya, bukan menyebar, maksudnya apa sih dek namanya dek? Aura itu pasti menular, kok menyebar ya? Aura itu pasti menular ya. Kalau auramu baik dan kamu positif, auranya positif, pasti orang yang ada sekelilingmu juga ikut baik. Jadi seperti itu ya. Atau kamu punya perspektif tersendiri atau punya ini sendiri? Dan tentunya ya, kalau udah ngomongin soal hal-hal semerawut, bukan hanya hidup kita yang semerawut, kabel-kabel yang ada di jalan juga banyak yang semerawut ya. Tapi banyaknya kabel yang semerawut itu sebenarnya sudah banyak sekali kerja keras dari bapak-bapak PLN yang sudah memberikan apa ya, memberikan kemudahan kita dalam mencari sinyal di HP ya. Walaupun dari tadi pagi juga sinyal wifi-nya di sini sangat mendut-mendut gitu ya. Belum lagi nanti problem yang lain. Dan tentunya gak apa-apa, walaupun dari pagi tadi sudah semerawut, benar-benar semerawut ya. Semoga tidak terlihat kalau hari ini aku sedang semerawut ya. Dan tentunya tetap tersenyum, itu adalah kuncinya. Karena kalau gak senyum, wes buyar KB ya. Dan tentunya ya, ini juga ada komen juga yang udah masuk dari WhatsAppnya Prama Suara ya. Kali ini dari Mas Eko Wibowo nih, terharu dengar apresiasinya Kak Shirley. Waduh, terharu gimana sih? Mas Eko ini bisa aja deh ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Reri nih ya, semangat buat kita semua, para pejuang rupiah, walaupun hari-hari kamu tetap semerawut atau lagi semerawut, tetap semangat dan pantang menyerah. Astagfirullah, ini kenapa sih kok hari ini tuh salah sebut terus gitu? Apakah aku udah mengantuk ya? Dan tentunya buat kamu sobat Prama Suara ya, setelah ini Shirley bakal pamit undur diri ya. Sampai sini aja perjumpaan kita, karena besok kita akan ngebahas topik yang tidak biasa. Topik apa tuh? Hah, tak spill. Besok ini Shirley bakal calling-calling sama pegulat ya. Dia itu dibilang karate ya, seperti karate, pegulat juga semacam itu. Namanya itu jiu-jitsu. Nah, ini salah satu cabang olahraga jiu-jitsu yang memang ini teman aku sendiri, bestie aku ya. Dia orang Malang, yang tentunya masih belum bisa kesini ya. Besok kita via telepon aja, dan full besok sampai jam 2, sampai dari besok itu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang ya, sampai jam 1 siang full materinya jiu-jitsu, topiknya gitu ya, bersama Mas J ya. Dan dia kemarin habis menang kejuaraan dunia ya, tapi itu di Jakarta. Jadi banyak sekali dari negara Korea, terus Cina, ada negara, beberapa negara yang memang ini adalah ada identiknya dengan Abu Dhabi gitu ya. Jadi nggak kaleng-kaleng ya. Nanti tak sepil nanti flyernya ya. Dan setelah itu nanti Sari juga bakal kedatangan tamu ya. Katanya sih dia tuh mampir ke sini, bestie aku namanya Melanie. Dia tuh model di sini, model Lamongan. Biasanya ikon Lamongan juga dia bestie aku ya di dunia model. Dan jadi pokoknya besok ini padat banget jadwalnya. Sepadat apapun jadwal kamu, jangan lupa semangat dan tetap tersenyum ya. Pokoknya tidak sepil. Orang-orangnya seperti apa ya, nanti di IG-nya Prameswara dan IG-ku tentunya ya. Dan buat kamu ya, buat kamu hari Jumat adalah hari yang berkah, semoga berkah hari-hari kamu, hari-hari berkah. Dan ini juga ada komen juga dari Mas F nih ya, anaknya Mama Rere. Nah betul banget Bu Rere ya. Dan tentunya wes pokoknya jelas ramein besok ya. Entah itu bahas jiu-jitsu tentang salah satu cabang olahraga ya. Ini merupakan salah satu cabang olahraga dunia juga ya. Nggak kaleng-kaleng karena Mas Jay juga juara satu kemarin ya. Wis benar-benar membanggakan nama Indonesia ya. Dan tentunya Seri ingin pamit undur diri ya. Kebersamaan kita cukup sampai di sini. Semoga kesemrawutan hidup-hidup kamu atau problem kamu yang ada di hidup ini semoga segera membaik ya. Semrawut apapun hidup kamu, jangan lupa tetap optimis ya, tetap bangkit dan semangat, dan jangan lupa tetap tersenyum dalam semua hal, karena senyuman bisa membuat kamu itu lebih jauh lebih baik, walaupun sangat semrawut banget. Dan buat kamu like ngopi, nah ngopi dibandingkan kamu ngantuk, jangan lupa ngopi ya. Walaupun setelah ini Seri mau pamit undur diri, Seri masih stay di TikTok ya Prameswara ya. Dan buat kamu sobat Prameswara, terima kasih banyak sudah kirim-kirim info ya, terkait kebakaran yang ada di Kalimantan, terkait yang ada tadi itu ya, yang ada anak kecil yang hanyut itu ya. Terus hal-hal lain, pokoknya terima kasih banyak buat berita-berita hari ini. Terima kasih banyak sudah calling-calling Shirley, sudah WhatsApp Shirley. Ternyata di sini share ini, share ini, share. Aduh, terima kasih banyak. Tanpa kalian semua Shirley juga enggak bisa seperti ini ya. Dan tentunya besok kita bakal kembali lagi dari jam 10 sampai jam 2 siang. Dan sebagai penutup Shirley mau muterin lagu ya dari Ariel Noah nih ya, selalu ada di nadimu. Waduh. Pokoknya stay tune terus aja ya di Prameswara. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.

0: Suara.
1: Music

0: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kok cuma segini?
1: Kami adanya cuma segitu.
2: Brava Suara. Music FM Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prime Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
7: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
11: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespons serangan tersebut.
10: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brama Suara 103,9 FM.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Brama Suara.
0: Music, hits, and information. Brama Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggoncang dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: Prameswara 103,9 FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta Bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prame Suara.
15: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang. Kali ini bertemu lagi dengan Rahil di podcast On The Spot kali ini. Dan sekarang Rahil bersama dengan narasumber kita ya, namanya Pak Erik, selaku General Manager di Grassmall. Jadi buat Sobat Prameswara yang biasanya sukanya nge-mall tuh ya, nanti kita bisa obrolin sedikit gitu. Dan sebelum ngobrolin, Rahil bisa sapa ya sama Pak Erik. Assalamualaikum Pak Erik.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak, sebelum Rahil mau ngobrol sama Pak Erik, Bapak bisa sapa Sobat Prameswara dulu.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, jadi Pak Erik ini selaku General Manager di
2: Grassmall, Gresik ya.
1: Karena ini suka nge-mall ya.
2: Alhamdulillah suka nge-mall.
1: Ini sering banget di Grassmall.
2: Oke.
1: Okay. Pak, kalau dilihat dari Grassmall, pengamatan selama ini pengunjung yang paling banyak itu dari kalangan mana?
2: Oke, okay. Kalau pengunjung mall biasa seperti Mbak tadi ya, kalangannya pasti banyak remaja. Ya, cuma kalau sudah menuju ke weekend biasanya yang banyak di family, keluarga bermain-main gitu.
1: Tapi lebih dari daerah mana Pak? Gresik sendiri lebih banyak apa justru dari luar Gresik sendiri yang lebih banyak?
2: Tetap paling banyak dari Gresik. Ya, cuma tadi saya juga sampaikan juga di awal, di Surabaya juga ada, dari Lamongan juga banyak. Jadi memang Lamongan juga salah satu target marketing kami sebenarnya gitu.
1: Karena Lamongan dekat ya Pak?
2: Dekat banget. Ya, dekat banget. Jadi memang rata-rata juga dari teman-teman dari Lamongan tuh datang, apalagi waktu liburan weekend, kemudian lebaran, puasa itu juga cukup banyak datang gitu.
1: Iya, karena kalau Rahil sendiri itu justru lebih dekat dari Lamongan Pak, daripada ke Gresik, ke rumahnya Rahil.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, lebih sering, waktu ke Lamongan lebih sering nge-mall.
2: Iya, jadi mau sebelum ke rumah nge-mall dulu gitu mungkin.
1: Iya. Terus untuk itu Pak, biasanya pengunjung itu sering ke Grassmall itu ngapain? Kayak mungkin jalan-jalan aja atau justru kalau ada event-event yang besar gitu?
2: Iya, mungkin semuanya hampir semuanya benar ya. Jadi kalau event tergantung dengan eventnya kalau berhubungan sama biasanya kuliner nih, itu juga menghadirkan cukup banyak customer yang datang. Kemudian kalau ada film baru biasanya, film-film baru yang berhubungan biasanya senangnya horor komedi, begitu pasti cukup banyak datang. Kemudian ada juga waktu ada meet and greet, ada artisnya juga yang datang, gitu juga biasanya juga banyak yang datang. Jadi kalau secara reguler biasanya ya kuliner lah, kuliner, makan gitu kan, kemudian main, ada permainan juga di Grassmall, kemudian nonton. Itu yang sering banyak dikunjungi sih sebenarnya.
1: Berarti lebih banyak pengunjungnya kalau akhir pekan itu, kalau kayak weekend gitu.
2: Benar ya. Kalau di weekend biasanya cukup banyak campur ya, remaja dari pagi sampai siang, kemudian menuju sore ke malam biasa di family gitu.
1: Tapi kalau untuk akhir-akhir ini Pak, ada event-event kayak yang menarik pengunjung gitu?
2: Ya, event-event biasanya kami kuliner ya, kemarin di bulan Agustus kemarin juga kami ada event reguler setiap tahun, kami pasti bikin di pasar jadul namanya, itu khusus makanan jadul Gresik lah, itu kami buat setiap bulan Agustus, itu juga antusiasnya cukup luar biasa, karena emang event makanan memang membuat apa yang membuat banyak customer itu cukup penasaran lah, begitu.
1: Iya, karena orang Indonesia ini kayaknya suka makan ya.
2: Makan jajan, iya.
1: Iya, suka kalau nggak makan jajan, stres pun makan, mau ya Pak, biasanya gitu. Karena jajan. Sendiri pun biasanya gitu.
2: Iya, sama berarti kita.
1: Berarti ada perubahan nggak Pak? Tapi kebiasaan pengunjung tiap tahun ke tahun kan biasanya beda. Ada nggak tapi perubahannya? Kebiasaan gitu.
2: Perubahan tidak signifikan ya, memang cuma memang secara produk memang lebih banyak ke kuliner sama main, itu yang mungkin hal yang tidak bisa, walaupun fashion banyak berubah tapi kalau kuliner memang banyak yang datang, mereka lebih senang datang untuk jajan. Ya kalau memang biasanya orang beli online gitu adalah di baju biasanya fashion.
1: Iya.
2: Tapi kok nonton orang walaupun banyak aplikasi film di apa digital, mereka lebih senang nonton. Nonton bareng sama teman-temannya gitu. Kemudian jajan bareng sama teman-temannya, itu yang enggak bisa mereka dapetin di rumah gitu biasanya. Untuk sama teman-teman sosial lah gitu.
1: Kalau untuk meet and kan katanya Bapak kan ada meet and kayak aktif gitu. Tapi beberapa hari ini ada
2: Ada hampir setiap bulan kami dapat sebenarnya gitu. Di bulan ini juga ada, di bulan depan juga ada. Jadi alhamdulillah semua juga dari teman-teman marketing juga itu hubungan dengan PH-nya juga cukup baik, sehingga apabila ada launching film-film baru gitu, kami pasti kedapatan untuk bisa dapetin artis datang ke Gresik gitu.
1: Tapi bulan ini ada Pak?
2: Ada. Jadi nanti filmnya nanti kita bisa publish lah dalam waktu dekat pasti.
1: Jadi itu setiap satu bulan sekali ada meet and greet apa memang kalau ada sesuai kebutuhan aja Pak?
2: Sesuai sama PH-nya ya, sesuai sama jenis filmnya. Kalau memang kami kedapatan di Jawa Timur pasti Gresik kami disamperin sih gitu, karena itu mereka tur ya dari Gresik kemudian ke Surabaya ke Sidoarjo gitu, pasti kami kedapatan sih gitu.
1: Lumayan ini ya,
2: Gresik
1: bisa lahir sering-sering ya Pak ya, boleh dikasih diskon nanti. Tapi itu Pak, kalau misal ini kan udah dunia digital ya Pak, pengaruh itu nggak Pak, medsos dari Gresmonya sendiri buat menarik pengunjung supaya datangnya itu lebih banyak gitu, lebih antusias
2: banget ya, saya bilang sosial media banget pengaruh ya. Jadi makanya dari tim marketing kami itu kami sangat memperhatikan sosmed ini. Jadi promosi itu kan dimulai dari sosial media ya, jadi mungkin dulu menggunakan banner, menggunakan poster, sekarang menggunakan di sosial media. Saya bilang di promosi sosial media sangat berpengaruh dan kami juga cukup serius di situ gitu.
1: Pak, kalau boleh tahu mungkin sahabat Pramasya ini masih belum tahu Gresmol apa, nggak pernah tuh. Gresmol itu bukanya jam berapa Pak? Sama tutupnya jam berapa? Tutupnya nanti ada yang jam 6 udah ke Gresmol.
2: Oke. Ya, jadi Gresmol ini bukanya normal ya seperti mal di kota-kota besar yang lainnya. Kita buka jam 10 sampai jam 22. Ada stand yang buka lebih awal yaitu di Fit Hub. Memang mereka lebih berbeda di jam operasionalnya. Mereka buka lebih pagi, buka jam 6, jam 5 pagi sampai mungkin jam 8 malam, karena kebiasaan dari customer mereka itu biasanya sebelum bekerja mereka fitness terlebih dahulu.
1: Oh, ada program itu.
2: Kita punya outlet khusus fitness gitu. Itu biasanya mereka buka lebih awal, juga mungkin tutupnya menyesuaikan, kadang jam 8, jam 9 malam sudah tutup gitu.
1: Tapi kalau bioskopnya sendiri tutupnya sampai jam?
2: Tutupnya mungkin sampai jam 11 ya, jam 11 malam. Tapi mereka jam tayangnya mulai jam 9:30. Nah, mungkin selesainya ya sekitar jam 11:30.
1: Tapi kalau di bioskop sendiri sampai jam 11 malam itu masih ada Pak? Maksudnya kan kebanyakan orang nonton tuh kayak ya asam sampai maghrib.
2: Ada Pak. Ya kembali lagi ya, mereka biasanya rata-rata memilih jam-jam yang tidak ramai gitu. Kadang mungkin teman-teman yang kuliah ataupun bekerja pulang jam 5, jam 4 itu paling ramai gitu. Mereka malah milih yang jam 9 malam gitu, mungkin lebih sepi gitu.
1: Ya, berarti cocok banget ya Pak.
2: Bisa, jadi memang kebutuhan cukup banyak. Memang kalau mau nonton juga ada, mau di kesehatan fitness kami juga ada gitu. Jadi alhamdulillah di Gresmon cukup lengkap sih gitu.
1: Oke, terakhir Pak ya, sebelum closing ini, bagaimana Gresmol itu tahu kebutuhan dan keinginan para pengunjung Pak setiap bulannya?
2: Oke, cukup menarik pertanyaannya. Jadi memang saya cukup banyak interest dengan tim marketing ini yang di mana sosial media itu juga cukup berpengaruh gitu. Kami sering melakukan polling juga gitu, seperti tenan apa sih yang dipinginin sama teman-teman di Gresik seperti itu juga kami juga sering melakukan. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu kami sering mendapatkan dari sosial media gitu, dengan komen-komen. Mbak Salsa sebagai tim Markon kami juga melakukan polling-polling juga, apa yang dibutuhin, apa yang diinginkan gitu. Akhirnya kita bisa merangkum, kita briefing, kita kumpulkan, kemudian kita bisa fokus, oh ternyata mereka butuh event seperti ini, ternyata butuh tenan seperti itu gitu. Jadi itu yang bisa kami lakukan, karena itu mungkin bagi kami yang paling cepat ya, paling mudah, dan itu mungkin paling real lah, yaitu benar komen-komen di sosial media itu yang bisa kami kumpulkan gitu.
1: Oke, menarik sekali Pak Erick. Dan ya sudah di pengunjung obrolan Pak Erick, dan saya mengucapkan terima kasih Pak ya, mau sharing edukasi buat penonton.
2: Oke, terima kasih.
1: Semoga
2: juga
1: Pak Erick ini lancar selalu.
2: Amin.
1: Ya, sukses,
2: ditunggu di Gresmol.
1: Amin.
2: Amin.
1: semoga garis lurus semakin besar ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Oke, Sobat Promes Suara, itu tadi ya apa yang disampaikan sama Pak Erik. Semoga Sobat Promes Suara yang mau ke Grass Mall ya silakan, Grass Mall terbuka lebar ya Pak ya.
2: Ya.
1: Dan untuk itu Rahil pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di podcast On The Spot selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara. 103,9 FM Promes Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prama Suara.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.
10: One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant, so I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor.
11: Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong.
10: Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me, and I broke off an engagement.
12: I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick.
13: I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia.
10: Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pravesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cegah peredaran narkoba, Polres Lamongan gelar razia dan tes urin LC, serta pengunjung tempat hiburan malam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dalam rangka menggelar operasi cipta kondisi untuk mempersempit ruang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, jajaran Polres Lamongan menggelar razia mendadak di sejumlah tempat hiburan malam pada Selasa 13 Oktober 2026. Sasaran razia kali ini berfokus pada dua lokasi hiburan malam di Kabupaten Lamongan, yakni Cafe RS dan Cafe SP. Langkah preventif ini ditempuh guna menjaga kondisivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lamongan. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan AKP Tulus Haryono melalui Kasihumas Polres Lamongan IBRA MM Said mengonfirmasi bahwa petugas gabungan menerjunkan tim medis untuk melakukan penggeledahan fisik serta tes urin secara acak di tempat. Sebanyak 11 orang yang terdiri dari Lady Companion atau LC dan pengunjung menjalani uji sampel tes urin. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium lapangan pada Rabu 14 Oktober 2026, seluruh sampel dari 11 orang tersebut dinyatakan 100% negatif dari kandungan narkotika. Pihak kepolisian menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara rutin dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat indikasi penyalahgunaan narkotika di sekitarnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus. Reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Siswa SMK PGRI Magetan salurkan energi lewat ekstrakurikuler Muay Thai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat ekstrakurikuler Muay Thai di SMK Negeri Magetan menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan energi ke kegiatan positif sekaligus meraih prestasi. Salah satunya adalah Satria Sakti yang mengaku pernah sering berkelahi karena menjadi korban perundungan atau bullying.
3: Dari SMP suka sih, suka berkelahi, berantem dari SMP, SMA. Sabar, cuma orangnya yang
4: nantang-nantang gitu ya? Berarti bullying gitu ya?
3: Iya.
2: Sakti mulai mengenal Muay Thai sejak tahun 2022 melalui seorang temannya. Sejak rutin berlatih, dia belajar mengendalikan emosi, meningkatkan kedisiplinan, dan mengarahkan kemampuannya untuk meraih prestasi. Pada tahun 2023, Sakti berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan tingkat provinsi.
3: Yang saya, emang kan juara satu provinsi.
4: Provinsi ya?
3: 2023
2: lah salah. Kepala SMK PGRI Magetan Agus Triyono mengatakan sekolah membuka fasilitas latihan Muay Thai tidak hanya untuk siswanya tetapi juga pelajar dari sekolah lain dan masyarakat umum. Saat ini jumlah peserta latihan mencapai sekitar 70 orang. Menurut Agus, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi diri. Mereka yang sebelumnya berkonflik pun bisa bertemu, berlatih bersama, dan menjalin pertemanan.
5: Dan fasilitasi anak-anak itu melihat situasi kondisi saat ini anak-anak dikit-dikit di luar gelutan-gelutan, tawuran dan sebagainya. Ini ada tempatnya, sama di SMK PGRI. Ayo gelutan di PGRI, tapi intinya ke arahnya ke Muay Thai, ya, cari prestasi.
4: Cari prestasi.
5: Iya. Ya.
2: Sementara itu pelatih Muay Thai Kuncoro mengatakan latihan rutin digelar untuk membentuk fisik, mental, dan kedisiplinan atlet. Para peserta juga dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk kompetisi olahraga pelajar. Kuncoro menegaskan Muay Thai bukan untuk mencari lawan atau berkelahi di jalanan, melainkan untuk membangun prestasi. Melalui latihan yang disiplin, dia berharap para peserta mampu mengendalikan diri dan menggunakan kesempatan kemampuan bela diri secara bertanggung jawab.
6: Pokoknya kita insya Allah akan mengirim dua cabur, yang dua ini Muay Thai, yang satu ini tinju. Kenapa kok hanya dua dan satu? Mengikuti Pobda ini kuota atletnya terbatas karena banyak cabur yang diikut sertakan ini juga. Jadi nanti kita berharap walaupun mereka masih relatif belum lama latihan, nanti di Pobda ini bisa berkompetisi dengan maksimal.
2: Bagi Sakti, Muay Thai kini bukan sekedar olahraga bela diri. Dia ingin terus meningkatkan kemampuan dan suatu saat menjadi pelatih agar bisa membagikan ilmu sekaligus membantu anak-anak muda menyalurkan energi ke kegiatan yang lebih positif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
8: Rebit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari instansi kejaksaan.
9: Bentuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
8: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rebit, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
10: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
8: Untuk anggaran variatif tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan penerap bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
9: Ini tetap swakelola atau gimana?
8: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan revit di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
7: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sempat hilang saat bermain, bocah di Lamongan ditemukan meninggal di Telaga Sukodadi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Sherly.
11: Baik, sobat. Seorang bocah 10 tahun berinisial MRS telah ditemukan meninggal dunia di Telaga Sukodadi, tepatnya di Dusun Sunglaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Korban meninggal dunia akibat tenggelam dan jasadnya telah ditemukan warga sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sebelum dievakuasi ke daratan. Kasih Humas Polres Lamongan menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, Kali terlihat sedang bermain di sekitar halaman rumahnya pada pukul 4 lewat 30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ditemukan, warga segera mengevakuasi korban dari telaga dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kodadi untuk menjalani pemeriksaan. Menindak kejadian tersebut, Kapolsek Sukodadi bersama anggota mendatangi lokasi kejadian. Dari pihak petugas juga melibatkan tim Inavis dari Satreskrim Polres Lamongan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Tentunya dari pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kronologi lengkap peristiwa tersebut. Hingga kini dugaan korban meninggal akibat tenggelam masih menjadi perhatian dalam penyelidikan petugas. Polres Lamongan juga menghimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama ketika bermain di sekitar telaga, sungai maupun lokasi lainnya yang tentunya berpotensi membahayakan keselamatan. Pengawasan orang tua dinilai sangatlah penting untuk mencegah kejadian yang serupa, terlebih lagi ketika anak-anak bermain di area perairan tanpa pengawasan orang dewasa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Sherly, reporter dari Prameswara Lamongan.
12: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
13: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.
15: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore ya dimanapun kamu berada. Dan seperti biasa ya, kamu berjumpa lagi dengan Rahil yang selalu menemani kamu sampai jam 8 malam nih. Lah sob ya, sekarang tuh waktunya orang pulang kerja ya, udah capek beraktivitas nih dari pagi sampai sore. Jadi buat kamu mungkin yang udah ada di jalan karena OTW dari kantor ke rumah ya, kamu fokus aja fokus berkendara dulu ya, tetap patuhi rambu lalu lintas tentunya. Atau mungkin kamu yang masih di kantor ya, atau lembur, tuh semangat ya buat kamu yang lagi lembur, tetap beraktivitas dan tentunya selalu mendengarkan Rahil ya di Prameswara 103,9 FM nih. Lah buat kamu mungkin yang udah santai, udah nganggur, udah scroll-scroll ya dari tadi, daripada cuma scroll aja nanti jadi doom scrolling, mending kamu pindah ya ke Express Radio dan cari aja Prameswara 103,9 FM. Nanti Rahil bakal muncul tuh di layar HP kamu dan menemani kamu lah. Nanti Rahil bakalan ngajak ngobrol santai aja ya, gak usah berat-berat. Karena Rahil tuh tahu kalau kamu udah capek, pikirannya penuh ya, OVT, terus banyak tuntutan pekerjaan, atau mungkin yang kuliah bingung tugasnya, bingung skripsinya, atau yang kerja dari tadi capek disuruh gini dan gitulah. Daripada kamu capek, ya mending kamu istirahat sambil dengerin Rahil. Makanya nanti diajak ngobrol yang santai aja. Dan selain ngajak ngobrol ya seputar topik, Rahil nanti bakalan ngasih informasi juga nih, lokal maupun nasional. Dan selain itu, Rahil bakalan menghadirkan playlist musik yang tentunya bikin mood kamu tuh stabil lagi, gak sedih lah ya. Oke sob, ngomongin soal topik ya, Rahil bakal spill sedikit nih seputar topik. Dan ini mungkin sangat relevan dengan para-para orang yang baru lulus ya, baru lulus kuliah atau masih yang berusaha untuk mencari kerja. Karena banyak banget orang yang fresh graduate terutama itu bingung, sebenarnya aku itu harus kerja sesuai jurusannya apa enggak sih? Karena memang tuntutan per orang dari orang tuanya itu kan beda. Ada orang tua yang mengharuskan kamu harus kerja tuh sesuai jurusan. Kalau enggak gitu eman dong kuliahmu. Ada orang yang punya pikiran, ya kita enggak harus kerja sesuai jurusan kuliah, karena kita nggak bisa hanya stuck di situ terus. Kalau bisa yang lain, kenapa enggak? Masih banyak perbedaan-perbedaan pendapat lah. Nah, nanti di situ Rahil bakal ngulik ya, bakal ngobrol juga sama salah satu narasumber. Nah, buat kamu yang kepo ya, buruan join aja tentunya di 103,9 FM. Nah, tapi Rahil juga mau tanya nih, kamu sebenarnya tim yang cari kerja itu harus sesuai jurusan atau enggak? Kasih tahu aku di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
2: 103,9 Prameswara FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Atau lapar.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food
2: 103,9 FM Prameswara.
3: Guys, itu Mohan ya?
13: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
14: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
14: Spill dong.
13: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
13: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
13: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
14: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
13: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
14: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
13: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
3: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prameswara.
2: News here and information. Prameswara.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke ya sobat Prameswara, seperti biasa ya Rahil selalu menunggu komentar kamu yang masuk nih. Ini kan masih awal ya Hil, kok wis dikubui komentar. Ya enggak apa-apa. Jadi ini buat sobat Prameswara mungkin yang baru nimbrung obrolan Rahil, gak tahu nih pembahasannya apa. Jadi Rahil tuh lagi ngebahas kerja gak sesuai jurusan. Apakah kalau kita kerja gak sesuai jurusan, kuliah kita tuh jadi sia-sia? Atau sekolah kita yang sesuai jurusan itu apakah sia-sia? Jadi sob ya, siapa yang waktu kuliah, misal Rahil nih kuliah di pendidikan, tapi ternyata setelah lulus kuliah Rahil tuh ada minat nih di bidang broadcasting, komunikasi, dan gak mau jadi guru. Lah itu kan kebimbangan tersendiri ya bagi para-para fresh graduate di luar sana. Dan Rahil yakin gak Rahil doang yang mengalami hal seperti ini. Banyak orang yang pernah di fase itu. Jadi dia itu minat di bidang yang di luar jurusannya, tapi ketika dia mau ngelamar di luar jurusan ada kebimbangan tersendiri. Misal kalau misal aku kerja di bidang ini, apakah kuliahku jadi sia-sia ya? Terus aku kuliah petang tahun bayar samono kayak gaya opo yo terusannya, aku gak sesuai jurusan. Eman lahan ya wes lah, aku tak kerja sesuai jurusan, tapi peluang karirnya lebih enak di sini yang enggak sesuai jurusan. Kok aku harus gimana lah? Pasti banyak orang yang mengalami hal seperti itu, dan Rahil pun yakin karena Rahil sendiri juga ada di fase seperti itu. Jadi, misal ada orang yang dia kuliah pendidikan tapi pengen kerjanya di bidang media, ada orang teknik tapi dia tuh tertarik banget nih di bidang bisnis. Ada orang yang kuliahnya di komunikasi tapi dia itu suka banget ternyata di dunia pendidikan, dia mau jadi guru. Lah, kadang emang ya ketika kamu merasa sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun ya buat mempelajari suatu bidang tertentu, terus ketika ingin bekerja di bidang lain, pasti wajar aja kalau kamu muncul pertanyaan kuliahku lah
4: sia-sia. Sakno wong tuwa kelar ngetokno duwe akeh samono, aku kerja gak sesuai jurusan. Lah, itu kebimbangan seperti itu menurut Rahil itu sangat wajar sekali dirasakan oleh orang-orang yang baru lulus kuliah gitu, atau orang yang mungkin dia masih belum punya kesempatan kuliah, sekolahnya dulu SMA-nya jurusan apa ya, mungkin jurusan DKV gitu kan, ada sekolah-sekolah yang jurusannya DKV, tapi dia kerjanya di bidang bisnis mungkin, F&B. Lah ini kan juga gak nyatu, tapi apakah memang sia-sia? Kalau menurut Rahil jawabannya enggak juga, karena minimal apa yang kita pelajari selama masa kuliah itu bisa bermanfaat bagi diri sendiri ya, dan itu minimal sekali. Tapi ya kalau bisa hal seperti itu, ilmu yang kita dapat itu kita bagi sama orang lain, tapi enggak harus dengan melalui pekerjaan juga sih, menurut Rahil juga seperti itu. Dan buat Sobat Prameswara nih, makanya Rahil tanya kan, kamu itu tim yang kerjanya sesuai jurusan atau enggak apa-apa enggak sesuai jurusan? Rahil kan juga pengen tahu nih apa pendapat kamu, makanya kasih tahu Rahil di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Prama Suara.
0: Music hits and information. Prama Suara.
7: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: Oke Sobat Prama Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas dulu nih. Buat kamu mungkin yang mau OTW pulang ke rumah ya, dari kantor atau dari manapun lah ya. Nah ini Rahil mau pantau situasi di area palang pintu kereta Kadet Suwoko nih. Lah itu sepertinya barusan ada kereta yang lewat ya, karena terpantau lumayan padat sob, dan didominasi sama roda kendaraan 2 juga, ada roda kendaraan 4 juga. Dan Rahil selalu mengingatkan ya buat kamu, ketika melintasi rel kereta kamu harus hati-hati, pelan-pelan aja, gak usah ngebut, kamu gak usah gopo-gopo ya. Ada istilah alon-alon penting kelakon, karena di rel kereta api itu rawan licin. Ketika kamu ngeremnya terlalu dadak dan ngerempol, takutnya nanti jatuh gitu karena kepleset. Jadi biasanya Rahil itu mengurangi gas ketika melewati rel kereta api itu. Jadi kamu harus hati-hati ya sob. Ingat ya, masih banyak orang yang menunggu kamu pulang dengan selamat, jadi hati-hati. Kemanapun, segopoh apa kamu, tetap perhatikan kondisi kamu di jalan ya. Nyawamu hanya satu ya sob, gak kayak kucing senyawone pitu. Jadi harus hati-hati sob. Dan ini Rahil mau apa ya, cek rute lalu lintas lagi ya, di sekitar ini nih, Simpang 3 Telon Sukodadi. Lah di situ tuh nggak ada Pak Oga ya yang masih bantu nyebrang, jadi kamu harus mandiri ya nyebrang sendiri. Jadi ketika kamu mau ke arah Paciran, Babat, Surabaya atau arah sebaliknya, harus hati-hati karena di situ didominasi sama roda kendaraan 2 juga, tapi banyak sekali roda kendaraan besar yang lewat kayak truk gitu. Dan buat sahabat Prameswara, kalau mau melintasi kemanapun ya, kamu harus pakai helm nih buat yang roda 2. Kalau yang roda 4 ya kamu pakai sabuk pengaman ya, jangan sampai kebalik nih. Yang pakai motor pakai sabuk pengaman, yang di dalam mobil pakai helm, kan gak lucu ya sob. Dan di situ kalau mau ngereteng ya, kamu harus ngereteng pelan-pelan, jangan sampai ngereteng dada ya, karena itu bahaya banget. Dan yang paling penting, jangan ngereteng kanan, menggok kiri. Lah itu lebih bahaya lagi tuh. Waduh, itu ras siapa ya biasanya yang seperti itu? Karena kalau kamu ngereteng kanan, menggok ngiri mah, takutnya arah kendaraan yang dari belakang nubruk gitu. Jadi sangat hati-hati ya. Pokoknya kamu harus hati-hati dimanapun kamu berada. Oke sahabat Prameswara, itu tadi sekilas info rute lalu lintas lah ya. Mungkin buat sahabat Prameswara nih yang mau cek rute lalu lintas, kamu bisa akses di Prameswara 103,9 FM. Atau kamu mau nimbrung topik Rahil, mau dengerin Rahil ngobrol, harus ya, harus dengerin Rahil ngobrol ya tentunya. Nanti sampai jam 8 kamu bisa tuh akses di web, boleh Express Radio namanya, atau kamu langsung ke aplikasinya aja Express Radio. Lah nanti kamu cari aja Prameswara 103,9 FM. Nanti muncul tuh wajah Rahil yang muncul di layar HP kamu. Dan buat sahabat Prameswara yang mau nimbrung topik, silakan kirim pendapat kamu ya. Tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
7: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prameswara.
1: Music FM Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, tentunya masih bareng Rahil ya, yang selalu setia menunggu komentar kamu masuk nih, nanti sampai jam 8 malam. Jadi buat kamu yang mungkin baru nimbrung siaran Rahil, terus kamu bingung, ini kenapa ya, aku kok disuruh komen, padahal aku gak tahu topik Hil gitu. Jadi Rahil lagi ngebahas, ketika kita kerja gak sesuai jurusan, apakah kuliah kita tuh jadi sia-sia, atau apakah sekolah kita jadi sia-sia, atau mungkin kamu, aku loh Hil gak kuliah, gimana terus ya. Jadi mungkin orang yang belum punya kesempatan kuliah kan tetap aja, misal SMA-nya dulu dominan ke IPA mungkin, terus kerjanya di bidang apa gitu, atau SMA-nya dulu khusus penjahit, terus keluarnya kerjanya jadi guru lah, ini kan juga nggak sesuai gitu sama pelajaran yang dipelajari ketika waktu sekolah maupun kuliah. Tapi kalau ditanya apakah kuliah selama ini akan jadi sia-sia, jawabannya ya belum tentu, karena selama kuliah atau sekolah pun kita tuh banyak banget ya mempelajari banyak hal, mulai dari materi itu sendiri, gimana cara kita nyelesain masalah atau nyusun tugas, belum lagi kalau ada kerja kelompok, di situ kan ada belajar kepemimpinan, ada belajar problem solving juga, cara mengatur waktu, melakukan presentasi ya. Kalau misal kamu kuliah itu kan sangat identik sama yang namanya presentasi. Lah, di situ kan banyak banget. Jadi kuliah itu bukan berarti kamu hanya bisa mempelajari sesuai dengan bidangmu. Misal kalau guru ya kamu belajar tentang guru tok. Ya enggak, karena di kuliah juga banyak hal yang bisa kamu petik selain belajar untuk menjadi guru. Jadi ketika keterampilan-keterampilan itu bisa kamu gunakan di luar, itu kan gak sia-sia. Misal nih, Rahil kerjanya sekarang jadi announcer, penyiar. Tapi dulunya Rahil ini jurusannya pendidikan agama Islam nih. Apakah langsung kuliah Rahil selama 4 tahun akan jadi sia-sia? Ya enggak, Rahil gak merasa kuliah Rahil gak sia-sia. Karena apa? Karena di PAI Rahil juga belajar tentang agama, itu jelas ya, tentang cara menjadi guru yang proper. Lah, Rahil ketika di radio, Rahil mengaplikasikannya dengan, ya kan kalau guru itu kan juga harus belajar ngomong ya, kalau nggak bisa ngomong mah gimana mau jadi guru. Nah, itu kan bermanfaat juga ketika di radio, atau ketika Rahil punya pekerjaan sampingan mungkin menjadi guru les lah, itu juga bisa bermanfaat kan. Atau masalah kepemimpinan, manajemen waktu di PAI juga ada, buktinya juga bisa kepake ketika Rahil kerja di radio. Jadi tergantung personalnya masing-masing sebenarnya. Jadi ilmu kuliah mungkin gak semuanya digunakan secara langsung ya sob, tapi pengalaman, keterampilan yang kamu dapetin dari dunia perkuliahan atau dunia sekolah itu bisa jadi bekal. Yang perlu kamu lakukan itu sebenarnya mengenali bagian mana sih, bagian keilmuan mana yang masih relevan dengan pekerjaan yang kamu inginkan. Toh misal Rahil pun gak jadi guru, PAI itu bakalan bisa bermanfaat ya minimal buat dirinya Rahil sendiri. Rahil akhirnya tahu ketika misal membahas fikih, ngono ya. Berarti Rahil tahu ini tata cara sholatnya tuh kayak gini, harus gini. Ketika permasalahan ini harus begini, gitu. Jadi minimal berguna untuk diri sendiri. Pertama ya. Yang kedua ya, mau nggak mau ilmu itu harus dibagikan ke orang lain ya. Kalau ilmu dipendam sendiri mah nggak ada gunanya juga ya. Ketika ada orang yang tanya, misal Rahil, aku nggak bisa ngerjakan tugas jurnal, kamu bisa nggak sih caranya ngasih tahu gimana cara mengerjakan jurnal? Ya Rahil kasih tahu lah. Rahil memberitahu apa yang Rahil tahu kepada orang yang tidak tahu, itu juga bermanfaat kan, berarti ilmunya jadi nggak sia-sia sob. Lah ngomongin soal kuliah sesuai jurusan atau enggak, kamu tim mana nih? Tim boleh kerja sesuai jurusan atau enggak Hil, aku harus kerja sesuai jurusan? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
3: Iya,
0: ya.

0: Program Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Ramai Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Ramai Suara, ya tentunya masih dengan Rahil yang selalu setia menunggu komentar kamu masuk nih. Jadi Rahil kan mau tanya ke kamu, kamu itu tim orang yang setuju kalau kuliah itu harus sesuai jurusan apa enggak apa-apa tuh enggak sesuai jurusan. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Lah nanti Rahil bakalan bacain komentar kamu di radio. Lah balik ke topik ya. Jadi sebenarnya kenapa ya makin kesini orang tuh banyak banget yang kerjanya itu di luar jurusan gitu. Jadi ada memang ya beberapa alasan kenapa orang kerja itu gak di luar bidang studinya. Ya pertama, karena peluang kerja yang sesuai sama jurusan tuh mungkin udah terbatas ya di daerah tempat tinggalnya gitu. Mungkin mengharuskan ada tapi harus ngerantau, sedangkan dia mungkin gak boleh ngerantau sama orang tuanya. Itu kan bisa juga menjadi kemungkinan. Lah kedua, orang tuh menemukan minat baru emang ketika setelah mencoba berbagai kegiatan. Lah masa-masa kuliah itu emang masa-masa explore. Kan kita masih muda ya, apalagi seusia Rahil ini kan banyak sekali mencoba hal itu, hal ini. Ketika Rahil gak cocok ya gak usah diterusin. Dan ketika dicoba, oh kok cocok, ternyata aku passion nih di bidang ini, tapi kok di luar bidang studi aku. Lah ada memang

orang-orang yang menemukan kesukaan mereka ketika di tengah-tengah kuliah. Karena banyak banget ya orang yang ngerasa dia salah jurusan ketika udah masuk pertengahan kuliah. Itu pasti banyak loh. Lah, ketiga, ada kebutuhan ekonomi itu ya, yang menuntut orang itu memang harus nerima peluang kerja yang tersedia sekalipun gak sesuai jurusannya. Karena ya lagi-lagi kita itu hidup di negara kapitalis ya, jadi semua serba mahal, apalagi ya rupiah ini entah ya menguat menurun, jadi memang harus segera terpenuhi ekonominya, apalagi mungkin setiap orang tuh kan keadaan ekonominya gak bisa sama ya, ada yang stabil, ada yang kurang stabil, apalagi ketika dia sangat membutuhkan pekerjaan, itu biasanya diterabas, wes pokok aku entuk kerjaan, entah itu sesuai sama jurusan atau enggak tak terabas, yang penting aku gelem belajar. Ada juga orang yang punya prinsip seperti itu. Tapi ada juga emang orang yang sengaja emang pindah bidang karena ngelihat peluang karir ini lebih baik gitu daripada yang sesuai jurusannya. Lah, fenomena ini tuh kan bukan hal yang aneh juga sebenarnya, karena penelitian ya yang menggunakan data Sakernas Februari di tahun 2022 dan diterbitkan juga tuh di jurnal Ketenagakerjaan di 2023 itu ngelaporin tuh kalau 33,50% kerjaan lulusan pendidikan tinggi dalam cakupan penelitian itu ngalamin ketidakcocokan bidang studi sama pekerjaannya. Lah, angka tersebut emang asal tahunnya di 2022 lah, jadi bukan persentase terbaru untuk selama lulusan saat ini, tapi temuan data itu nunjukin kalau emang persoalan ketidaksesuaian jurusan sama pekerjaan itu emang udah jadi perhatian dari dulu banget gitu sob. Lah, makanya Rahil pengen tanya ke kamu, kamu setuju gak sih kalau kerja itu sesuai jurusan atau gak apa-apa kerja gak sesuai jurusan, yang penting ada peluang karirnya? Kasih tahu Rahil ya, kirim pendapat kamu atau kamu mau request lagu apapun ya, Rahil selalu komen di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prima Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prima Suara ya, masih dengan Rahil yang setia menunggu komentar-komentar kamu yang masuk nih. Walaupun belum ada yang masuk ya, enggak apa-apa. Rahil selalu menunggu kok sampai jam 8 malam karena Rahil tuh sabar ya. Kalau soal nunggu-nunggu itu Rahil sabar banget. Lah, ini balik ke topik ya. Jadi ngomongin kenapa sih banyak orang yang kerja di luar jurusan. Tadi Rahil udah kasih alasannya ya, ya. Mungkin yang pertama karena memang minatnya di situ, atau kemungkinan ada ekonomi-ekonomi yang dia lagi gak stabil dan mengharuskan mengambil pekerjaan di luar bidang studinya. Lah, kira-kira kalau Rahil tanya jurusan atau keterampilan nih, mana yang lebih penting ya kira-kira? Jadi kalau lagi ngelamar kerja, jawabannya ya bergantung pada jenis pekerjaan yang dilamar memang. Ada kerjaan tuh ya yang persyaratannya itu ngambil jurusan tertentu. Ya kamu gak mungkin ya ada lowongan dokter yang buka, terus anak, misal Rahil anak PAI daftar dokter, ya gak diterima gitu. Jadi terus ada orang yang cari pengacara. Lah kamu dari jurusan anak ekonomi syariah, ya gak relevan karena yang dicari pengacara, berarti kan harus jurusan hukum. Jadi ada memang beberapa pekerjaan yang mengharuskan jurusannya sesuai, tapi ada juga banyak yang gak sesuai juga. Lah ada misalnya nih, ada orang yang di bidang medsos, terus perusahaannya tuh mungkin mempertimbangkan kemampuan nulis caption, ngolah video, memahami audiens, terus seputar editing. Lah ketika kamu misal anak jurusan PAI kayak Rahil, tapi punya kemampuan atau punya passion di bidang itu, ya gak apa-apa. Berarti kamu coba aja ngelamar, apalagi kalau kamu punya portofolio, lah itu lebih poin plus lagi. Jadi latar belakang pendidikan itu emang bisa jadi nilai tambah tersendiri ya, tapi kemampuan praktis ini juga lebih penting. Karena itu kalau emang ingin pindah bidang ya, jangan hanya ngatain kalau aku tertarik Hil di bidang media sosial, bidang fotografi, editing dan lain sebagainya. Tapi ya kamu gak hanya bisa bilang aku tertarik, ya tunjukin kemampuan kamu kalau kamu emang passion di bidang itu. Kalau bisa kamu tambah skill atau ikut pelatihan kesana kesini, misal kamu pengen ngembangin kemampuan public speaking, komunikasi kamu, kamu pengen minat jadi MC, moderator, dapat job di luar, tapi kamu sendiri anak misal teknik informatika, ya gak apa-apa kan. Tapi kamu harus mengembangkan skill kamu dengan cari job-job yang kecil-kecil dulu mungkin, atau cari pelatihan-pelatihan yang gratis, seminar lah, itu menjadi salah satu jalan buat kamu ngembangin skillmu walaupun jurusan kamu di teknik informatika gitu sob. Jadi latar belakang pendidikan bukan satu-satunya yang menentukan dia pantas untuk mengambil job tersebut atau enggak ya, tapi memang menjadi poin plus aja. Tapi memang lagi-lagi Rahil mengatakan kalau memang ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan jurusannya sesuai ya, kayak dokter, pengacara. Apalagi nih? Apalagi sob? Kasih tahu Rahil ya kalau Rahil lupa nih, enggak kesebut. Coba kamu kasih tahu Rahil pekerjaan apa yang memang harus sesuai sama jurusan gitu. Dan kirim komentar kamu ya seputar tadi Rahil tanya ya, sesuai kamu tim yang kuliah itu enggak sesuai jurusan enggak apa-apa atau harus sesuai jurusan? Kasih komentar kamu di 081-2302-1039. Selain kirim komentar, kamu juga bisa kok kirim request lagu atau kirim pendapat apapun lah ya. Pokoknya kirim aja di nomor yang Rahil sebut tadi di 081-2302-1039. Tentunya hanya di 103,9 FM.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Brebes Suara Music Hits and Information. Oke, sahabat Brebes Suara, Rahil masih setia menunggu komentar kamu masuk nih. Tapi akhirnya udah ada yang masuk nih, sahab. Ini Rahil bacain dulu ya. Ini dari Kak Rere dari Lamongan, kota. Kak, kuliah di sini sesuai jurusan yang kuliah itu sesuai jurusan yang aku mau sih. Jadi sejauh ini tuh enjoy banget. Jadi kakaknya ternyata enjoy kalau kerjanya sesuai jurusan gitu. Dan ini ada dari Kak Nina. Kalau aku sih Hiltim kerjanya enggak sesuai jurusan enggak apa-apa, karena memang kalau peluang karirnya lebih baik yang kenapa enggak. Benar sekali ya Kak Nina. Jadi memang ketika kalau dibandingin mendapatkan pekerjaan sesuai jurusan dan yang enggak sesuai jurusan, ternyata yang peluang karirnya lebih baik tuh yang enggak sesuai jurusan. Ya enggak apa-apa, diambil aja ya. Karena gini sob, memang ada beberapa orang yang punya tuntutan dari orang tua mungkin, atau dari keluarga dan lain sebagainya. Ada orang yang kamu harus menjadi guru Hil, karena kamu itu jurusan pendidikan agama Islam. Atau kamu harus jadi pebisnis, kan kamu kuliahnya manajemen, eman gak digawe ilmu nih, udah jadi pebisnis aja, atau udah jadi kerja di bank aja gitu. Terus akhirnya dia memilih untuk ya manut orang tua ya, kan gak ada salahnya juga mengikuti apa kata orang tua gitu. Lah ada juga orang yang gak apa-apa, aku loh gak kerja sesuai jurusan gak apa-apa, dicoba dulu, siapa tahu ternyata passion, lah kan lumayan juga gitu. Karena ada orang beberapa orang ya, ada orang beberapa orang ya apa itu, jadi beberapa orang itu memang karena tuntutan jadi harus yang mengharuskan dia mengambil pekerjaan sesuai dengan jurusan. Dan pilihan apapun itu gak ada yang salah sob. Karena lagi-lagi pilihan itu ada karena kondisi gitu. Karena tujuan tiap orang itu juga beda-beda. Tujuan Rahil sama tujuan kamu kan juga beda. Target yang Rahil inginkan dengan kamu yang inginkan itu kan juga beda. Maka wajar aja kalau pilihan dari si A, si B, si C itu bisa beda-beda. Dan apakah salah? Ya enggak dong, enggak ada pilihan yang salah. Yang salah itu kalau kamu enggak mau menerima pilihan orang lain hanya karena pilihan dia berbeda sama kamu. Itu yang salah. Ya nanti kamu jadi close-minded gitu. Enggak boleh ya, sob. Oke, sobat Ramai Suara. Rahil udah bacain di komentar dari Kak Rere sama Kak Nina. Jadi buat kamu yang mungkin belum komen kayak Kak Rere, Kak Nina, buruan aja komen-komen tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespons serangan tersebut.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM Trames Suara.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 Prameswara FM.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Prameswara,
2: news hits and information. Prameswara.
13: 103,9 FM Prameswara, music hits and information. Oke sahabat Prameswara, tentunya masih dengar Rahil ya, yang selalu setia menunggu komen-komen yang masuk nih. Jadi ngomongin soal topik lagi nih, Tadi Rahil kan ngebahas seputar jurusan atau keterampilan ya, mana yang lebih penting gitu. Lah sekarang kalau dilihat-lihat ya, ketika kamu mungkin insecure mau melamar pekerjaan di luar jurusan kamu, tapi kamu itu memang ada minat di situ, nggak apa-apa. Gini, selama kuliah kamu itu inget-inget, mungkin ketika kamu yang aktif organisasi atau kepanitiaan nih, coba inget-inget dulu deh pengalaman kamu. Kamu waktu di kepanitiaan atau ketika ikut organisasi, kamu tuh pernah menjadi apa? Sekretaris kah? Lah, kalau kamu pernah jadi sekretaris, berarti kamu kan punya pengalaman buat ngatur soal administrasi, soal buat laporan. Nah, itu kan jadi pengalaman buat pekerjaan tertentu tuh. Lah, atau mungkin kamu dulu pernah jadi panitia bagian acara. Lah, kamu kan punya pengalaman nyusun acara, koordinasi, ngehadapi perubahan yang mendadak banget. Itu bisa kamu melamar di pekerjaan yang sesuai, yang relevan dengan pengalaman kamu saat kamu menjadi panitia acara. Atau kamu suka ngomong, suka yapping gitu ya, pernah jadi moderator atau jadi MC. Lah itu kan bisa menjadi bukti kemampuan komunikasi kamu. Jadi ketika kamu mau melamar pekerjaan yang sangat relevan dengan skill itu, ya gak apa-apa, silakan kan. Lah dari sini kita tuh kan tahu artinya pengalaman organisasi itu bukan hanya untuk ngisi waktu selama kamu kuliah gitu. Jadi kalau dijelasin dengan tepat ya, pengalaman kayak gitu bisa menunjukkan kemampuan yang memang dicari perusahaan. Tapi sob ya, tetap perlu diingat kalau pengalaman organisasi itu nggak otomatis menggantikan semua persyaratan pekerjaan. Kamu tetap perlu menyesuaikan sama kebutuhan-kebutuhan posisi yang dilamar nih. Jadi kamu jangan asal taruh main lamaran aja tanpa tahu kriteria-kriterianya dulu nih. Ternyata persyaratannya, kamu udah melamar, ternyata persyaratannya itu harus jurusan, misal kamu mau kerja di bidang multimedia designer. Lah ternyata yang dicari itu jurusan DKV. Lah ya kamu udah gak lolos karena persyaratannya memang jurusan DKV. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya kalau kita nggak pernah mencoba. Jadi ya udah nggak apa-apa, apa syukur ngasih lamaran aja. Tapi memang perlu diingat karena pengalaman organisasi lagi-lagi tidak otomatis menggantikan semua persyaratan pekerjaan itu. Kita juga perlu nyesuaiin dengan kebutuhan-kebutuhan posisi yang dilamar gitu Sobat Pramen Suara. Oke, jadi buat Sobat Pramen Suara mungkin yang belum berkomentar ya, Rahil tetap setia menunggu komentar kamu. Jadi kirim aja komentar kamu, pendapat kamu, atau kamu mau request lagu nih, kirim di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
9: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara ya, balik lagi nih sama Rahil ya. Dan ya seperti biasa ya, Rahil selalu mengingatkan kamu untuk sholat maghrib yang belum sholat maghrib nih. Jadi buat kamu mungkin yang dari tadi belum ngambil wudhu ya, silakan kamu ngambil wudhu terlebih dahulu, karena kalau sholat ditunda-tunda tuh nggak enak sob ya, karena hati tuh ganjel gitu. Tapi kalau kamu lagi di luar mungkin ya, lagi di luar rumah, lagi berpergian lah, nggak sempat buat sholat atau estimasi waktunya nggak cukup, ya mending kamu sholat atau minggir dulu deh ke musola atau masjid yang terdekat, supaya hati kamu tetap tenang ya, gak meninggalkan sholat. Karena kalau ninggalin sholat mah gak boleh. Jadi sahabat Prameswara, itu tadi ya pengingat, Rahil menjadi pengingat setia kamu buat sholat. Lah ngomongin soal topik Rahil ya, Rahil masih menunggu komentar kamu yang masuk nih. Jadi Rahil tadi kan tanya, kamu tim yang kerjanya itu sesuai jurusan atau nggak apa-apa nih nggak sesuai jurusan? Kasih tahu Rahil, kasih tahu pendapat kamu apapun, nanti Rahil bacain di radio tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Berbagai suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat Pramaswara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas nih buat kamu. Tadi kan sudah ya di awal, sekarang habis maghrib nih mungkin kamu mau cari makan atau mau kencan ya, yang punya pacar tapi yang gak punya ya gak tahu. Mungkin kamu keluar sama teman atau kamu mau makan sama keluarga atau mau kemanapun. Nah ini Rahil mau cek rute lalu lintas nih. Nah ini Rahil mau cek di palang pintu kereta terminal ya. Nah di situ terpantau situasinya nggak terlalu lengang, juga nggak terlalu padat ya sob. Jadi di situ aman, masih belum ada kereta api yang melintas, jadi palang pintunya masih belum ditutup. Tapi Rahil selalu mengingatkan kamu kalau kamu melintasi rel kereta, hati-hati, jangan cepat-cepat, jangan gobo-gobo, segobo apapun kamu, kalau kamu gak mau telat, ya tepat waktu harusnya, budale, jadi gak gobo. Soalnya nek gobo no dalan, itu bahaya banget, apalagi kalau kamu tiba-tiba ngerem dadak di sekitar rel kereta, kalau kepreset kan ya bahaya. Dan buat sobat Pramaswara itu ya, didominasi sama roda kendaraan 4 ada, roda kendaraan 2-nya juga ada. Dan selalu pakai helm ya, untuk roda 2 dan roda 4-nya pakai sabuk pengaman. Oke sobat Pramaswara, itu tadi rute lalu lintas di palang pintu kereta terminal. Lah sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas ini di simpang 3 ini. Lah, di simpang titik 0. Lah, di situ Pramaswara, sobat Pramaswara ya, terpantau lumayan lengang ya. Jadi enggak terlalu padat, ada kendaraan lah, tapi ada juga roda kendaraan 2. Lah, sekarang lagi sepi banget itu. Tapi jangan mentang-mentang jalannya itu lengang banget, kamu harus kamu langsung tancap gas 100 ngono ya, bahaya banget itu ya. Apalagi kalau misal ada orang yang nyebrang gitu. Tetap walaupun jalannya lengang, kamu harus mengatur kecepatan ya, jangan melampaui batas ya. Rahil kalau numpak pedeku ya speed 80 itu paling cepet rek. Nek ndukure ngono gak wani aku, soalnya ya takut karena banyak resiko juga kan. Dan buat sobat Pramaswara yang mau nyebrang jalan juga hati-hati, tetap pantau kanan kiri, kalau ngereteng jangan dadak, dan kalau mau nyalip ya hati-hati, usahakan salip sebelah kanan, jangan sebelah kiri, kecuali memang ada space yang memungkinkan. Di situ tuh terpantau lengang ya, dan didominasi sama roda kendaraan 2 di simpang titik 0. Jadi buat kamu yang mau melewati simpang titik 0 ya, hati-hati ya, enggak terlalu padat kok, aman. Oke, sobat Pramaswara, itu tadi ya arus lalu lintas. Yang mau akses, kamu bisa akses di pramaswarafm.com. Dan buat kamu mungkin yang mau nimbrung topik Rahil nih, buruan yuk nimbrung di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
7: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
0: Music Hits and Information. Prame Suara. 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prame Suara, masih dengan Rahil ya, yang selalu setia menunggu komentar-komentar kamu yang masuk nih. Jadi buat kamu yang dari tadi cuma mantengin Rahil tanpa berkomentar, yuk komentar ya. Karena kalau Rahil tanya, kamu tim kerjanya itu sesuai jurusan kuliah atau enggak sesuai jurusan, enggak apa-apa. Kasih tahu Rahil ya pendapat kamu. Jangan dijawab di hati karena Rahil enggak tahu isi hati kamu apa. Langsung kirim di WA di 081-2302-1039. Lah, sekarang Rahel mau geser informasi ya ke daerah Lamongan nih. Jadi Sobat Rames, ada kabar dari Lamongan sendiri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang dikenal sebagai Gus Ipul hari Kamis ini meninjau koperasi Desa Merah Putih nih di Desa Sidorejo Kecamatan Deket. Lah, kunjungan ini dilakukan ya buat melihat langsung nih secara langsung operasional koperasi yang mana diharapkan bisa mempermudah masyarakat ya buat mendapatkan bantuan sosial atau bansos. Lah, Gus Ipul sendiri berharap kalau koperasi ini bisa dikelola semakin baik dan masyarakat juga bisa memahami manfaatnya ya, dan kedepannya penyaluran bansos dan subsidi sosial itu diharapkan bisa dilakukan melalui koperasi sehingga warga tuh gak perlu tuh pergi jauh buat ngakses bantuan, jadi bisa lewat koperasi Desa Merah Putih terdekat. Lah, sementara itu Bupati Lamongan sendiri Pak Yurhonur menyampaikan kalau sekitar 90 koperasi Desa Merah Putih udah beroperasi di Lamongan. Buat ngedukung layanan ini, BNI juga ngehadirin layanan agen 46 di koperasi sehingga masyarakatnya tuh bisa ngakses layanan perbankan termasuk pencairan bantuan lebih dekat dari tempat tinggalnya. Namun memang penerapannya itu masih dilakukan secara bertahap ya, sesuai dengan kesiapan koperasi masing-masing. Jadi semoga kedepannya penyaluran bantuan sosial ini bisa semakin mudah dijangkau dan semoga tepat sasaran ya. Digarisbawahi semoga tepat sasaran, tidak salah sasaran dan amanah, transparansi gitu ya. Semoga terhindar dari apapun hal-hal yang jelek lah. Itu tadi segelintir informasi berita dari Lamongan. Lah, buat kamu nih Sobat Prameswara yang mau nimbrung topik Rahil, mau kirim pendapat kamu atau mau menyanggah topik Rahil, gak apa-apa. Atau mau kirim lagu, request lagu ya, kasih tahu Rahil aja di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu. Ini ada request lagu nih dari Kak Aan lah. Ini Rahil puterin khusus Kak Aan, semoga Kak Aan mendengarkan ya.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespons serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News hits and information. Prames Suara.
4: 103,9 FM Prames Suara, music hits and information. Oke, sahabat Prames Suara ya, masih dengar Rahil tentunya ya, yang selalu setia menunggu komentar-komentar kamu masuk nih. Dan Rahil mau beralih ke informasi Lamongan lagi nih. Tadi kabar baik ya, sekarang kalau dibilang kabar duka. Jadi ada nih sob, kabar duka datang dari Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Jadi ada seorang bocah laki-laki usianya 10 tahun, inisialnya tuh MRS, ditemukan meninggal dunia. Lah, diduga akibat tenggelam nih di sebuah telaga. Jadi peristiwa ini tuh terjadinya hari Rabu. Tapi menurut keterangan Polres Lamongan sendiri, korban terakhir kali terlihat itu bermain di halaman rumahnya tuh waktu sore-sore jam 4:30. Lah, tapi waktu mataharinya udah terbenam ya, udah mau maghrib, korban kok gak pulang-pulang. Akhirnya kan khawatir, terus keluarga sama warga melakukan pencarian lah. Lah, sayangnya sekitar pukul 24:05 lah ya, hampir-hampir jam 9, korban itu udah ditemukan ngapung ya dalam posisi tengkurap di tepi telaga dalam kondisi sudah meninggal dunia sob. Dan korban akhirnya dievakuasi dan dibawa ke puskesmas setempat di Sukodadi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian ya, dan minta keterangan beberapa saksi nih buat mastiin kronologi kejadiannya tuh gimana. Lah, Polres Lamongan juga ngimbau untuk para orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya saat bermain ya, terutama di sekitar telaga atau tempat lain lah yang beresiko membahayakan keselamatan. Jadi semoga adanya kejadian ini bisa menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk lebih waspada lagi menjaga keselamatan anak-anak ya. Semoga korban dari keluarga yang ditinggalkan ini diberikan kesabaran, ketabahan. Oke sahabat Prames Suara, itu tadi segelintir informasi dari ranah Lamongan. Dan buat kamu sahabat Prames Suara yang masih belum komen, belum nimbrung, belum request lagu ke radio Prames Suara, silakan ya, Rahil menunggu kamu. Karena Rahil tadi kan ngebahas seputar sebenarnya kita kalau kerja itu harus sesuai jurusan atau enggak sih. Lah, kamu tim yang setuju kerja sesuai jurusan atau enggak apa-apa kerja enggak sesuai jurusan? Kasih pendapat kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: 103,9 FM Brahma Suara Music Hits and Information. Oke, sahabat Brahma Suara yang masih di Warahil tentunya yang selalu setia menunggu komentar kamu masuk ya. Dan sebelum bacain komentar nih, ini udah ada komentar yang masuk. Rahil mau beralih dari informasi lokal ke informasi nasional nih. Ini kabar buruk yang sangat buruk ya di tengah Indonesia keadaannya agak terpuruk, ini memperburuk. Jadi ada KPK dugaan korupsi dana bencana di BNPB yang ternyata udah terjadi sejak 2022. Ini iblis pun sungkem ya. Karena ini sudah di luar nalar menurut Rahil ya. Karena ini beritanya tuh seputar Komisi Pemberantasan Korupsi ya, atau KPK sendiri itu duga ada praktik korupsi terkait dana yang siap pakai untuk penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang biasa disebut BNPB nih, yang mana terjadi udah sejak 2022. Lah, Ketua KPK Setyo Budianto ini nyampein dugaan tersebut pada Rabu kemarin ya, 14 Oktober. Jadi KPK itu sedang menelusuri dugaan penyimpangan yang diperkirakan tuh berlangsung selama 3 hingga 4 tahun terakhir. Dana siap pakainya sendiri merupakan anggaran yang digunakan ya untuk memenuhi kebutuhan mendesak saat terjadi bencana. Misalnya buat ngedukung berbagai kebutuhan darurat dalam penanganan bencana. Lah, dalam kasus ini KPK itu menduga ada penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa nih yang menggunakan dana tersebut, termasuk dugaan pengondisian penyedia barang atau jasa untuk kepentingan pribadi. Lah, sebelumnya KPK itu melakukan operasi tangkap tangan ya atau OTT di lingkungan BNPB pada 13 Oktober. Dari hasil pemeriksaan itu ada 5 orang tuh yang ditetapkan sebagai tersangka. Lah, saat ini KPK tuh masih mendalami aliran uangnya, proses pengadaannya, serta besaran anggaran yang diduga disalahgunakan. Oke, jadi sebab ramai suara ya, dana penanggulangan bencana itu seharusnya digunakan untuk masyarakat ya, yang kondisinya itu sangat-sangat darurat, tapi karena keserakahan manusia ini masih dikorupsi. Bayangin aja sob, itu dana untuk penang orang yang tertimpa musibah itu kan butuh banget, darurat banget ya, kok tega-teganya dia ngorupsi gitu. Ya Indonesia memang sangat luar biasa sekali ya negara kita gitu, jadi sampai geleng-geleng gitu, aku pun sampai terheran-heran. Semoga ini, hal ini gak terjadi terulang terus ya setiap tahunnya, semoga KPK ini bisa menyelidiki lebih lanjut lagi. Dan buat sahabat Prameswara, itu tadi segelintir informasi ya dari berita nasional sendiri. Dan buat sahabat Prameswara yang belum join komentar, yuk buruan join, nimbrung topik Rahil nih. Jadi kamu setuju gak kalau kamu kerja gak apa-apa, gak sesuai jurusan, atau emang kerja sesuai jurusan? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prima Suara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prima Suara ya, masih dengar Rahil yang selalu setia menunggu komentar-komentar kamu masuk nih. Dan ternyata komentarnya udah ada yang masuk. Ini Rahil bacain ya. Ini ada dari Kak Dinda. Aku tim sesuai jurusan sih, Kak. Soalnya udah capek-capek kuliah 4 tahun, pengennya ilmunya kepake pas kerja nanti. Oke, enggak apa-apa Kak Dinda, lagi-lagi ya. Semua orang itu punya pilihan masing-masing dan setiap pilihan itu tergantung tujuan. Ini ada dari Kak Rizky. Aku mah tim gak harus sesuai jurusan, Kak. Yang penting kerjaannya tuh halal, nyaman, sama gajinya cukup buat hidup. Boleh, Kak Rizky. Ini ada dari Kak Nadia. Halo, Kak. Aku Nadia dari Babat. Jujur pengen sesuai jurusan, Kak. Tapi kalau peluang kerjanya susah, ya mau gak mau cari bidang lain daripada nganggur kelamaan. Ini juga boleh. Kadang memang kondisi orang itu mengharuskan dia mengambil pekerjaan yang gak sesuai jurusan ya. Karena mikirnya daripada aku nganggur, daripada aku ngenteni kerja sing gak sesuai jurusan, gak entuk-entuk, mending wis gak popo lah dicoba sih. Ada juga pemikirannya yang seperti itu. Dan itu gak apa-apa. Ini ada dari Kak Ais. Kak, aku tim yang penting skill sih. Banyak juga yang kuliah jurusan A tapi malah sukses di bidang B. Berarti kuliah gak sia-sia dong. Ya, bener banget Kak Ais. Jadi skill itu juga salah satu yang penting ya untuk melamar ke sebuah pekerjaan gitu, di dunia kerja lah ya. Dan gak hanya di dunia kerja juga sih, di dunia ini skill sangat dibutuhkan ya. Ini dari Kak Aulia. Aku masih kuliah tapi udah kepikiran soal ini. Takut nanti udah lulus malah kerja gak sesuai jurusan. Ada yang punya pengalaman gitu. Ini Kak Aulia udah OVT duluan nih ya, padahal kerja aja belum, lulus aja juga belum nih. Emang Kak Aulia semester berapa sih? Udah mulai overthinking karena mungkin banyak orang yang share pengalamannya ya di media sosial, yang mana banyak orang yang aku lo dulu jurusan ini kerjanya ini gitu, dia akhirnya takut, aduh piye yo nek aku meneng gak entuk kerja sesuai jurusanku gitu. Tapi nggak apa-apa, karena menurut Rahil pun kerja nggak sesuai jurusan ya nggak ada yang salah. Apakah kuliah kita jadi sia-sia? Ya jawabannya enggak, karena tergantung kamu gimana cara kamu memanfaatkan apa ilmu yang kamu dapat dari kuliah bisa kamu terapkan di dunia pekerjaan. Karena ilmu yang kamu dapat dari kuliah nggak hanya sekedar materi sesuai bidang yang kamu terima di perkuliahan kan masih banyak cabang keilmuan lainnya, termasuk problem solving, bikin jurnal, pemecahan masalah, atau belajar berdiskusi, belajar presentasi gitu sob. Oke, buat sobat Prima Suara nih yang belum komentar kayak Kak Ais, Kak Nadia, ada Kak Rizky, ada dari Kak Dinda, buruan komen-komen ya, apapun komentar kamu nanti Rahil bacain di radio. Atau kamu mau request nih, gak apa-apa, kamu request aja, kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Dan habis ini sob, Rahil mau nge-call salah satu narasumber, ya kita ngobrol-ngobrol.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih di Rahil tentunya yang setia nih menunggu komentar-komentar kamu masuk. Dan Rahil sekarang mau beralih lagi nih ke informasi nasional. Jadi sob, Karhutlah ya, lagi-lagi Karhutlah. Rahil selalu menginformasikan Karhutlah. Kenapa ya? Karena sampai sekarang pun Karhutlah ini belum membaik. Jadi kabut asap akibat kebakaran hutan sama lahan ini udah mulai nyelimutin Kabupaten Aceh Barat Daya per hari ini. Lah munculnya kabut asap ini sempat ngebuat warga ngiranya tuh langitnya oh mendung ya paling iki dan mungkin hujan akan segera turun. Ternyata itu tuh kabut yang ada kaitannya sama asap Karhutlah. Lah asap dari wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah juga disebut-sebut terbawa pergerakan angin hingga wilayah Aceh. Lah meski begitu ya sob, penyebab pasti kabut asap di Aceh Barat Daya ini masih perlu dikonfirmasi nih sama pihak yang berwenang. Lah kondisi ini tuh perlu diwaspadai. Kenapa? Ya karena kabut asapnya tuh bisa ngurangi jarak pandang dan ganggu kesehatan juga, terutama bagi anak-anak, lansia, sama orang-orang yang punya masalah di bidang pernapasan. Lah masyarakat diimbau tuh mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kabut asapnya semakin pekat. Kalau emang harus keluar rumah ya jangan lupa pakai masker ya sob. Dan terus pantau informasi kualitas udara dari sumber resmi ya. Semoga Karhutlah ini semakin membaik ya. Dan semoga pemerintah juga segera menangani hal ini karena ini sudah beberapa bulan ya. Jadi Indonesia itu diwarnai dengan warna oranye, kuning, ya, di mana-mana ada api, itu sangat mengkhawatirkan dan sangat kasihan sekali warga-warga yang terdampak. Ya, semoga kita bisa mendoakan yang terbaik, semoga segera pulih ya. Oke, buat sahabat Prameswara, itu tadi segelintir informasi dari Berita Nasional. Dan buat kamu yang belum join komentar Rahil, yuk buruan join. Tentunya kirim aja komentar kamu di 081-2302-1039.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sobat Brebes Suara, balik lagi ya tentunya sama Rahil yang selalu setia menunggu kamu dan tentunya di Brebes Suara 103,9 FM. Lah, ini Rahil mau balik ke topik ya. Jadi tadi kan Rahil ngebahas seputar sebenarnya kuliah, sebenarnya kerja sesuai jurusan itu apakah harus atau nggak apa-apa nih kalau aku mau kerja di luar jurusan aku. Lah, ini Rahil mau nimbrung, mau ngobrol ya sama salah satu narasumber nih. Beliau juga termasuk salah satu yang ya lumayan linjur ya. Jadi beliau tuh dulu jurusannya pendidikan ekonomi kalau nggak salah. Lah, sekarang kerjanya beliau sebagai pebisnis muda gitu, pebisnis, dan alhamdulillah ya sukses. Dan kita call aja langsung sama Kak Anas ini namanya. Nah, ini semoga diangkat ya. Masih berusaha menghubungi. Jadi ini namanya Kak Anas. Ini Rahil hubungi ya, Rahil video call. Nah, ini sudah terhubung. Semoga segera diangkat ini. Ini masih siap-siap mungkin ya kakaknya atau masih keluar. Oke. Halo, assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam. Kak Anas, sehat ya?
2: Alhamdulillah bi khair.
1: Oh, alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Iya. Oke, Kak Anas, ini Rahil enggak ganggu waktunya ya? Aman ya?
2: Aman, banyak nganggurnya ini kayaknya.
1: Oh, banyak nganggurnya. Masa sih banyak nganggurnya? Oke, okay, Kak Anas. Ya, jadi ini sebelum Rahil ajak ngobrol Kak Anas. Kak Anas bisa sapa dulu nih sobat Pramai Suara yang lagi lihat.
2: Oke, selamat malam semuanya untuk para hadirin Pramai Suara FM ya, betul ya?
1: Iya, benar Pramai Suara FM. Ini kalau boleh tahu Kak Anas sekarang menetap di mana ini?
2: Di Bojonegoro sih.
1: Oh, di Bojonegoro. Iya. Kak Anas, ini kan Rahil tadi ngebahas seputar sebenarnya kita itu boleh enggak sih kuliah kerja sesuai sama jurusan? Karena ada banyak orang yang bimbang gitu. Engko nek aku enggak kerja sesuai jurusan, sia-sia kuliahku. Lah, menurut Kak Anas sendiri nih, kerja itu harus sesuai jurusan atau enggak apa-apa, linjur aja gitu.
2: Kalau harus sih kayaknya kayak wajib gitu ya. Yeah. Sebetulnya sih enggak. Karena kita itu biasanya kalau di dunia bisnis ya, yang harus kita tahu itu membaca kesempatan yang ada. Kalau kita istilahnya dalam bisnis kita kaku, enggak elastis, enggak fleksibel. Kalau kita harus menyesuaikan dengan ijazah kita, kita harus menunggu sampai kapan gitu.
1: Okay.
2: Jadi saat ada kesempatan ya kita harus segera bisa masuk ke situ, karena kata pepatah itu kan kesempatan tidak datang dua kali.
1: Okay. Benar-benar Kak, kesempatan nggak datang dua kali. Jadi kalau ada kesempatan udah langsung aja diterima gitu ya Kak Anas. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Anas dulu jurusan apa kuliahnya?
2: Dulu saya kuliah di IKIPGRI Bojonegoro, jurusan Pendidikan Ekonomi dan Koperasi.
1: Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, sekarang bekerja di bidang?
2: Di bidang banyak, berarti bunglon ya. Berarti.
1: Boleh disebutin nih bidang apa aja, biar sobat Pramai Suara ini tahu juga.
2: Setelah lulus dari IKIP di tahun 2014, itu di bidang di keguruan pastinya ya kan, karena saya juga kan saya sempat ngajar di salah satu sekolah di Bojonegoro dan juga di bidang pariwisata, yaitu travel, pariwisata domestik dan internasional. Terus yang kedua di entertain, di musik band gambus. Gambus band. Iklan boleh ya Kak? Iya, enggak apa-apa.
1: Kak Anas berarti itu pernah digambus juga.
2: Sampai hari ini.
1: Rahil juga tertarik itu Kak, digambus.
2: Boleh nanti di follow di Instagram.
1: Iya.
2: Ditanya itu, terus yang apa namanya, berikutnya saya juga punya usaha F&B, food and beverage gitu ya.
1: Apa namanya kak usaha F&B-nya tadi?
2: F&B-nya di Chicken Original. Ada semua di TikTok, di Instagram, di Facebook, ada semua. Chicken Original.
1: Chicken Original. Nanti mungkin Sobat Pramuswara bisa ya mampir-mampir gitu, melariskan nih jualannya ke Anas. Tapi kalau boleh tahu, kenapa Kak Anas memilih bidang itu? Karena latar belakang Kak Anas tadi kan keguruan ya. Apa alasan Kakak memilih bekerja di bidang travel dan lainnya itu?
2: Sebetulnya hidup itu kan tidak untuk memilih sebetulnya.
1: Oke. Oke, oke.
2: Kalau kita memilih kayaknya semuanya enggak sesuai, Kak. Enggak sesuai dengan yang inginkan gitu.
1: Iya.
2: Sebetulnya seperti itu. Jadi kalau memilih sih dulu pengennya tetap jadi guru sebetulnya. Nah, tapi waktu itu memang dengan adanya perkembangan ekonomi karena kita kuliahnya di ekonomi, kan ada ekonominya. Dan waktu itu membaca kesempatan bahwa adanya travel pariwisata itu sangat menjanjikan waktu itu, karena banyaknya orang Indonesia ini yang pengen berlibur kayaknya. Akhirnya kita buka itu travel pariwisata, pertama domestik, dan di tahun alhamdulillah 2019 saya sudah buka untuk internasional.
1: Wow,
2: itu
1: sangat masya Allah sekali Kak Anas ini. Alhamdulillah. Tapi Kak Anas, kalau boleh tahu, apakah ilmu yang diambil dari Kak Anas ketika kuliah itu masih bermanfaat untuk saat ini di selama Kak Anas kerja? Karena banyak mungkin orang yang ngerasa kalau ambil kerjaan yang nggak sesuai jurusan tuh kayak kuliahku sia-sia gitu.
2: Kayaknya kalau ilmu yang sia-sia itu kayaknya nggak ada sih.
1: Oke.
2: Ya, tetap bagi saya pribadi tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Semua ilmu bermanfaat. Apalagi kalau kita di bidang ekonomi ya. Pastinya kalau di perkuliahan itu ada ilmu tentang kemasyarakatan. Nah, itu yang paling penting dan pasti kita akan gunakan saat kita bermasyarakat. Pastinya. Salah satunya membaca peluang itu di perkuliahan ada, di jurusan ekonomi itu ada bisnisnya, jadi di perbisnisan itu kita diajari cara mapping, kita buka usaha itu yang tepat di mana, terus apa namanya, yang bagus peluangnya, kapan, waktunya, timingnya, dan sebagainya. Itu pasti, menurut saya kalau teman-teman di Prameswara ini mendengarkan, kalau kuliah itu tidak ada yang sia-sia bagi saya. Ada kok yang jurusannya kebidanan, ternyata punya bisnis jual beli atau pelontong sebagainya itu sih kak.
1: Baik. Karena memang ada beberapa orang yang dituntut sama orang tuanya kak. Misal, kamu kan pendidikan, kamu harus jadi guru gitu kak. Gitu ada beberapa tapi ya nggak semua. Tapi kalau Rahil tanya lagi. Tantangan terbesar Kak Anas bekerja di usaha saat ini apa Kak? Kira-kira?
2: Karena saya ada tiga macam ya.
1: Iya, ada tiga.
2: Tantangannya macam-macam sih, tapi paling sering ya kapan kita tahu bahwa usaha kita itu harus segera bergerak dan kapan kita harus santai gitu. Oh, yang pertama, yang kedua. Tentang sumber daya manusia itu paling sulit kak bagi saya. Sampai hari ini saya belum menemukan bahwasanya kita bisa mempertahankan sumber daya manusia itu dengan cara apa, itu saya belum menemukan sampai hari ini. Karena dengan banyaknya karyawan itu pasti banyak karakter yang harus kita samakan misinya. Nah itu yang sulit.
1: Oke.
2: Kayaknya di semua sektor sama itu ada sih.
1: Baik Kak Anas. Oke Kak Anas, ini terakhir ya sebelum siarannya berakhir. Apa pesan dari Kak Anas buat Sobat Prameswara nih, mungkin yang masih bingung, apalagi yang fresh graduate nih, bingung mau kerja gimana, harus gimana arahnya gitu, supaya bisa sukses kayak Kak Anas sekarang.
2: Amin. Iya. Untuk para pendengar dari Prameswara yang belum tahu di usaha saya, boleh di mention atau di follow ya di TikToknya ada Zalzala Kampus, ada juga di Apro Wisata Indonesia, itu ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, dan juga tadi ada yang sudah kami sebutkan, ada Chicken Original, itu juga ada semua mulai dari YouTube, TikTok, sama Instagram. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang fresh graduate ya, terutama ya, karena biasanya mereka itu pengennya gajinya tinggi, yang tidak terlalu effort, dan dia bisa menikmati apa yang ia dapatkan, betul nggak kak?
1: Iya betul. Ya, betul.
2: Maksudnya yang saya terima, yang kami terima selama ini itu seperti itu, yang demikian. Jadi oh, gajinya sekian kalau ya seperti itu. Nah, bagi kita, bagi saya ya, bagi saya itu kata bijaknya itu adalah kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan, bukan apa yang kamu inginkan.
1: Okay.
2: Bagi kita, bagi saya seperti itu, karena saat kita menginginkan sesuatu tapi tidak ada di hadapan kita dan kita memaksakan, biasanya itu kita akan kecewa. Gitu. Jadi kalau pesan saya ya, kerjakan aja apa yang bisa kamu kerjakan, tidak harus sesuai dengan apa yang kamu inginkan, karena kalau sesuai yang kita inginkan biasanya kita menunggu kesempatan gitu. Yang penting jangan pernah menyerah dengan keadaan, tapi menyerahlah dengan kalau kita sudah apa ya istilahnya, sudah berusaha maksimal tapi tetap di bidang itu ternyata kita nggak punya passionnya, ya kita harus tinggalkan gitu.
1: Oke, sangat bagus sekali kak statementnya. Tapi kak, tadi kak Anas tadi nyebutin Zalzala Gambus ya. Iya ya. Rahil pernah dengar sesekali itu Zalzala Gambus. Ternyata kak Anas ini pemiliknya. Kita dipertemukan di sini.
2: Ya, ini studinya sudah.
1: Oke, kak Anas. Ilmu yang diberikan kak Anas ini sangat bermanfaat ya. Semoga Prameswara bisa menerapkannya ya, gak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri kak, gitu. Semoga bisa diterapkan gitu sama Prameswara. Apalagi gensi-gensi seumuran Rahil itu kan. Ya seperti itulah.
2: Terus masuk Gen Z ya, Kak Rahim.
1: Iya,
2: ya.
1: Masuk Gen Z ini. Oke. Iya. Oke, Kak Anas, terima kasih udah mau diajak sharing sama Rahil. Semoga Kak Anas selalu sehat, rezekinya lancar, dipermudahkan segala urusannya.
2: Amin. Astagfirullah.
1: Oke, Kak Anas, Rahil tutup call-nya ya, izin.
2: Oke.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sahabat Prameswara, itu ya Kak Anas. Jadi apa yang dikatakan Kak Anas sangat benar sekali. Jadi ketika ada kesempatan, jangan bekerja, gimana ya katanya tadi, pokoknya kamu jangan bekerja terhadap apa yang kamu inginkan, tapi ya yang ada aja dulu, langsung kamu ambil kesempatannya, karena kesempatan kan gak datang dua kali juga. Karena memang Gen Z sekarang ya, namanya Gen Z ya, dia mau kerja gajinya tinggi, effortnya biasa lah, tapi itu sangat Gen Z sekali, itu sangat mewakili Rahil sepertinya. Oke, buat sahabat Prameswara nih, mungkin yang udah nimbrung obrolannya Rahil sama Kak Adas, buruan deh kamu komen, kasih komentar kamu, nanti Rahil bacain tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 FM Prames Suara.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Rameswara, Music Hits and Information. Oke, sobat Rameswara ya, tentunya masih dengan Rahil yang selalu setia di menunggu komentar-komentar kamu yang masuk. Oke, jadi tadi kan udah call sama salah satu narasumber yang memang agak linjur ya, tapi gak terlalu linjur juga karena beliau pendidikan ekonomi, yang mana harusnya kalau pendidikan emang jadi guru ya, tapi karena ada ekonominya beliau bisa apa ya, memanfaatkan ilmu yang didapat untuk mengembangkan bisnis ya. Bayangin ada 3 bisnisnya ya, gambus, terus di travel, sama satunya tadi di makanan. Lah sob, kalau ngomongin soal pekerjaan ya, sebenarnya mana yang lebih dipilih nih, gaji besar atau sesuai minat? Jadi kamu dihadapkan dengan kamu gak minat sama pekerjaannya, gak sesuai lah sama passion kamu, tapi gajinya besar, atau kamu pilih pekerjaan yang ini sesuai minat, tapi ya gajinya ya setengah-setengah lah, standar. Lah kalau kamu ada di posisi itu, kamu pilih yang mana? Lah dari sebenarnya gak ada satu jawaban yang benar-benar benar untuk semua orang, karena kamu perlu mempertimbangkan kebutuhan ekonomi kamu apa, kondisi keluarga kamu kayak gimana, biaya hidup, peluang belajar, sama prospek pekerjaan tersebut. Karena lagi-lagi kondisi ekonomi setiap orang itu beda-beda kan, gak bisa disamaratakan. Tips A ini gak bisa berlaku sama anak B, sebaliknya tips B yang lakukan itu juga gak bisa berlaku sama tips A gitu. Jadi gak bisa di apa ya, jalannya orang kan beda-beda, jadi gak bisa disamakan gitu loh. Jadi gaji itu emang penting sob, karena ya namanya orang in this economy ya, kita tuh punya kebutuhan yang harus terpenuhi. Tapi tanggung jawab pekerjaan, lingkungan kerja, dan kesempatan berkembang itu juga perlu diperhatikan. Kalau kamu milih pekerjaan karena gajinya, pastikan kamu itu paham tugas sama konsekuensinya. Tapi kalau kamu emang pilih kerjanya karena minat, ya pastikan juga kamu punya gambaran yang realistis tentang penghasilan dan peluang ke depannya. Jadi enggak syukur kamu nerima tanpa mempertimbangkan semuanya gitu. Dan buat sobat Rameswara ya, mungkin yang berusaha untuk mencari kerja atau baru fresh graduate, semangat buat kamu, jangan pernah menyerah ya, karena kamu harus selalu mencoba, mencoba, jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi gitu. Ini tak kasih semangat ya, siapa tahu kamu butuh semangat dari Rahil gitu. Oke, buat sobat Rameswara yang belum komentar, silakan komentar, karena Rahil bakalan baca komentar kamu di radio. Tentunya kirim aja di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 FM, Drama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Brava Suara.
10: Music Hits and Information. Brava Suara.
11: 103,9 FM Ramai Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Ramai Suara ya. Sekarang detik-detik terakhir sudah mau akhir nih siarannya. Tapi alhamdulillah ada komen yang masuk nih. Jadi ini ada dari Kak Fajar ya. Assalamualaikum Rahil, salam. Menurut saya, fresh graduate teknik sipil sebaiknya mengutamakan pekerjaan yang relevan dengan jurusannya terlebih dahulu nih, terutama untuk ngebangun pengalaman dan ngasah ilmu yang udah dipelajari selama kuliah. Karena di dunia kerja, teori aja nggak cukup. Kita tuh juga perlu memahami kondisi lapangan, proses konstruksi, manajemen proyek, dan cara menyelesaikan masalahnya secara langsung. Jadi, kalau ada kesempatan kerja sesuai jurusan, sebaiknya dimanfaatin. Tapi, kalau belum dapat kesempatan tersebut, ya bukan berarti harus nunggu terus. Tapi, nggak ada salahnya juga ngambil pekerjaan di bidang lain sambil tetap cari peluang yang sesuai. Bagi fresh graduate, yang terpenting itu jangan terlalu idealis soal pekerjaan pertama, tapi juga jangan kehilangan arah terhadap karir yang ingin dibangun. Pengalaman pertama itu penting, tapi pengalaman yang relevan akan jadi nilai tambah untuk mengembangkan karir ke depannya. Ini sangat lumayan menarik ya, jadi komentarnya Kak Fajar ini. Tapi Rais juga setuju sih, jadi pengalaman pertama itu penting ya, tapi pengalaman yang lebih relevan juga akan jadi nilai tambah buat karir ke depan ya. Karena mungkin Kak Fajar ini kan teknik sipil, jadi kalau bekerja yang gak sesuai, ya kalau memang sambil nunggu pekerjaan yang diinginkan gak apa-apa ya, diambil dulu, nanti seiring berjalannya waktu mungkin apply-nya masuk, dipanggil, alhamdulillah tuh. Karena menurut Kak Fajar, teori tadi teori aja gak cukup nih, perlu pengalaman langsung di dunia kerja. Dan gak ada salahnya juga sebenarnya kalau ngambil di bidang lain sambil tetap nyari pekerjaan yang sesuai. Jadi mungkin awal-awal masih belum dapat pekerjaan yang sesuai, gak apa-apa, seiring berjalannya waktu nanti kalau ada kesempatan langsung aja diambil. Gitu Kak Fajar, bener. Rahil setuju sama Kak Fajar. Dan mungkin ada orang lain, kamu sahabat Pelaman Suara mungkin punya pendapat lain nih selain Kak Fajar. Kirim aja pendapat kamu, kirim komentar kamu tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: suara.
1: News Hits and Info.

terus berupaya nih buat memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Pernyataannya ini disampaikan pada hari ini di Jakarta, dan menurut Pak Supratman sendiri, Bapak Presiden Prabowo ini juga menggelar rapat terbatas ya untuk membahas penanganan karhutla ini. Lah, pemerintah memastikan seluruh upaya itu dilakukan secara maksimal. Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto itu menyampaikan kalau kepolisian itu juga turut mengerahkan petugas dan berbagai kendaraan ya, termasuk motor trail dan ATV, untuk jangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses. Dan dalam penegakan hukumnya, Polri itu mencatat ada 97 laporan terkait karhutla. Bayangin sob ya, enggak 1, 2, tapi 97. Lah, dari jumlah tersebut 92 laporannya udah masuk ke tahap penyidikan ya. Dan penyelidikan ini juga ngarahnya ke dugaan keterlibatan sejumlah korporasi ya. Meski nama-namanya emang belum diumumkan. Dan pemerintahan terus berupaya buat memadamkan api sekaligus mengusut dugaan pelanggaran hukum terkait kebakaran ini. Jadi Sobat Prameswara, penanganan karhutla itu bukan hanya soal memadamkan api, tapi juga mencegah kebakarannya supaya nggak berulang dan menjaga lingkungan supaya tetap aman. Oke Sobat Prameswara, jadi tadi segelintir informasi dari nasional buat kamu Sobat Prameswara yang mau komen, buruan komen ya, karena habis ini Rahil mau closing. Sebelum closing, makanya kamu bisa kirim komentar, request lagu, gak apa-apa. Tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music hits and information. Ini ada yang mau komen nih dari Kak Ani ya, pendengar setia. Oke, jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ani. Buat para pencari loker, semangat ya, walaupun gak sesuai dari ilmu yang dimiliki sebelumnya. Selagi jobdesknya masuk akal, berkah, halal, lakuin aja. Semua butuh proses, usaha, dan doa. Rahil, lagu request lagu dong, The Baginas, Maafkan Aku dong. Oke Kak Ani, siap, terima kasih ya. Ini ada dari semangat, ada semangat dari Kak Ani, kok kebalik ya. Ada semangat nih dari Kak Ani buat kamu, mungkin para fresh graduate. Semoga kamu tidak pernah putus asa. Mungkin ada memang fase-fase ketika kita sudah mulai capek, burn out, karena ngelamar sana kesini gak keterima, tapi gak apa-apa. Karena ketika kita sudah usaha, pasti yang kuasa sudah bisa, yang kuasa, kamu harus percaya kepada yang kuasa, karena setiap usaha itu pasti ada hasil ya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil, itu pasti. Yang penting kamu harus berusaha semaksimal mungkin, hasilnya ya kita serahkan kepada Tuhan. Semoga semuanya bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Kalau jatuh, ya bangkit lagi. Jatuh lagi, ya bangkit lagi. Pokoknya jangan sampai jatuh terus gak bangkit, itu yang bahaya ya. Gak apa-apa kalau kamu misal butuh waktu untuk memahami itu seminggu, terus habis itu ya jangan lama-lama, pokoknya ya kamu harus bangkit kembali, semangat. Dan untuk hari ini Rahil mau pamit undur diri dulu karena sekarang udah jam 8. Gak kerasa kamu dan aku sudah ngobrol mulai dari jam 4 tadi sampai jam 8. Dan buat Sobat Prameswara yang udah komen nih, terima kasih udah mau komen. Dan untuk hari ini, Rahil berterima kasih. Dan sampai jumpa di siaran selanjutnya.

0: kenapa dikirim ke bumi orang-orang sepertiku.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Atau apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Serangan rudal diduga Houthi hantam bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi

0: Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: Iya.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prambe News.
3: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
2: Demikian Prambe News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prambe Suara.

0: 107,9 FM Music Hits and Information.
1: That's in the vibe. Hold up.

0: Brava Suara.
1: Music.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

Brawa Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brawa Suara

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Got a problem. Check this out.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pramaya Suara. Ketemu lagi bareng sama kuliah Sob. Dan selamat hari Jumat buat kamu semuanya dimanapun kamu berada. Cepet banget rasanya Sob ya. Dan hari Jumat ini kita ketemu lagi barengan sama aku tentu saja. Dan ada Pak Joko ya, di jam 8 nanti, spesial di hari Jumat. Apalagi kalau bukan, kita bakal ngebahas lebih detail seputaran kenali diri Sobat ya. Dan Pak Joko ini merupakan sosok praktisi hipnoterapi dan pengembangan diri. Buat kamu yang kiranya baru dengar siapa Pak Joko Nilia gitu, yang kemarin masih belum gabung Jumat lalu ya. Kalau misal start Jumat ini startnya join bareng sama Lia dan Pak Joko, boleh banget kamu stay tune terus aja, karena spesial di hari Jumat sesi pagi bakal diskusi barengan sama praktisi hipnoterapi. Dan Sobat, hari ini kita bakal ngebahas seputaran kenali diri, anugerah kendali diri dari Tuhan. Ngomong-ngomong soal kendali itu juga larinya kadang, kalau versi pandangan aku sendiri Sob ya, itu dari apakah kamu reaktif, apakah kamu respon aja dan menyimak. Ini juga salah satu bagian dari kendali diri. Tapi sebelum kembali lagi ke topik yang lebih berat nantinya, atau waduh ini kompleks banget nih Lia, aku mau kamu absen dulu dong Sob. Kamu pagi ini lagi pada ngapain? Hari Jumat kamu udah pada santai, slow gitu, atau masih gedebak-gedebuk ya? Boleh banget kamu drop aja komen-komen kegiatan kamu di 0812-302-1039 Sob. Dan buat kamu yang join di SP Radio juga boleh banget langsung komen-komen di sana. Pun Lia pagi ini juga bakal live di TikTok Pramaya Suara gitu ya Sob. Kalau misal kamu baru dengar, apa Lia tadi SP Radio? Ya, SP Radio itu Sobat aplikasi visual radio kita, dan kamu bisa langsung download aplikasinya di Play Store kamu sekarang juga kalau misal kamu belum punya ya, belum download. Dan ini dia, habis ini Sobat bakal aku setelin lagu dari Katy Perry, Unconditionally, buat kamu yang kiranya lagi mencintai seseorang dan ugal-ugalan ya, biar ini makin relate sama kamu pagi hari ini. Kamu boleh banget teriak-teriak di sana sambil nyanyi ya. Ini dia Katy Perry, Unconditionally. Selamat mendengarkan. Aku tunggu komen kamu ya Sob.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music and information. Sobat masih bareng sama kuliah dan emang lagu-lagu unconditional ini pagi-pagi buat kamu yang kayaknya aku jatuh cinta kamu banget nih ugal-ugalan gitu. Itu relate ya, apalagi kalau liriknya tuh enak buat teriak-teriak gitu ya sob. Dan sobat masih ngomongin seputaran anugerah kendali ya. Dan sebelum kembali lagi ke topik utama, ini udah ada komen-komen dari Mas Fajar nih. Sarapan Lia ikan bandeng, wah luar biasa enak tuh, anget-anget sobat ya. Ikan bandeng ditambah ikannya prestoan, terus ada sambal baja, waduh. Waduh. Geleng-geleng tuh kepala ya. Sama pagi-pagi ditemenin sama makanan yang udah siap, nasi anget. Ah, apalagi kalau misal itu ternyata baru banget mateng. Luar biasa. Itu nikmat yang tiada duanya. Gitu ya Mas Fajar. Mas Fajar, kamu selamat sarapan pagi. Semoga makanan kamu enak dan jadi daging gitu ya, istilahnya orang Jawa ya. Semoga juga makanannya bermanfaat buat diri. Dan sobat, aku masih tunggu komen-komen kamu lain ya yang mau absen di pagi hari ini ya. Kamu lagi pada ngapain gitu? Udah pada sarapan juga? Kayaknya Mas Fajar ini sarapannya enak deh. Coba ya jadi ide inspirasi sarapan pagi hari ini sobat. Dan kiranya kamu ya pagi ini juga udah nyeruput kopi ya. Aku masih setia nemenin kamu hingga jam 9 nanti ya sobat. Pun buat kamu yang ngeliat aku udah di jalanan nih, boleh banget mau request lagu biar kamu makin asik di jalanan ya. Di WhatsApp Radio Prawe Suara sobat di 0812-302-1039 sob. Dan ngomongin seputaran anugerah kendali diri ya, sebenarnya kita itu dikasih momentum bisa berpikir lah. Kita kan makhluk sosial, kita makhluk yang bisa berpikir pula. Pada akhirnya kita bisa mengendalikan mana yang kiranya ini butuh, ini perlu, dan yang gak penting. Ini juga relate barengan sama topik sebelumnya, seputaran mengenali diri, biar kamu makin sayang sama diri kamu. Dan kalau misal kamu udah sadar atas kendali diri kamu ya, kamu pada akhirnya bisa memaksimalkan potensi diri kamu sob. Jadi larinya diskusi pagi-pagi ini tuh dengan kamu sadar atas anugerah kendali diri kamu yang diberikan oleh Tuhan langsung itu ya, biar kamu makin paham sama emosi kamu. Kamu biar paham dan jernih lah untuk berpikir apapun itu pun dari sisi potensi diri kamu juga bisa dikembangin secara maksimal gitu ya sobat. Dan sobat-sobat, masih dalam momentum biar kamu makin melek pada pagi hari ini ya. Abis ini bakal aku setelin lagu dari Judika, Bukan Dia. Bukan Dia. Gimana detik lagunya ya, soalnya aku jadi lupa. Dan terkait ini sobat, tapi aku masih tunggu komen-komen masuk dari kamu seputar apa kegiatan kamu hari ini. Sebelum kita ubah pertanyaannya, sebelum aku ubah pertanyaannya lebih spesifik di tema kita hari ini. Ini dia Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Ini dia, selamat mendengarkan sob.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta Bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
2: 103,9 Prameswara FM.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food
2: 103,9 FM Prames Suara.
5: Guys, itu Mohan ya?
14: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
12: Spill dong.
14: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
14: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
14: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
14: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
12: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
14: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
15: Eh, Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
16: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama aku, Lia, Sob, ya. Dan masih kita ngomongin kondisi yang tadi aku sampaikan seputaran kenali diri. Ini spesial hari ini, Sobat, kita bakal ngebahas seputaran anugerah kendali dari Tuhan. Lagi-lagi kita itu makhluk sosial yang bisa berpikir, dikasih anugerah untuk bisa berpikir. Makanya kita perlu untuk mengantisipasi kiranya kendali-kendali dalam diri kita itu apakah sudah benar, apakah sudah sehalayaknya, biar kita energinya juga tetap terjaga, Sob. Dan ini tadi udah ada komen-komen masuk nih, pada excited dengan tema hari ini ya. Ini ada dari Mbak Nurul. Hadir Mbak Lia, pagi-pagi dapat tema renyah tapi dalam banget. Mantap nih, sukses selalu buat Prameswara FM. Amin, sukses selalu juga Mbak Nurul ya. Dan Sobat, Mbak Nurul, makasih banyak udah komen-komen, sukses selalu juga gitu. Ini juga ada dari Mas Hadi. Pagi Mbak Lia, pagi Pak Joko. Pak Jokonya belum ada, Pak Jokonya nanti ada jam 8 gitu ya Mas Hadi. Absen dari Babat, siap menyimak obrolan seru di pagi hari ini. Waduh, luar biasa nih energinya ya. Udah mulai terasa, Sob. Tapi dengan pertanyaan masih, Sob, kamu lagi pada ngapain di pagi hari ini ya? Kamu boleh banget absen aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 3021039. Sobat, buat kamu yang join di SP Studio pun live TikTok juga boleh banget, langsung komen-komen aja di sana. Aku tunggu, nanti bakal aku sampein ya requestan kamu, lagu kiranya, atau kamu punya keluh kesah lainnya atau mau curhat-curhat, boleh banget gitu ya. Dan Sobat, kembali lagi ke topik utama, kita ngebahas seputaran anugerah kendali diri. Ngomong-ngomong soal ini tuh, ada yang namanya, kamu pernah dengar gak quotes bilang gini, Sob? Kayak, pada momentum kita diam, kadang kita itu bukan berarti gak peduli, tapi kita tahu energi kita mau dibawa kemana ini. Ini juga ada hubungannya barengan sama kendali diri. Kalau misal ternyata itu cuma buang-buang energi kamu, kayaknya better gak usah dirusin deh, Sob, ya kan? Gitu. Kamu setuju gak dengan hal ini? Kamu boleh banget langsung drop aja juga komen-komen kamu seputaran topik di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 3021039. Aku tunggu, Sobat. Dan habis ini dia ya, biar kamu pagi hari ini makin sayang. Biar kamu pagi hari ini makin sayang barengan sama orang yang tercinta siapapun itu. Aku bakal selain lagu dari Rizky, Kesempurnaan Cinta. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, Sob. Stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brava Suara.
7: Music Hits and Information. Brava Suara.
8: What I called to say really is I...

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bareng sama kuliah dan ini live TikTok udah pada lama ya. Ada Kak Fajar juga yang selalu setia. Ada Karabani yang udah kirim-kirim saweran. Waduh, mantap banget nih. Ini sugar daddy kayaknya ya sobat. Dan sobat, kita masih ngomongin seputaran kendali diri. Sebelum aku setelin lagu requestan dari Kak Dim Snack ya, ini aku mau ngasih tahu kamu satu hal ya. Dari sekian banyak dampak kendali diri dan kesadaran diri ya sob, itu yang pertama, ini bisa ke momentum kamu saat mengambil keputusan ataupun kinerja tertentu. Kalau misal ternyata kamu udah mulai sadar nih berpikirnya ya, kamu udah mulai jernih, dan apalagi kalau misal kamu udah di 95% jernih pikiran kamu ya, kamu itu pada akhirnya punya kesadaran diri yang baik sob. Kamu sadar gak dengan hal itu? Waduh lihat, sulit ya, gimana, coba ulangi. Misal kita ternyata udah sadar sama kesadaran diri kita, kendali diri, ini perbuatanku benar gak ya? Ini perbuatanku salah gak ya? Dan ketika kamu udah di 95% dalam kondisi yang sadar ya, pada akhirnya kamu itu udah menyelesaikan sekian banyak keputusan kamu itu juga dengan cara yang baik. Karena pada dasarnya semuanya kan dari diri kita sendiri ya sob, kemudian baru ke lingkungan. Jadi kalau misal kamu dengan diri kamu sendiri aja udah bagus, ya tinggal nyebarinnya ke sekitar, gitu kuncinya. Tapi ternyata di data yang ada di riset psikologi organisasi Tasa Eurich, itu ternyata dari sekian banyak orang di dunia, itu ternyata hanya 10-15% orang yang benar-benar memilikinya. Waduh, jadi kecil banget sobat ya. Kalau misal di antara kita, aku dan kamu, kiranya kita itu semoga, harapanku ya tentu saja kita masuk di 10-15% orang yang memiliki kesadaran diri yang baik. Tapi ngomongin soal kesadaran diri, nanti detailnya apa saja sih Li, aku bakal spill ya sob. Tapi kamu jangan kemana-mana, makanya stay tune terus aja barengan sama aku. Dan kalau misal kamu punya komen-komen seputaran kendali diri, kamu menurut kamu, kamu udah masuk di 10-15% gak? Kamu boleh banget jawab iya apa enggak di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Kemudian kamu juga bisa langsung komen-komen aja di Express Radio, di Visual Radio kita. Download sekarang juga aplikasinya di Play Store kamu. Kalau misal kamu belum punya aplikasinya pun, kamu juga bisa langsung drop-drop aja di live TikTok gitu ya. Dan sobat, untuk detailnya seputaran kendali diri masih bakal aku spill karena aku masih nemenin kamu hingga jam 9 nanti ya. Habis ini bakal aku selin lagu requestan dari Kak Diem Snack ya. Ini kayaknya temannya Kak Salmoni Giri nih. Request dari Sumpah Mati Selina. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 7. Waduh, udah jam 7 aja ya sob. Buat kamu yang mau melintas kemana aja, simak. Siapa tahu beberapa titik yang bakal kamu lewati ini bakal aku spill yang satu ini sob. Dan seperti biasa, kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu boleh banget langsung ke SP Stadio. Download sekarang juga aplikasi SP Stadio, udah ada visual radio ya sob. Dan kamu bisa langsung pantengin di sana. Kalau misal kamu belum punya, download di Play Store sekarang juga. Dan sobat, kemudian selain itu kamu juga bisa langsung ke website prawesuarafm.com. Karena ini juga bakal live hingga jam 8 ke depan. Sob, titik pertama yang mau aku cek ini ada di Simpang Tiga Semasa. Waduh, ini kelihatannya masih ada 1-2 anak sekolah yang buru-buru, kayak terbirit-birit gitu ya, takut ketinggalan gerbangnya, udah ditutup sama Pak Satpam nih. Buat kamu yang mau melintas di Simpang Tiga Semasa, kelihatannya udah mulai sepi sob, karena anak-anak udah pada sisa-sisa yang telat-telat aja biasanya jam segini ya. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru dan teridentifikasi. Ini tuh tidak ada Pak Uga ataupun Pak Polisi sob, jadi kamu better lebih waspada karena gak ada yang bantuin kamu buat di jalanan, tepatnya di Simpang Tiga Semasa nih. Kemudian sobat, titik kedua ini ada di Simpang Tiga Sukodadi. Wah, ini kelihatannya ramai, lancar, dominan agak padat, didominasi kendaraan roda dua nih sob, sama kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru. Dan kalau di pertigaan, jangan berhenti di depan pertigaan pas. Waduh, ini masih pada nakalan ya pengendara motor nih. Buat kamu yang kiranya mau melintas, better kamu berhentinya ya di belakang rambu ya, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu sobat, biar makin aman pula perjalanan kamu. Sobat jangan lupa, ini nanti bakal live hingga jam 8 kalau kamu mau pantengin lagi di SP Stadio pun di website prawesuarafm.com. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai, kalau kamu pengendara mobil jangan lupa seatbeltnya dipakai, dan dimanapun kamu berada semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
4: Say. No no no no no no no no no no no. Say. Hey, I've been